0: data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
1: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan
2: Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
1: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
1: Mudah-mudahan di tanggal 20 Juli ya.
0: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
6: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
7: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu semua anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten, dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan, dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
6: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
7: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
8: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
7: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
9: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
10: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
11: Penyerapan masih belum optimal. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
9: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
12: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
14: Mulai naik? Iya. Dari berapa ke berapanya?
13: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
14: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
13: Ya.
14: Nah, itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang

0: yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkef pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ada Nicolas Raskin umpan ke Melo. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
4: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
5: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami

meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.

lemah di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Apa kabar Anda yang baru saja menyimak siaran kami di pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, semangat terus, apalagi di akhir pekan. Ada waktu berolahraga, ada baiknya Anda meluangkan waktunya, karena pagi ini juga cuaca tidak terlalu panas ya untuk Ibu Kota Kalimantan Timur. Nanti kan juga saya update apakah ada informasi terkini dari BMKG Kalimantan Timur. Mendengar Pro 1, tetap bersama kami. Kami juga terus nantikan informasi dari Anda 0811 5544 976.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Salon Seven dengan sahabat sejati pendengar Pro 1 temani kita hingga saat ini di 44 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Provinsi Kalimantan Timur melakukan optimalisasi bantuan ratusan pompa irigasi sebagai langkah mitigasi menyelamatkan sawah dari ancaman kekeringan musim kemarau. Disampaikan Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan, penyediaan infrastruktur pengairan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah guna memastikan petani tidak mengalami kerugian akibat musibah gagal panen saat cuaca ekstrim. Pemerintah menyalurkan program pengadaan sarana irigasi perpompaan di Kaltim dengan total volume mencapai 131 unit. Selain mesin tersebut, instansi terkait juga turut membangun fasilitas irigasi perpipaan sebanyak 93 unit untuk memperluas jangkauan distribusi air. Untuk memaksimalkan adaptasi terhadap fenomena iklim El Nino, pemerintah menyalurkan sarana produksi berupa benih padi unggul varietas Inpari 32 serta varietas Mekongga. Jenis benih padi unggul ini dinilai pihaknya strategis mengingat keduanya teruji memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap paparan cuaca panas dan karakteristik tanah lokal. Informasi dari antaranews.com.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, nantikan akan hadir ke ruang dengar Anda Beranda Astacita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dengan topik pada pagi ini adalah program makan gizi gratis di Kalimantan Timur bersama Kepala Sekolah SD Negeri 012 Samarinda Ulu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Beranda Asta Cita bersama Sela Deva.
3: Beranda Asta Cita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia, kembali dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Sela Deva. Dan kali ini kita akan mengulik mengenai bagaimanakah pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 012 Samarinda Ulu bersama dengan Kepala Sekolah SDN 012 Samarinda Ulu, Ibu Aminah.
5: Assalamualaikum Ibu Aminah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya Ibu, ini kan SD 012 sudah mendapatkan MBG nih Bu. Bolehkah diceritakan itu mulai dari kapan sih MBG 012 mendapat Bu?
6: Baik, pertama saya berkenalan dulu. Saya Ibu Aminah, SPD, menjabat di SD 012 Samarinda Uluni kurang lebih 3 bulan mutasi. Sebelumnya saya di SD 016 Samarinda Ulu. Terkait dengan MBG, baik di SD saya yang lama dengan yang di 012 Samarinda Ulu ini sama-sama sudah dapat MBG. Hanya di SD 012 Samarinda Ulu ini MBG-nya sejak di tahun ajaran 2025-2026 yang lalu, sekitar di bulan Juli. Jadi hampir 1 tahun MBG yang ada di SD 012 Samarinda Ulu. MBG, kalau kita pastikan apakah MBG ini berdampak untuk siswa. Yang pasti MBG ini berdampak. Segala sesuatu yang menjadi program pemerintah tentunya pasti ada dampaknya untuk anak-anak terutama ini. Karena makanan bergizi gratis. Nah, yang pertama, tujuan dari pemerintah, programnya dari Pak Prabowo ini relevan dengan Kemendikdasmen yang dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang gerakan 7 KIA. Karena di KIA situ ada satu yang pertama, adalah bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bersosialisasi atau bermasyarakat. Dan yang ketujuh adalah tidur cepat. Nah, berarti makan bergizi gratis ini sesuai dengan gerakan 7KIA tadi. Untuk konsentrasi siswa mungkin karena tidak semua siswa yang sempat makan pagi di rumah, mengingat mungkin adanya kesibukan orang tua atau dengan ekonomi orang tua yang berbeda, sehingga tidak semua anak bisa makan pagi. Sehingga dengan adanya MBG ini, anak semuanya dapat makan. Selain daripada untuk konsentrasi anak, karena kalau anak tidak makan sarapan pagi, pastinya kurang konsentrasi. Bisa saja begitu selesai upacara, belum belajar, dia sudah siup dan sebagainya. Nah, kemudian selain daripada itu, mungkin program pemerintah tadi dengan makan bergizi gratis, bergizi dalam arti bisa untuk pertumbuhan, tumbuh kembangnya siswa. Nah, itu salah satunya. Kemudian, apalagi yang menjadi dampak positif MBG tadi. Yang positif selain tadi untuk konsentrasi siswa dengan beri sarapan, kemudian tumbuh kembangnya, juga paling tidak merasa sama menu yang disiapkan, kan tidak ada bedanya. Sehingga di sekolah ini walaupun anak orang mampu, anak yang tidak mampu, tapi tetap mendapatkan menu yang sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang ini makan daging, yang ini makan tempe. Jadi kalau tempe, tempe semua. Kalau telur, telur semua. Kalau daging, daging semua. Jadi adanya merata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi sama. Tidak ada membedakan kasta. Nah, itu yang kita rasakan untuk MBG selama ini.
5: Kalau untuk distribusi MBG itu setiap jam berapa sih? Berapa kali dalam sehari?
6: Jadi sekolah tadi bisa mengkondisikan karena ada kelas pagi, ada kelas siang. Tinggal nanti dari pihak MBG dengan pihak sekolah berkoordinasi. Kalau yang pagi, antaran pagi kadang jam 8 sudah diantar. Nah, untuk yang masuk siang, kan ini ada yang siang masuk jam 1, itu nanti diantar sekitar jam 11. Kalau yang masuk pagi jam 8 diantar, berarti dia bisa sarapan kadang di waktu jam istirahat, gurunya menyiapkan makanan yang dari distribusi MBG tadi. Kalau untuk yang masuk siang, jam 1, untuk di 012 kan jam 1, jam 11 makanannya sudah ada. Mungkin ada anak yang gak sempat makan siang, bisa nanti makan. Nah, itu jadi distribusinya tergantung dari MBG, dari pihak MBG dengan sekolah koordinasi. Jam berapa nih diantar, jam berapa diantar, melihat situasi kondisi sekolah kita, yang ini masuk jam berapa, yang ini masuk jam berapa.
5: Jadi bisa bilang agak fleksibel gitu.
6: Iya, betul.
5: Berarti dalam proses membagikan juga ada melibatkan guru-guru juga ya, Bu?
6: Kalau yang selama ini memang ada yang mengelola MBG. Jadi di sekolah ini ada dua orang. Yang pertama yang punya waktu banyak, terutama yang ibu petugas kebersihan. Selain setelah kebersihan, dia kan gak punya tugas lain. Jadi dia bisa ngurusi MBG. Jadi ada dua orang. Namun guru tidak lepas juga. Karena sudah ada yang ngurusi, guru tetap mengaturkan anak-anak di dalam kelas. Satu contoh, kelas 1. Kadang ada yang gak bisa buka tempatnya, omprengnya. Jadi dibuka, ditatakan. Apalagi kelas 1 ini kan perlu sabar. Ibaratnya makan sendiri mungkin belum bisa maksimal. Jadi guru tetap, termasuk nanti pengumpulan ompreng yang sudah jadi guru. Jadi di sini kerjasama. Walaupun ada yang ditunjuk sebagai mengelola MBG, tapi tetap guru semuanya bekerja sama. Sehingga semuanya teratasi, kemudian tidak ada ompreng yang misalnya kehilangan dan sebagainya, karena gurunya juga ikut terjun juga sama-sama.
5: Kalau sejauh ini yang Ibu lihat menu-menu MBG di 012 ini seperti apa, Bu?
6: Alhamdulillah menunya untuk jenjang anak sekolah dasar, kapasitas baik nasi, lauk, dan buahnya mencukupi yang dikatakan dengan makan bergizi. Nah, jadi makan bergizi gratis, gizinya mencukupi. Kadang ada susu, ada telur, ada buah, ada sayurnya. Jadi alhamdulillah sederhana, tapi masuk di 4 sehat, 5 sempurnanya.
5: Ada berapa siswa di sini, Bu?
6: Ada 596.
5: Itu apakah ada yang punya alergi, Bu? Gitu gimana?
6: Nah, jadi dari pihak MBG sebelumnya mereka mendata berapa anak yang tidak bisa makan ikan laut, berapa anak yang tidak bisa makan ayam. Nah, sehingga dari pendataan tersebut pihak MBG bisa menghantarkan makanan-makanan dari yang sudah didata tadi. Yang nyata kalau banyak yang nggak bisa makan ikan laut, mereka kan takut karena resikonya, karena alergi, takutnya nanti ada keracunan dan sebagainya. Jadi dari MBG ini sudah kerjasama mendata siswa berapa yang alergi, sehingga dari situ diambilkan satu kesimpulan bahwa kalau banyak yang alergi ini, makanan itu tidak diantar ke sekolah. Jadi selama ini aman.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Eh Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man.
1: Gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man. Cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: kalau misalnya pas mendengar ada program ini Bu, khususnya untuk di sekolah, untuk juga SD, ada nggak sih kekhawatiran awalnya kayak bagaimana nanti program ini berjalan? Kalau dari Ibu ada nggak sempat terbesit?
1: Nah, kalau dari saya pertama waktu awal-awal MBG akan diluncurkan ke sekolah, kekhawatiran itu pasti ada, karena kemarin kan sempat yang harus merasai pertama kali adalah kepala sekolah sebelum dijama oleh peserta didik. Jadi kepala sekolah menjadi penjama pertama, merasai, mencicipi yang pertama. Nah, jadi kekhawatiran itu, ini saya pribadi, takutnya kalau misalnya makanan itu misalnya, tapi selama ini tidak ada, ada kadaluarsa, atau kadang nanti bisa terjadi anak keracunan, itu kan was-wasnya kita. Sehingga yang menjadi penanggung jawab, yang utama adalah kepala satuan, ya enggak? Oleh karena itu, dari pihak sekolah, tidak henti-hentinya selalu koordinasi dengan pihak MBG, dapur MBG. Jadi untuk kemungkinan yang menjadi khawatiran tadi itu sangat kecil. Nah, jadi sampai selama ini alhamdulillah aman karena kita selalu koordinasi. Karena kan wajar sekolah pasti kan memberikan masukan, memberikan input buat mereka. Artinya karena yang dimakan, yang makannya adalah manusia yang nanti bisa berakibat fatalnya kesehatan, keselamatan, keracunan dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu kekhawatiran saya awalnya ada, tapi namun setelah kita lewat koordinasi dan sebagainya, alhamdulillah sampai sekarang ini aman.
0: Gak ada kasus-kasus?
1: Enggak ada, enggak ada, aman, alhamdulillah. Ya.
0: Kalau misalnya lihat respons anak-anak sendiri gimana Bu pas MBG itu datang?
1: Nah, kalau waktu awal. Ya, waktu awal tuh, waktu di awal di sekolah saya, begitu MBG datang, hore, ada MBG, hore, MBG datang, senang. Mungkin mereka itu mau tahu, apa sih, ya enggak, makanan MBG ini yang bagaimana sih? Jadi mereka tuh menanti kedatangan MBG, ngelihat mobilnya aja sudah datang, sudah tepuk tangan dia. MBG datang, MBG datang. Berarti mungkin dia betul-betul itu mengharapkan makanan dari MBG tadi. Nah, berjalan waktu lama, mungkin kadang anak-anak ini juga ada rasa, namanya anak-anak, rasa bosan itu kan pasti ada. Nah, rasa bosan. Jadi akhirnya kami nanti bisa request ke pihak MBG, ke dapur. Bisakah mungkin menunya agak diganti-ganti untuk anak-anak? Mereka juga melayani.
0: Jadi bisa request?
1: Requestnya tapi harus jauh hari. Misalnya pas kami ada acara momen tertentu misalnya Maulid Nabi misalnya, kan MBG tetap datang itu. Jadi jauh hari request bisalah nasi kuning. Nah, tapi requestnya harus jauh hari. Ya.
0: Dari banyak menu itu biasanya apa sih Bu yang disukai sama anak-anak?
1: Anak-anak ini yang banyak bisa.

tinggi. Mudah-mudahan daging itu bisa dalam seminggu itu paling enggak ada 2 kali dagingnya daging yang betul-betul berkualitas. Bukan berarti selama ini tidak berkualitas, tidak. Tapi mungkin bisa ditambah lagi porsinya. Paling enggak seminggu bisa 2 kali daging. Mungkin nanti telur, ikan, daging, ayam, daging lagi. Mungkin itu kalau dari kami nih requestnya.

0: sekarang gak sopan.
1: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
2: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.

0: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.
1: Ibu pernah dengar nggak sih Bu kayak dari orang tua gitu testimoninya mengenai MBG itu seperti apa? Ini juga membantu bagi orang tua gitu.
2: Jadi selama ini untuk orang tua yang terutama ya ekonominya menengah ke bawah. Saya bilang yang ekonomi menengah ke bawah, mereka sangat terbantu. Terbantunya yang tadinya dia tidak sempat memberikan makanan kepada anaknya, sehingga dengan adanya MBG ini terbantu. Tapi mungkin bagi orang tua yang ekonominya menengah ke atas, mungkin menu yang disajikan tadi mungkin kurang. Karena mungkin dia biasa menyajikan menu di rumah yang kapasitasnya lebih daripada takaran MBG ini. Namun, tadi saya sampaikan, karena sifatnya ini sama, jadi tidak dibedakan anak miskin, anak kaya, mampu dan tidak mampu, MBG ini menunya sama. Jadi kalangan yang orang kaya menengah ke atas dan orang yang gak mampu tetap dapat menu yang sama. Nah itu kalau yang mungkin orang tua yang mereka menengah ke atas, mungkin menu ini belum cukup bagi keluarganya karena biasa dengan menu-menu di atas menu MBG. Tapi sekali lagi, ini kan program pemerintah pemerataan kan, supaya semuanya bisa tercover, kemudian anak-anak bisa sarapan. Alhamdulillah dengan menu 15 ribu tadi kan, bisa untuk anak-anak sehat dan sarapan.
1: Bu, biasanya kan di ompeng MBG itu ada yang kayak bungkus plastik kayak gitu. Pernah menemukan nggak Bu? Itu gimana kan? Nah, SD 012 ini ada biasa nih.
2: Betul. Nah, itu kan bisa. Jadi gini, untuk kami memang 012 ini sekolah adiwiyatanya mandiri. Jadi anak-anak itu membawa tumbler. Jadi minumnya membawa tumbler dari rumah. Karena selain tumbler dari rumah, sebelum ada MBG mereka kan membawa box makan. Tapi tetap sampai sekarang anak-anak itu membawa box makan. Bagi kadang mereka ada yang mungkin dari sebagian anak ini ada yang kadang sudah sarapan di rumah atau bosan. Jadi makanannya tadi itu kadang dipindahkannya ke box. Karena kan ompreng tadi kan diambil kan ada jamnya, jam berapa harus pengambilan ompreng. Jadi kadang dia mungkin nanti makannya disalin, dia nanti makannya menyusul. Jadi tetap sekolah ini box makan dengan tumbler. Jadi mengurangi plastik. Nah, seandainya ada plastik yang di dalam tadi itu, kan sekolah Adiwiyata ini bukan berarti bahwa tidak ada sampah. Sampah itu tetap ada, tapi berkurang dengan sekolah yang tidak beradiwiyata. Karena sekolah adiwiyata ini memang harus mengurangi sampah. Bukan berarti tidak ada sampah. Makanya ada pemilahan yang namanya sampah organik dan sampah non-organik. Nah, jadi yang semacam di dalam ompreng tadi, biasanya kadang bungkusan sepotong semangka. Kan ada plastik. Nah, dengan adanya, kalau tidak dikasih plastik, tidak ditutup. Padahal sebenarnya sudah ditutup ompreng itu sebenarnya sudah aman. Tapi kadang dari pihak MBG kan dikasihnya plastik lagi mungkin untuk menjaga lebih apa higienisnya lebih sehat. Namun akhirnya kan menjadi sampah buat sekolah. Nah, jadi mungkin harapan saya kalau ompreng tadi itu kondisinya sudah aman, biarpun semangka tadi dipotong langsung ditaruh di ompreng, tidak dibungkus plastik juga enggak apa-apa sebenarnya. Karena dengan dibungkus plastik berarti kan 596 ada plastik tadi kan cukup lumayan juga untuk menampung. Sedang sementara plastik itu adalah sampah yang enggak bisa didaur ulang.

0: Hai Dad, udah lama nunggu. Eh, ya ampun, tadi di jalan kesini sampah plastik di mana-mana. Tahu nggak sih kamu kalau penggunaan botol kemasan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan? Plastik yang dibuang sembarangan tuh bakal butuh ratusan tahun untuk terurai. Padahal ada banyak cara sederhana buat nguranginnya.
1: Eh, udah datang aja. Betul banget. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tumbler atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Gak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan.
0: Sepakat aku sama kamu. Selain ngurangin sampah plastik, pakai tumbler juga lebih praktis. Kamu gak perlu beli air kemasan lagi. Cukup isi ulang dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja.
1: Dan yang lebih keren, semakin banyak orang yang beralih ke tumbler, semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan. Jadi, yuk mulai dari sekarang, bawa tumbler kemanapun kamu pergi.
0: Wah iya, aku juga mau jadi keren. Jadi bagian dari perubahan. Lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol kemasan sekali pakai. Demi masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas sampah plastik.
1: Ini adalah pesan dari kami, untuk kamu, untuk bumi kita.

0: kok selama pelaksanaan ini ada nggak bu catatan mungkin yang bisa apa ya meningkatkan gitu dalam pelaksanaan MPG gitu?
1: Maksudnya catatan
0: misalnya dari ibu sendiri, misalnya seperti tadi kolaborasi dengan kantin, apakah bisa memungkinkan di depannya?
1: Iya, kalau kita mungkin ke depannya, kalau memang ini saya sendiri bisa juga untuk makanan bergizi gratis yang dari pemerintah nih, kalau memang mau dikelolakan di kantin juga bisa, sehingga bisa terorganisir di kantin, karena dari kantin misalnya ada 6 kantin, berarti mungkin satu hari kantin bisa menyiapkan untuk anak sekian, sehingga jadi pemasukan kantin juga, karena kan namanya orang-orang kantin memang sudah sejak lama mereka berjualan dengan latar belakang ekonomi yang tidak sama, mungkin tujuannya kan mencari makan ya, mencari makan, kemudian juga untuk tambah-tambah pemasukan keluarga. Jadi memang ada juga dengan MBG ini kan mengurangi pemasukan kantin, tapi kalau misalnya bisa MBG-nya tetap jalan, kalau misalnya bisa disetujui dialihkan ke kantin, juga bagus. Tapi tinggal tergantung lagi, kita ngikut pemerintah, ya. Kalau saya memang ngikut pemerintah, tapi kalau memang diarahkan ke kantin, karena kita sudah punya kantin kan, jadi kalau diarahkan ke kantin, bisa saja setiap hari satu kantin bergantian, karena MBG ini kan salurannya 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hanya Sabtu yang MBG-nya tidak ada, berarti 5 hari itu bisa bergantian, 5 orang kantin tadi bisa bergantian, kalau memang diserahkan ke sekolah, saya akan menyerahkan ke kantin, sehingga orang kantin ini punya pekerjaan tambahan, jadi kita bisa juga monitornya lebih mudah. Tapi itu masukan dari saya. Tapi kalau memang pemerintah mungkin punya pemikiran yang lain, ya kita ikut pemerintah.
2: Kamu serius? Mau daftarin anak kita Dito ke sekolah pertanian?
3: Iya.
2: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita? Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
3: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
2: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito, loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
3: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
2: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
3: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
2: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
3: Ya pasti beda dong, Bu. Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.

0: Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 012 Samarinda Ulu, Ibu Aminah, mengenai bagaimanakah pelaksanaan MBG di SD 012. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti ya untuk sajian acara Beranda Asta Cita yang dipandu bersama Sela Depa tadi, bersama Kepala Sekolah SD Negeri 012 Samarinda Ulu, terkait pelaksanaan makan bergizi gratis MBG. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan jelang sajian Samarinda siang. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda di kanal inspirasi dan informasi.
2: Pak, lihat deh.
3: Kenapa, Nak?
2: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
3: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
2: Maksudnya, Pak?
3: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
2: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
3: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
2: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
3: Nah, kamu mau pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
2: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka, ah, Pak?
3: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
2: Siap, Pak.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Saleh,
4: ya maaf pak,
3: buang lagi sampah itu Saleh.
4: Yaudah ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih Saleh.
4: Terus ini buang di mana mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong bantuin mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, mak, nyalin pemerintah mulu.
5: Sungai bukanlah tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa hantavirus sedang dirilis dan akan menjadi pandemi COVID-19 jilid 2. Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang memakai pakaian hazmat di sebuah acara. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran tirto.id, video yang beredar bukan terkait penyebaran hantavirus atau pandemi baru. Video itu merupakan rekaman proses syuting iklan sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman tersebut, para pemeran mengenakan pakaian hazmat saat adegan pesta pernikahan. Hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hantavirus adalah COVID-19 jilid 2 atau akan menyebabkan pandemi global seperti COVID-19. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang, kami sapa Anda di saat ini kita sudah masuki pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, berkumpul bersama keluarga di rumah, menikmati suasana santai di tempat wisata, dalam perjalanan maupun yang tetap beraktivitas ya. Ya, mungkin saat ini tetap melakukan segala kegiatannya seperti biasa. Tetapi terima kasih tidak lupa kami ucapkan untuk Anda yang menjadikan Pro 1 Radio Samarinda sebagai teman setia Anda di suasana siang hari ini ya. Dan kebersamaan kita di akhir pekan tentu menjadi momen yang sangat berharga ya pendengar. Ada yang menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati kuliner khas Samarinda, atau berolahraga, atau mungkin sekedar melepas penat ya, setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, apapun aktivitas Anda, semoga hari ini membawa kebahagiaan, kehangatan, dan juga energi yang positif. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, pendengar di rangkaian Samarinda, siang kami temani Anda dan dengan informasi-informasi update dan juga termasuk informasi ringan, khususnya di momen peringatan hari populasi sedunia yang diperingati setiap tanggal 11 Juli. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda ini menjadi topik kita pada hari ini ya, yaitu hari populasi sedunia. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda siang Pro 1 Samarinda, dan satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar yang selalu menantikan sajian program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jangan lewatkan sajiannya nanti pendengar yang akan kami hadirkan dalam live dialog nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam.
4: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tanggal 11 Juli diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Dan untuk tahun ini pendengar, tema peringatan Hari Populasi Sedunia adalah Releasing the Hopes and Aspirations of Young People Today and for the Future, mewujudkan harapan dan aspirasi kaum muda hari ini dan untuk masa depan. Ya, Hari Populasi Sedunia pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pentingnya isu populasi seperti pertumbuhan populasi, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, perencanaan keluarga, kemiskinan hingga pembangunan berkelanjutan. Peringatan Hari Populasi Sedunia ini merupakan keputusan Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Ya, ini bermula ya pendengar dari hari 5 miliar atau 5 billion day yang diperingati pada 11 Juli 1987, di mana tanggal tersebut menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang mencapai 5 miliar jiwa, sehingga memunculkan perhatian internasional terhadap dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan, lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Nah, pendengar melihat besarnya perhatian dunia terhadap isu itu tersebut, Dewan Pengurus Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 menetapkan Hari Populasi Sedunia sebagai peringatan tahunan. Tujuannya adalah mendorong masyarakat dan pemerintah di berbagai negara untuk lebih memperhatikan persoalan kependudukan yang terus berkembang. Hari Populasi Sedunia ini pertama kali diperingati pada 11 Juli 1990 di lebih dari 90 negara. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, lebih lanjut nanti sajian sejarah dari Hari Populasi Sedunia ini kami akan hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda Siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 FM.
7: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang seperti yang sudah kami informasikan tadi ya, bahwa Hari Populasi Sedunia yang pertama kali diperingati pada 11 Juli 1990 di lebih dari 90 negara. Dan sejak saat itu pendengar, peringatan ini rutin diselenggarakan setiap tahun melalui berbagai kegiatan edukasi, kampanye, seminar, hingga diskusi publik yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga masyarakat sipil. Dukungan terhadap Hari Populasi Sedunia kemudian semakin kuat ya, setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan resolusi nomor 45/216 pada Desember 1990. Dan melalui resolusi tersebut, PBB secara resmi mendorong seluruh negara anggota untuk terus memperingati Hari Populasi Sedunia guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan, termasuk kaitannya dengan lingkungan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaannya, pendengar, PBB melalui Divisi Kependudukan bekerjasama dengan berbagai badan, dana, dan juga program di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan data, proyeksi, serta analisis mengenai kondisi kependudukan dunia. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sensus penduduk, pembangunan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Nah, sementara itu pendengar, United Nations Population Fund menjadi lembaga utama PBB yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan Hari Populasi Sedunia di tingkat global. Ya, pendengar, UNFPA bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, dan juga berbagai mitra lainnya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta lingkungan, hak-hak reproduksi bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, terkait hal ini pendengar, dalam menghadapi peningkatan populasi dunia, masyarakat global berhak menerima informasi dan layanan terkait perencanaan keluarga, diantaranya dengan berdasarkan prinsip yang disebutkan oleh PBB. Sehingga dalam hal ini ada beberapa prinsip-prinsip pendengar yang dihadirkan ya. Dan nanti apa saja prinsip tersebut atau 9 standar HAM atas perencanaan keluarga kami hadirkan di sesi berikutnya.
8: Coba kau

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Persatuan Samarinda, 9 standar HAM atas perencanaan keluarga dalam memperingati Hari Populasi Sedunia tanggal 11 Juli. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Informasi dalam perencanaan keluarga tidak boleh dibatasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, afiliasi politik, asal negara, usia, status ekonomi, tempat tinggal, status disabilitas, status perkawinan, orientasi seksual, atau identitas gender. Lalu, ketersediaan. Negara-negara harus memastikan bahwa barang dan jasa keluarga berencana dapat diakses oleh semua orang. Lalu dapat diakses. Negara-negara harus memastikan bahwa barang dan jasa keluarga berencana dapat diakses oleh semua orang, dapat diterima. Layanan dan informasi kontrasepsi harus diberikan dengan cara yang bermartabat, menghormati etika medis modern dan juga budaya dari mereka yang dilayani. Lalu kualitas yang baik, pengambilan keputusan berdasarkan informasi, privasi dan keberhasilan, partisipasi, dan juga akuntabilitas. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian ya untuk informasi yang kami sajikan dalam rangkaian Samarinda siang ini terkait Hari Populasi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 11 Juli. Jangan lewatkan pendengar untuk sajian selanjutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nanti kita akan mengulas tema penerimaan murid baru bagi penyandang disabilitas ya. Nanti akan menghadirkan narasumber, ada Kepala SLB Negeri Samarinda yang juga merupakan Ketua MKKS SLB SKH Provinsi Kalimantan Timur. Ada juga Ketua PPDI Kabupaten Mahakam Ulu dan pengurus dari PPDI Kalimantan Timur. Nantikan sajanya pendengar pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Kalau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
2: Lulu yo lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
1: Oh iya ya.

0: Si Garis Tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai Garis Tongkat. Ups, salah. Hai Gadis Tongkat.
1: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
0: Iya, tongkatnya tapi.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
1: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
2: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
1: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Ton. Kita bawa keluar tongkatnya.
2: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 191 siswa kelas 11 SMA Taruna Nusantara resmi tiba di Ibu Kota Nusantara setelah mendarat di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Para siswa kemudian langsung diberangkatkan menuju kampus SMA Taruna Nusantara di kawasan IKN untuk melanjutkan pendidikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan itu telah siap digunakan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur tersebut menjadi dasar pemindahan kegiatan pendidikan ke Ibu Kota Baru tanpa keraguan. Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Rudi Setiawan menjelaskan, siswa yang tiba merupakan angkatan kelas 11 yang sebelumnya menjalani pendidikan di Magelang. Pihak sekolah juga telah menyiapkan 9 geraha sebagai tempat tinggal siswa. Sedangkan 46 siswa lainnya akan menyusul setelah menyelesaikan kegiatan lomba. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa akan mengikuti masa adaptasi dan silaturahmi bersama keluarga. Pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Ibu Kota Nusantara dan mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 1.
3: Dari MYAMI nomor 8, Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 6 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami hari dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
5: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya untuk kita semua. Ya, senang sekali saya rekan Sherin Padil ditemani rekan Hapari dan juga Aidil hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, yang merupakan ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu mengenai hak, kesetaraan, aksesibilitas dan juga pemberdayaan penyandang disabilitas. Ya pendengar, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, mental maupun hambatan lainnya. Dan tahun ini pendengar, pemerintah kembali melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang membawa semangat baru, yakni menghadirkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif, transparan, adil dan berpihak kepada semua peserta didik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa SPMB bukan sekedar proses seleksi masuk sekolah, tetapi merupakan instrumen pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Dan melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dan khusus bagi penyandang disabilitas pendengar, jalur afirmasi menjadi salah satu bentuk keberpihakan negara ya. Namun pertanyaannya, apakah implementasi di lapangan sudah benar-benar memberikan kemudahan? Apakah informasi sudah menjangkau seluruh keluarga? Apakah sekolah sudah siap menerima peserta didik disabilitas? Dan bagaimana kondisi di Kalimantan Timur? Inilah pendengar yang akan kita bahas dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi siang ini ya. Dan bersama kita sudah hadir 3 narasumber kita yang berkesempatan hadir langsung ke studio. Kita sapa yang pertama ada Bapak Margono. Selamat siang, assalamualaikum Pak Margono.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali tidak jumpa ya Pak ya. Sehat Pak ya?
6: Alhamdulillah.
1: Awet muda tampaknya Pak. Alhamdulillah. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda, beliau adalah Kepala SLB Negeri Samarinda dan juga beliau ini adalah sekaligus Ketua MKKS SLB SKH Provinsi Kalimantan Timur. Benar ya Pak ya?
6: Ya,
1: ya. Kalau salah saya Pak bisa diralat Pak ya. Baik, di samping kiri beliau ini tamu kita yang dari jauh-jauh datang ini dari Hulu, dan ini beliau ini berada di kabupaten termuda di Kalimantan Timur, bahkan mungkin di Indonesia ya, Kabupaten Mahakam Ulu. Ada teman saya, rekan saya seperjuangan juga ya, karena beliau ini bagi saya tidak asing, Bapak Agustinus Mereng SIP. Selamat siang Pak Agus.
7: Selamat siang Pak.
1: Apa kabar?
7: Baik.
1: Alhamdulillah, lama sekali, ada berapa tahun? Tahun 2015 ya?
7: Ya.
1: 2015, sekarang 2026, berarti 11 tahun 11 kita tahun. Tak jumpa ya Pak.
8: Lama
1: ya.
8: Sekali.
1: Lama sekali. Ya beliau ini aktif ya, memperjuangkan hak penyandang disabilitas, khususnya juga dalam memperoleh pelayanan publik, termasuk juga pendidikan di wilayah perbatasan dan juga daerah terpencil. Dan kalau nggak salah beliau ini juga aktif di KONI ya? Benar ya Pak?
7: Ya, dua periode.
1: Dan sekarang juga sebagai Ketua PPDI Kabupaten Mahakam Ulu. Dan yang tidak kalah istimewa, satu-satunya narasumber kita yang paling cantik ya pada siang hari ini, ada Ibu Nurul Widayani, pengurus dari PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam Bang Fadel.
1: Sehat Ibu ya?
9: Alhamdulillah.
1: Tidak bosan-bosan kita tidak jumpa ya?
9: Harus Bang. Harus. Karena memperjuangkan haknya teman-teman disabilitas. Betul.
1: Ini kita akan memasuki tahun ke-8 ya.
9: Iya betul sekali
1: tahun Pak. Ini tahun ke-7 kita untuk program acara kita nih Pak Margono, mungkin baru ini ya. Kita sudah masuki 7 tahun ini Pak program acara Suara Disabilitas yang awalnya kita rancang dulu ya.
9: Iya betul.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RI Samarinda. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di 2 jalur telepon kami sediakan untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp nanti dapat Anda gunakan di 0811 554 4976. Dan selain melalui siaran terestrial kami, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan menyaksikan langsung acara kita di siang hari ini dalam kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya. Baik, kita langsung ke Pak Margono dulu. Mohon izin Pak Agus dan juga Ibu Nur, saya langsung ke Pak Margono dulu nih.
8: Ya,
1: Pak Margono, pemerintah sudah menegaskan ini bahwa SPMB 2026 ini mengusung prinsip inklusif dan juga berkeadilan ya Pak ya. Okay. Nah, sebagai pimpinan ini di SLB sekaligus juga ketua MKKS SLB Kalimantan Timur, bagaimana Bapak memaknai perubahan kebijakan ini Pak?
8: Terima kasih Pak Badel dan pendengar dimanapun Anda berada. Kebetulan sebenarnya kan dari dinas Pak ya, kebetulan dinas mewakilkan ke kami. Kebetulan saya adalah wakil ketua SPMB provinsi untuk jenjang SLB.
1: Untuk jenjang SLB. Okay.
8: Pertama-tama terima kasih kepada orang tua wali murid penyandang disabilitas yang mempercayakan tentunya anaknya bisa masuk di SLB gitu kan. Dan kemudian mohon maaf kami sebelumnya mengucapkan penghargaannya setinggi-tingginya telah memberikan apa, telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di SLB. Yeah. Kemudian mohon maaf juga kepada orang tua wali murid yang saat ini mungkin di Kalimantan Timur ini akan menyekolahkan belum bisa kami tampung. Namun ada beberapa solusi ya Bapak Ibu, memang untuk SPMB di Kalimantan Timur itu dengan adanya keterbatasan guru dan ruang kelas SD, tentunya sumber daya, sehingga kami di belum bisa menampung seluruhnya. Karena apa, terus terang Bapak Ibu, di Kalimantan Timur ini untuk SLB itu negeri swasta cuma ada 36 SLB SKH se-Kalimantan Timur. Untuk negerinya itu pun baru 11. Kebetulan di Samarinda ada 2, itu pun baru dulu swasta, kemudian beralih ke negeri. Jadi, dan itu pun daya tampungnya, mohon maaf pendengar semuanya, bahwa SLB ini menurut Undang-Undang Nomor 14 2006 bahwa rombelnya tidak sebanyak apa di sekolah reguler lainnya. Jadi rombel untuk SDLB itu kami bisa menerima sesuai maksimal satu rombelnya satu kelas dengan satu guru itu adalah 5 peserta didik atau 5 murid. Untuk SMA, SMP, LB, SMA, LB itu adalah 8 murid. Apabila lebih dari itu, ya menurut Kemendikdasmen nomor 14 2026 ini, di sistem dapodik kami akan di warning. Kenapa kok lebih dari 5 untuk SDLB-nya? Kenapa dia menerima murid lebih dari 8 untuk SMP LB dan SMA LB? Namun pemerintah, ini Pak Fadel dan Bapak pendengar semuanya, bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud telah menguatkan memang pendidikan inklusif. Jadi diharapkan nanti anak-anak yang tidak bisa tertampung di SLB tentunya sistem segregasi gitu kan, bisa inklusif apa yang dikatakan Pak Fadel tadi. Jadi dia bisa bersekolah ke sekolah reguler dengan aturan yang jelas Bapak Ibu, bahwa di Permendikbud Ristek nomor 48 2023 tentang akomodasi yang layak. Nah, sekolah penyelenggara inklusif ini anak-anak yang disabilitas bisa sekolah di sana. Nah, pemerintah juga Kemendikbud telah menguatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan guru, ya terutama guru-guru yang mengajar di sekolah inklusif, baik itu di SD, umum, SMP, SMA, dan SMK. Penyelenggara inklusif itu, guru-guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif tingkat dasar dulu, lanjut, kemudian mahir. Ya. Nah, apabila guru-guru dari SD, SMP, SMA, dan SMK penyelenggara inklusif itu lulus di tingkat mahir, diharapkan dapat setara dengan pendidikan khusus. Jadi sebenarnya itu dipersiapkan oleh Kemendikbud untuk mengatasi bagaimana sih terus terang ini ya Pak, yeah. Pak dan pendengar semuanya, semakin banyak anak-anak kita mengalami disabilitas yang intelektual dan mental itu semakin hari semakin banyak, sehingga daya tampung mungkin di SLB tidak bisa menampung semuanya. Dan terus terang kami juga di SLB karena sistemnya klasikal ya, sistemnya klasikal, sehingga kami di SPMB memang secara eksplisit di Permendikdasmen nomor 3/2005 untuk SPMB itu tidak mengatur untuk SLB. Namun kemarin kita membuat juknis ya, juknis untuk peraturan gubernur bahwa SLB itu daya tampungnya sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, kemudian kita menambahkan juga ini Pak Padel dan pendengar semuanya, dengan surat-surat yang kita perlukan, karena kita tidak mampu seorang guru SLB ini dengan keterbatasan guru ya tentunya, itu dengan yang tuna disabilitas netra, kita perlu surat dokter mata. Kemudian kalau yang disabilitas rungu, kita juga perlu keterangan THT, apa memang pendengarannya memang berkurang atau bagaimana. Terus kemudian dari disabilitas intelektual, mental itu kita mintakan juga surat dari psikolog supaya
10: kita tahu untuk kondisi asli mereka.
8: Iya, ya? Jadi sebagai dasar itulah kami asesmennya bukan untuk memilih ya, karena di dalam satu kelas itu kan ya mohon maaf, selama 30 tahun saya ngajar di SLB itu, Bapak Ibu, apabila ada anak-anak yang masih di kelas terapi, ya mohon maaf belum bisa klasikal, makanya ada asesmen itu, kita arahkan ke kelas terapi. Dan tidak memungkinkan di SLB itu dengan kondisi yang kekurangan guru tadi, terus terangnya Pak Pada sebagai contoh saja ya, okay. Contoh di SLB negeri, kebetulan saya sama juga di Bontang, saya pernah jadi kepala sekolah SLB negeri Bontang. Kondisi teman-teman yang notabene berlatar belakang pendidikan khusus atau PLB itu tidak lebih dari 30% di dalam sekolah itu. Jadi sangat langka sekali, dan bahkan Dinas Pendidikan kebetulan bersama dengan MKKS berapa kali ke Senayan Pak, ke Kemendikbud untuk bagaimana sih mengatasi teman-teman yang berlatar belakang non-PLB itu bisa mengajar di SLB. Alhamdulillah kemarin dari ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar yang nomor 222/0/25 itu bisa mengcover teman-teman yang jurusan non-PLB ya, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, itu bisa mengajar di SLB. Jadi kayak bahasa Indonesia, olahraga, agama, itu bimbingan counseling dan sebagainya, itu matematika itu bisa masuk linear ke SLB. Itu pun baru di 2025 kemarin. Sebelumnya belum. Ya, jadi dengan keterbatasan itu, yaitu
10: itu gambaran secara umum saat ini ya Pak ya.
8: Iya, iya.
10: Oke, jadi artinya ada dua kendala, dan bahkan tadi disebutkan oleh Pak Margono meminta maaf apabila tidak bisa diterima di ini
8: SLB,
10: semua ya.
8: Okay. Masih SLB. Ada mungkin di, kalau di Samarinda ya ada sekolah swasta, yeah. Penyelenggara masyarakat dan pendidikan inklusif. Yeah. Nah, lagi-lagi di pendidikan inklusif, karena baru disiapkan ya, untuk guru-gurunya dengan pelatihan itu. Nah, ya mohon maaf, di Permendikbudristek ini nomor 48 2003 tentang akomodasi yang layak itu sebenarnya kan setiap kota, kabupaten, kota, provinsi kan ada unit layanan disabilitas. Betul. Sebenarnya. Apakah itu sudah berfungsi? Nah,
10: itu sebenarnya itu nanti Ibu Nurul, itu ranahnya Ibu Nurul nanti itu. Oh,
8: okay. Nah, itu karena nanti ke depannya lulusan-lulusan yang saya latih tadi untuk pendidikan inklusif yang tingkat mahir itu disetarakan dengan lulusan S1 PLB tentunya pengalamannya sudah istilahnya mumpuni untuk ngajar di SLB. Nah, itu nanti akan yang mengajar di sekolah-sekolah inklusif itu diharapkan gitu ya. Program pemerintah gitu Pak Pandir.
10: Karena memang ada ya, kuota juga ada ya Pak ya yang ditetapkan dan itu kita tidak bisa melebihi kuota yang ditetapkan dari 5 untuk jenjang SD SMP ya, kemudian 8 untuk SMA.
8: SMP ya? Dan
10: SMA 8 ya.
8: Iya, SMP, LB dan SMA 8. Karena SMA LB itu 8 murid dalam satu rombel. Ya.
10: Itu enggak bisa lebih karena itu tadi. Itu kemampuan
8: sistem dapodiknya ya, Pak. Iya,
10: ya. Karena kemampuan dari SDM itu ya, tenaga pengajar kita.
8: Di SLB itu sebenarnya Pak Fadel, yang kita urusi tidak banyak.
10: Betul.
8: Tapi permasalahannya lah sangat
10: kondisinya.
8: Kondisinya. Seperti tempat saya di SLB Negeri Samarinda itu ada 5 disabilitas yang harus kami terima, disabilitas netra, rungu, intelektual, kemudian fisik dan mental yang autis. Okay. Nah, sehingga kalau masing-masing ini dalam satu atap kelas SD sampai SMA 12 rombel ya. Terus kemudian rungunya 12 rombel, intelektualnya 12 rombel, harusnya ada 60 rombel di sekolah kan. Saya cuma punya ruangan tidak lebih dari 30 ruang karena jadi, terbatas.
10: Artinya masih ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mewujudkan ini semua ya Pak ya. Baik Pak Margono, kita bergeser dulu nih ke Pak Agus ya, karena tadi sudah dikasih gambaran oleh Pak Margono bagaimana kondisi dan juga penerimaan saat ini yang sudah disampaikan tadi. Apakah ini memberikan angin segar kepada kita atau seperti apa? Kita ingin tahu juga nih di Mahakam Ulu. Ya Pak Agus Mereng ya. Dari perspektif organisasi penyandang disabilitas untuk Mahakam Ulu seperti apa? Apakah sudah mengetahui adanya kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk mengikuti SPMB tahun ini atau seperti apa? Ini secara umum dulu nih Pak.
7: Ya kalau untuk orang tua, terima kasih Pak Padang. Untuk orang tua pada umumnya mengetahui. Tetapi untuk sekolah itu kan cuma satu saja.
10: Ya,
7: satu.
10: Di Mahakam Ulu.
7: Ya. Mahakam Ulu.
10: Baru satu ya.
7: Baru

0: Nah, sementara di sekolah-sekolah negeri sendiri, mohon maaf, untuk saat ini kan untuk fasilitasnya kan belum
1: disediakan. Tersedia untuk inklusif ya?
0: Belum.
1: Oke.
0: Belum sama sekali saya lihat. Dan itu sudah saya cek ke teman-teman kepala sekolah, ke penyelenggara, ke pemerhati, itu memang ya secara khusus di Makam Ulu memang belum ada fasilitas untuk itu gitu, untuk disediakan begitu.
1: Oke. Dan saat ini sudah ada berapa banyak murid kita yang ada di SLB? Apakah mereka juga sudah aktif sejak tahun berapa nih, Pak?
2: Tahun berapa?
3: Tahun
2: 2015 ya?
3: Iya.
1: 2015.
0: Iya, ada sekitar 2015.
1: 2015 sudah mulai ya?
0: Iya, sudah mulai.
1: Di Long Bagun.
0: Di Long Melahamnya.
1: Long Melaham ya?
0: Iya, di Long Melaham.
1: Berarti agak di bawah berarti ya?
0: Agak di bawah.
1: Oke, dan ini sudah berjalan dengan berarti sudah pernah ada lulus ya?
3: Harusnya sudah ada yang
0: iya.
3: Yang
0: ya, lulus. Iya, seharusnya sudah ada.
3: Apakah ya, soalnya ya mohon maaf saya bisa tambahin Pak Fadil.
1: Silakan, silakan.
3: Ya kebetulan saya kemarin
1: sudah berkunjung ke sana ya.
3: Okay. Jadi bagaimana sih teman-teman di SLB Long Bagun di anu ya di Mahulu gitu kan. Kami bisa melihat langsung sebenarnya Pak Fadil kenapa perkembangannya ya mohon maaf ya karena di sana itu sekolah negeri tapi dari segi muridnya mohon maaf ya tidak perkembangannya apa yang dikatakan Pak Agus tadi memang betul. Jadi kondisi geografisnya
4: susah.
3: Dia dari kampung itu kan kampung seberang betul. Harus nyebrang sungai dan sebagainya. Bagaimana dengan anak-anak yang hiperaktif dan sebagainya perlu pertimbangan juga ya. Itu kan.
4: Aksesnya enggak memadai.
3: Iya. Terus itu perkembangannya bagaimana? Terus kemudian saya tuh kemarin berharap akan memberikan kepada mungkin petinggi kampung kami undang juga ke dinas terkait. Jadi kita kepinginnya ayolah bareng-bareng supaya di sana bisa anak-anak disabilitas itu bisa bersekolah.
1: Betul.
3: Ya. Tapi ya kendalanya itu apa yang dikatakan Pak Agus memang letak geografisnya.
1: Ya. Jangankan ya sekolah umum yang bukan disabilitas ya, yang masyarakatnya mungkin yang ingin belajar tapi karena kondisi geografisnya sangat susah harus melalui jalur sungai sementara lewat darat juga mungkin masih
0: belum
1: memungkinkan.
3: Dan itu guru di sana Pak Fadil itu tidak ada pun satu pun yang berlatar belakang untuk pendidikan khusus. Dan alhamdulillah sih dinas pendidikan telah memberikan beberapa pelatihan tentang bagaimana sih penanganan anak-anak disabilitas, bagaimana pembelajarannya itu dinas sudah melakukan. Tapi di sana memang teman-teman kita guru di sana tidak ada yang berlatar belakang yang PLB.
0: PLB-nya.
1: Ini jadi sorotan dari Pak Agus ya.
4: Jadi PR-nya banyak nih Pak.
1: Banyak PR-nya Pak Agus.
0: Ya, termasuk ini apa ya? Kalau bisa tidak? Disediakan tempat seperti itu.
3: Seramnya
0: asrama.
1: Oh iya, apakah rumah singgah atau rumah apa singgah seperti itu ya?
0: Soalnya kan anak-anak keluarga kita yang punya anak-anak yang disabilitas itu yang dari Ulu sana. Ya enggak mungkin dia nanti tempatkan mereka itu dengan keluarga yang ada di daerah situ.
1: Betul.
0: Paling tidak itu harus ada tempat khusus seperti itu.
1: Asrama, dan asrama yang juga akan harus ada yang bertugas di situ ya.
0: Itu yang pasti kita harus satu kesatuan di situ nanti.
1: Ini dan, kayaknya bisa nanti diinisiasi nih ya.
0: Boleh.
1: Ibu Nurul dari PPD Kaltim dan juga Pak Margono ini ya.
4: Kayaknya ini soalnya kalau saya kan banyak curhatan dari emak-emak nih soalnya saya mau menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman disabilitas yang tidak diterima di inklusi maupun di SLB. Itu kan banyak sekali Bang Fadel yang curhat ke saya. Jadi saya juga bingung mengatasinya. Hal yang pertama ini gini, Bang.
1: Nah, berarti pertanyaannya di sini adalah sebenarnya apa yang perlu dipahami masyarakat mengenai jalur ini?
4: Itu
1: sekarang silakan, Bu.
4: Mencarikan solusinya tuh gini, Bang. Jadi gini, Bang, Pak Margono mungkin bisa menanggapin ini. Ada siswa yang dari SLB itu SD ingin melanjutkan sekolah di SMP tempat satu naungan.
1: Okay.
4: Nah, tapi ditolak dengan alasan tidak ada tempat apa ruang terapi dan SDM tadi. Tapi menurut saya tahu ini Bang Fadel, kalaupun dia siswa lulusan itu biasanya diprioritaskan
1: betul.
4: Untuk lanjut sekolah. Mm-hmm. Kalau yang saya tahu gitu ya Pak ya. Nah, ini kenapa mereka ditolak dengan alasan hal seperti itu, tempat ruangannya tidak ada, SDM-nya tidak ada. Padahal selama dia di SD itu klasik

0: Kalau di kelas pada kenyataannya Bang bukan 5 orang, tapi 6 sampai 8 orang dalam satu kelas.
1: Okay.
0: Itu pada kenyataannya di lapangan. Nah, itu gimana nih solusinya, itu yang pertama tadi. Untuk yang sekolah inklusi, sekolah inklusi itu kan hanya menerima level-level 1, tidak bisa untuk anak-anak yang autisme level 2 itu nggak bisa, Bang. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya, jika anak-anak autis kami yang level 2 tidak diterima di inklusi,
1: kemana mereka?
0: Nah, kemana mereka? Di SLB aja kok ditolak, gitu kan, Bang. Itu solusinya, kalau ingin terapi, sekarang BPJS kan dibatasin, Bang, sampai usia 7 tahun. Untuk di PLDP sendiri, itu dibatasin usia 10 tahun dan hanya khusus anak yang belum pernah terapi. Ada tanda kutipnya lagi nih, Bang. Nah, itulah, Bang, yang jadi permasalahan dari teman-teman autisme yang level 2. Kemana nih? Kami terapi ditolak, inklusi ditolak, ingin melanjutkan sekolah di SLB pun ditolak.
1: Bu, ditahan dulu supaya
0: enggak ini, Pak, ya, curhatan mamanya.
1: Ya, agar mungkin masih ada curhatan lain ya.
0: Oh, banyak, Bang.
1: Banyak ya.
0: Sudah saya
1: catat. Ini saya ke Pak Margono langsung dulu
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Agar bisa diberikan pencerahan sekaligus juga masyarakat kita yang mungkin yang menyampaikan keluhannya kepada Ibu Nurul dari pengurus PPDI ya, bisa memahami. Jadi siapa tahu nanti palingan Ibu Nurul itu ada-ada aja.
0: Masalahnya ini terjadi sama anak saya, Bang. Itu dia. Okay. Anak saya ditolak masuk SMP ini, bagaimana nih?
1: Bisa dikasih pencerahan Pak Margono, tapi sebelumnya kita bacakan dulu, kita terima dulu penelpon kita yang sudah
0: masuk. Oh, ya.
1: Okay. Yang di jalur telepon WA kita sapa, selamat pagi RRI. Halo.
2: Halo. Selamat siang, Bang Fadel.
1: Selamat siang. Ini dengan
2: Ketua PPDI Kutai Barat.
0: Berarti jumpa kangen ini.
1: Ini Pak Fidelis Nyongka.
0: Iya, Fidelis.
1: Okay.
3: Selamat siang,
1: Pak Jalung.
2: Iya, selamat siang, Pak Margono, Ibu Nurul, dan brother saya Agung.
1: Kenapa nggak ikut kesini, Pak Jalung? Ditunggu loh, padahal di sini
2: kesempatan ke studio Bang Fadel.
1: Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan nanti Pak Margono bisa menarik dari sana ke sini ya.
3: Amin.
1: Silakan Pak Jalung, silakan Pak.
2: Ya, yang saya mau tanggapi begini ya.
1: Ya.
2: Ini kembali ke soal mindset. Tadi pertanyaan Mbak Nurul, kenapa itu tidak diterima? Ini mindset pemerintah kan mereka tahu, kenal dengan disabilitas, tapi mindsetnya itu tidak menganggap ini penting.
0: Betul.
2: Belum menganggap ini perlu.
0: Betul.
2: Kepedulian tidak belum sampai ke sana. Jadi mungkin undang-undang sudah ada tentang hak-hak itu, 21-22 hak itu. Perda sudah ada, tetapi dalam anggaran dari setiap hak itu belum terserap anggaran untuk ke sana. Nah, itu yang pertama. Jadi mindset pemerintah ini perlu
4: terserap mulai, atau tidak dianggarkan.
2: Ya, sudah dianggarkan. Karena pemahaman tadi masih menyepelekan disabilitas
0: itu
2: ini.
0: Itu dia, Bang. Kita kan punya hak yang sama nih.
2: Saya pernah di salah satu dinas di sini, itu bicara soal bonus lah waktu itu. Saya sampai bilang, apakah kalian menunggu ada keluarga kalian penyandang disabilitas baru kalian peduli?
0: Betul sekali.
2: Dalam rapat besar saya ngomong gitu.
1: Ya.
2: Tapi dianggap saya nyumpah, tapi akhirnya maafan, akhirnya disetujui semua bonus, oke kan? Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, SLB ini tolonglah ini. Ini kan provinsi yang ngatur semua, coba diberikan kepada daerah. Saya kira daerah lebih leluasa untuk mengelola sekolah SLB ini. Karena banyak kebutuhan mendesak yang nanti kita urus, oh tunggu provinsi. Tapi kalau di daerah itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian saya kira saya apresiasi ini, kebetulan keponakan saya dia tunarungu, karena ini akibat dari operasi, salah satu operasi saraf telinganya kena waktu SD. SMA dia masuk, dia nekat masuk di sekolah ASISI di Samarinda, dan kebetulan di sekolah sana diterima, dan nilainya bagus, dan puji Tuhan ikut tes di Universitas Brawijaya Malang.
1: Amen.
2: Dia lolos fakultas dokter hewan.
0: Hebat.
2: Ini pertama kalinya Brawijaya terima disabilitas.
1: Luar biasa.
2: Dari Kutai Barat.
1: Iya.
2: Dari seluruh Indonesia kayaknya baru pertama. Saya apresiasi lah dengan Brawijaya Malang bisa menerima untuk kedokteran hewan ini. Ini ponakan saya perempuan. Itu. Jadi saya kira ini akan menjadi wacana semua kita ke depan untuk mempengaruhi pikiran pemegang kebijakan ini supaya tidak menyepelekan ini. Undang-undang sudah ada loh.
1: Betul.
2: Aturan sudah ada, tinggal eksekusi. Betul.
0: Betul.
2: Apakah menunggu anggota keluarga para pejabat ini, pemerintah ini, ada yang disabilitas baru mereka peduli? Yeah. Tidak juga kan?
0: Itu dia.
2: Nah, itu saya kira itu saja Bang Padel, Bang Margono,
4: ya.
2: Bro Agus, dan Bu Nurul, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Jalung atau Pak Fidelis Nyongka ya, yang ada di Kutai Barat sudah bergabung juga langsung di jalur telepon. Di jalur telepon kita sepertinya dari tadi yang menunggu nih Pak, kita coba sapa, mudah-mudahan masih ada di ujung telepon kita. Halo, selamat siang RRI.
5: Selamat siang RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan di Grogot, Kabupaten Pasir, silakan Bapak. Ada Pak Margono, ada Pak Agus Mereng, Ketua PPDI Mahakam Ulu. Ada kebetulan ada di Samarinda, ada Ibu Nurul dari PPDI, silakan.
5: Iya, selamat siang semua. Saya Ahmad Ridwan, bagian humas PPDI Pasir. Tadi Pak Jalong mengatakan ketuanya.
1: Betul.
5: Iya.
1: Kayaknya sekali-sekali memang seluruh kabupaten kota kita hadirkan ketua-ketuanya dulu.
0: Boleh, nanti, ya.
1: Boleh. Siap. Ya. Silakan Pak Ridwan.
5: Ya, nanti saya berakhirnya tahun 2027. Makanya saya selalu memantau diberikan sama Pak Sawal bagian humasnya ya. Makanya saya selalu mendengarkan, memberi Kang Farang.
0: Betul.
5: Sebenarnya bukan ke narasumbernya, tapi yang pengambil kebijakan.
1: Siap.
5: Pak Margono, Pak Agus, Ibu Nurul, saya ingat kalau Pak Agus itu tahun 2023 kemarin wakil Kementerian Hukum di bawah masih Pak Jokowi, itu saya menyarankan untuk teman-teman di Pabel yang 1% 2% itu diapresiasi. Sekarang kan kepolisian, tentara, kejaksaan boleh ada gitu kan. Artinya di undang-undang yang baru juga KUHAP pemacara itu juga ada di situ. Nah, alhamdulillah Pak Agus. Jadi saya mendengar Pak Agus,
1: saya
5: seolah di 2023 kemarin mengusulkan itu undang-undang dari undang-undang nomor 8 itu gitu kan. Pak Margono,
4: ya silakan.
5: Kemarin saya dengar Pak Prabowo, kita kan live ini.
0: Iya, betul.
5: Kata beliau pas mengamukan embung air itu, meresmikan itu, saya tidak ingin ada anak-anak kelaparan, saya tidak ingin anak-anak tidak bersekolah.
4: Okay,
5: sampaikan betul. Langsung ke TikTok saya. Saya mendengar panjang, beliau panjang kemarin di NTB. Pak Margono, apa yang Bapak paparkan tadi lewat ini, kita live ini, sampaikan ke TikTok beliau.
0: Betul.
5: Agar pemerintah di sini mengambil apa yang diharapkan tadi terkait ESDM, infrastruktur, sumber daya manusianya. Ini beliau ngomong benar ini. Nah, disinilah tempatnya saya sebagai umat menyampaikan ini gitu kan. Kita apa yang beliau Pak Prabowo, tolong saya Ridwan Ahmad Ridwan dari Pasir. Ini Pak Margono memerlukan di seluruh kabupaten kota di Tanah Grogot, di Kalimantan Timur masih banyak yang belum memenuhi sumber daya manusianya, infrastrukturnya. Nah, sampaikan itu. Mas Fajar, enggak apa-apa.
1: Siap.
0: Baik. Betul, Bapak. Gitu kan?
1: Siap.
5: Jadi mungkin itu bagus, Ibu Nurul. Jangan kita omong-omong di sini.
0: Betul, jangan menampung saya ya. Kebanyakannya selama ini ditampung saja.
1: Omong-omong di sini biar terima kasih sudah diingatkan ya Pak Ridwan ya. Oke, baik.
5: Amin.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah bergabung. Ini kayaknya banyak yang mendengarkan siaran kita, sehingga banyak penonton kita yang menunggu nih Pak. Jadi artinya mungkin apakah akan ada episode kedua
0: pertemuan? Oh boleh. Lanjut.
1: Ya, halo, selamat siang Adari.
6: Selamat siang Bang Fadel.
1: Selamat siang dengan Ibu Rika ya?
6: Iya betul, saya Ketua PPDI Kota.
1: Ketua PPDI Kota Samarinda.
0: Sepertinya pada ngumpul semua ini.
1: Pada ngumpul ini Pak Agus. Ini kayaknya ada magnetnya Pak Agus sama Pak Margono nih ya. Oke, baik, silakan Ibu Rika.
6: Iya Bang, saya tadi mengikuti juga terkait tema pada pagi hari ini ya, yang luar biasa. Terima kasih Bang Padel sudah, dan RRI sudah mengangkat tema ini. Memang pada musimnya, pada saat ini
1: betul,
6: memang lagi gencar-gencarnya ya Bang. Dan dan kemarin saya juga mendampingi dari para orang tua disabilitas yang merasa resah itu ya kan, yang salah satunya dari Bu Nurul juga gitu, mendampingi untuk naik ke Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ya, karena buntu Bang, apa harusnya ya harusnya para orang tua disabilitas ini, mohon maaf ya kalau saya berapi-api sedikit gitu.
1: Semangat, tetap semangat pokoknya, kita mau harus semangat. Ya, ya, ya. Okay.
6: Masalahnya tuh gini bang, saya rasanya terluka juga ya, karena saya juga orang tua disabilitas gitu ya. Dan saya juga merasa kalau misalnya anak saya itu ditolak untuk bersekolah gitu, itu tuh saya rasanya tuh kita orang tua tuh runtuh gitu kan.
1: Hancur rasanya.
6: Hancur, ya? Hancur kan. Karena apa? Nah, saya melihat kekecewaan dari orang tua disabilitas yang saya dampingi kemarin itu terlihat tergambar di wajah-wajah mereka, sedih, kecewa, bingung dan sebagainya.
0: Betul.
6: Nah, harusnya para orang tua ini tidak lagi dibebani oleh pikiran kemana mereka mau bersekolahkan anak ini gitu ya. Karena beban mereka itu udah terlalu berat gitu, udah terlalu besar. Memikirkan hari-hari pun mereka saja, ya itu apa pemasukan dan pengeluaran tuh sangat tidak realistis untuk zaman sekarang. Apalagi banyak efisiensi yang kita tahu ya kan. Nah, terus haruskah mereka juga terbeban untuk memikirkan yang tidak ada rombel lah, tidak ada SDM lah, tidak ada ini. Seharusnya ya, apalagi itu sudah ada naungan kebijakan dari pusat gitu ya, dari internasional. Harusnya turunan itu kepada daerah ini, baik provinsi, kabupaten kota, itu sudah mendukung gitu, tinggal menjalankan gitu. Ya kan, makanya tadi saya ikut bertanya-tanya, ini yang terbatas SDM anggarannya atau bagaimana? Ya kan, kita kan masyarakat awam itu tidak paham untuk hal-hal yang internal seperti itu. Dan katanya sekolah SPMB ini terbuka, realistis, inklusif dan keberpihakan. Ini sudah jelas tidak ada berpihak kepada kami gitu. SLB tidak bisa menerima dalam satu naungan, dan di situ sudah saya dapatin mereka tidak ini ya bang, mereka tidak menerima anak-anak yang lulus dari situ, tapi mereka menerima dari luar. Nah, sekarang tanda tanyanya, loh kok bisa gitu? Katanya terbatas SDM, terbatas rombel, kok dari luar diterima sedangkan yang di dalam tidak diterima? Itu ada fakta. Itu ada fakta, Bang ya. Nah, dan itu sudah saya serahkan gitu ya kan. Jadi terus adanya perubahan perubahan pengumuman penerimaan murid. Itu tuh ada revisi. Terus ditanyakan itu hasil kesepakatan rapat. Maksudnya apa? Kalau mau terbuka jangan seperti ini gitu. Ini saya emosi juga gitu
1: siap,
6: ya
1: siap,
6: karena
1: siap.
6: Karena kita mengejar untuk peningkatan SDM dan untuk memenuhi lapangan pekerjaan yang 2% itu dan 1% itu, Bang. Saya kemana-mana sudah berkuar-kuar bahwa ayo sekolahkan anak kalian, sekolahkan ya setinggi-tingginya. Nanti kami sudah buka peluang nih, kami sudah bekerja sama unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Kota Samarinda sudah berdiri. Kami sudah advokasi beberapa perusahaan lah. Sekarang SDM-nya dibatasi gitu loh oleh tenaga pendidik. Terus sekolah-sekolah terus gimana?
1: Baik.
6: Terapi tidak bisa menerima. Kalau PLDPI saya sudah berkoordinasi dengan PLDPI itu tidak bisa menerima kalau melampaui dari batas usia. Terus terapi di rumah sakit itu sampai batas 7 tahun. Lah, kalau anaknya ini harus homeschooling, saya bilang tadi kembali kepada pendapatan di keluarga ini loh bang, mau dia punya mobil BMW sekalipun, kalau di situ ada disabilitas, maka perekonomian dia akan tetap terbeban, gitu bang. Jadi mohon sekali, saya sangat mohon sekali agar siapa pemegang kebijakan untuk sekolah luar biasa ini lebih bisa berpihak kepada kami para penyandang disabilitas, jangan sampai di demo dulu kayak gitu. Seperti kata siapa tadi yang dari mana tadi, jangan sampai anggota keluarga kalian itu mengalami disabilitas dulu baru kalian untuk berpikir kayak gitu ya kan, karena kita sama-sama diciptakan loh, hanya bentuk kita yang berbeda. Itu saja sih bang. Aduh nanti saya marah tambah. Salam hormat kepada semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Rika Rahim yang juga sudah bergabung. Ini tempatnya Ketua PPD Ilan juga kayaknya di Bontang juga kayaknya sudah menunggu juga. Bali Papa juga sudah menunggu nih. Tapi bersabar ya. Oke. Di Ilan WA juga ada yang sebelum ditangkapi Pak Margono, karena ini sepertinya Pak Margono yang punya wewenang untuk membahas dan menjelaskan jawab ini. Saya bacakan dulu nih, saya baca Pak Ihsan ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya kakak dari anak autis di SD SLBN Pembina di Samarinda yang ditolak untuk melanjutkan SMP di sekolah itu.
4: Astaga.
1: Dengan alasan keterbatasan guru dan ruang. Kenyataannya sekolah itu satu-satunya fasilitas yang lebih banyak dari SLBN lain. Sekarang kami lagi mencari sekolah swasta untuk adik saya, tetapi kuotanya juga full. Karena menunggu informasi yang menggantung dari pihak sekolah untuk mencari solusi dari akhirnya tidak ada kesempatan yang bisa sekolah di swasta LB juga. Bagaimana nih Pak? Siapa tahu Bapak bisa memberikan pandangan. Semangat juga untuk Ibu Nurul katanya ya. Oke, baik.
0: Betul sekali.
1: Di di YouTube juga sepertinya ada yang bergabung ini ya. Kita coba cek di kanal YouTube seperti sebelum ditanggapi ya Pak Morgono.
3: Silakan.
0: Nah, banyak sekali kayak gini.
1: Ada Rizky ya, at Rizky. Assalamualaikum, mau tanya, bagaimana kriteria anak bisa masuk SLB dan bisa masuk inklusi dengan keadaan yang sekarang? Terima kasih. Kemudian tolong Pak SDM untuk sekolah inklusi, sementara sekolah inklusi belum ada guru khusus untuk anak ABK. Ini yang melalui kolom komentar di kanal YouTube kita. Nanti kalau misalnya lebih jelas nanti pada setelah siaran ini juga nanti bisa dicek lagi di situ. Ada semua di situ ya Pak. Baik, kita tangkapi dulu tadi mengenai Ibu Nurul yang juga mewakili tadi disampaikan oleh Pak Pidelis Nyongka atau Pak Jalung di Kutai Barat, dan juga hampir sama juga apa yang disampaikan dengan Pak Ridwan. Karena Pak Ridwan tadi menyoroti medsos ya, jadi semua keluhan ini katanya disampaikan di TikToknya Pak Presiden gitu ya. Nah juga Ibu Rika Rahim, silakan Pak Margono.
3: Ya, terima kasih Bang Wadil.
1: Agak berat-berat kayaknya menangkapnya.
4: Bagus. Dan seluruh penanya Pak Jalung, kemudian Pak Ridwan,
1: Ibu Rika,
4: Rika
1: Pak Isa,
4: Pak ya, Rizky, Mbak Rizky atau
1: Mbak siapa? Rizky, at ya. Rizky.
4: Terima kasih. Antusiasnya orang tua yang memiliki anak disabilitas ingin menyekolahkan di SLB, saya sangat memberikan penghargaan yang sangat tinggi karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang hebat, Pak Fadil. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
1: Mohon maaf, yang saya bacakan tadi bukan Pak Isan ya. Pak Isan belum kebacakan.
4: Belum ya.
1: Ibu Alena tadi itu.
4: Ibu Alena.
1: Ibu Alena. Oke, silakan.
4: Ya. Termasuk orang-orang tua yang hebat yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saya ada anak yang disabilitas, mungkin karena kan harus saya belum dipercaya, Pak.
0: Itu
4: ya. Bapak Ibu yang ini ketua PPDI dan Bu Nurul, itu Burika, sangat orang-orang Amerika, itu sangat orang-orang sangat luar biasa yang diamanai oleh Allah ya. Kami tidak bisa mungkin memuaskan ya Pak ya. Namun kita sama-sama bagaimana kita nanti bersama-sama berjuang. Bagaimana sih anak-anak kita ini bisa mendapatkan hak ya, pemenuhan haknya tentunya tadi dikatakan Pak Ridwan, tidak ada anak disabilitas yang tidak sekolah. Namun dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa program-program pemerintah itu sebenarnya sudah sudah bagus ya. Tinggal implementasinya ke bawah itu bagaimana.
0: Itu
4: seperti tadi ya, Kemendikbud yang itu terhadap penguatan untuk guru-guru ya, guru-guru di sekolah reguler untuk ikut pelatihan. Pelatihan untuk persiapan tadi ya, untuk dapat menangani anak disabilitas di sekolah inklusif dengan pelatihan tingkat dasar, lanjut dan mahir. Itu sudah. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur terutama ya, pemerintah itu sebenarnya telah melakukan beberapa solusi-solusi untuk penanganan anak disabilitas supaya bisa bersekolah gitu kan. Salah satunya ada mungkin ada Perda nomor 1 2018 tentang pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ya. Bapak Ibu PPD pasti tahu ya. Terus kemudian Provinsi Kalimantan Timur untuk hal guru ya, itu telah melakukan berbagai pemenuhan sumber daya tadi. Salah satunya sudah kerjasama dengan UNISA. UNISA yang membuka jurusan pendidikan khusus, pendidikan luar biasa. itu sudah ada putra-putri kita dari Kalimantan Timur disekolahkan di sana, maksudnya kuliah di Indonesia untuk mengambil jurusan pendidikan khusus, iya, yang sudah setiap tahun itu sekitar 30 ya, 30. Terus kemudian kalau sudah 5 angkatan berarti sekitar 150, iya, dan betul, sudah ada yang lulus. Kendalanya lagi, apakah itu langsung bisa dia diangkat sebagai guru?
0: Kadang-kadang dia nggak mau balik, Bang. Nggak mau balik ke Samarinda.
4: Nah, setelah itu apakah, ya itu harusnya diikat dengan MOU supaya dia kembali,
0: betul,
4: lagi.
0: Betul, harusnya seperti itu. Itu.
4: Nanti kita ke depan ke sana. Nah, kemudian aturan di sekolah yang tidak diperkenankan untuk mengangkat honor guru, itu surat edaran dari Bapak Gubernur untuk tanggal 1 Januari 2024, itu memang tidak ada pengangkatan guru honor lagi kan,
1: betul,
4: Pak?
1: Betul.
4: Nah, memang dari Pak Kepala Dinas ini ada solusi untuk skema, jadi nanti ada guru pengganti. Yang guru pengganti sesuai dengan pergubnya itu bahwa guru itu akan digaji dengan 50 ribu per jam, maksimal 1 minggu itu 30 jam. Itu sudah sebenarnya dipersiapkan untuk mengalami untuk apa, memenuhi kendala-kendala itu. Dan bahkan ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini 3 tahun berturut-turut, Pak Fadel dan mungkin pendengar semuanya, Ketua PBDI seluruh Kalimantan Timur, membuka formasi P3K itu tahun 2023,
1: yeah.
4: Itu formasinya itu dibuka itu sebanyak 152 untuk pendidikan khusus saja, dan itu terbanyak mulai tahun itu. Tapi bagaimana Pak Fadel dan Bapak Ibu semuanya, yang mendaftar cuma 10 orang,
1: yeah,
4: di tahun itu. Tahun berikutnya kami tetap masih buka lagi di 2024, formasinya ditambah 157. Yang daftar 12 orang guru pendidikan khususnya, pendidikan luar biasa. Di tahun 2025 kemarin ditambah lagi, Pak. Ya.
1: Kuotanya ditambah.
4: Tambah lagi 162 formasi untuk P3K guru pendidikan khusus. Bagaimana? Yang daftar 20 orang. Dari itu pun untuk pemenuhan guru di sekolah negeri itu pun tidak bisa. Saat ini kondisi, ya mohon maaf Bapak Ibu yang sangat luar biasa antusias anaknya, kenapa tidak diterima?
1: Iya.
4: Terus terang kalau
1: dalam satu naungan katanya.
0: Itu dia Bang yang jadi masalah, satu naungan.
4: Kenapa? Seperti guru-guru di SLB Negeri Samarinda maupun pembina mungkin yang lain, yang lulusan pendidikan khusus itu angkatan sudah tahun 2000 ke bawah semuanya. Yang lainnya sudah P3K semua. Dan itu jurusannya juga tidak
0: bukan,
4: PLB.
0: Bukan
4: ya,
0: PLB,
4: tadi
0: PLB. Ya, betul.
4: Nah, masa memasuki masa pensiun. Seperti saya ini 2 bulan lagi pensiun, Pak Fadel. Jadi ada 7 orang yang pensiun di tempat saya. Tempat pembina itu juga 7 orang akan memasuki masa pensiun. Nah, kalau sapamnya itu berarti kalau tadi 7 orang berarti 7 rombel. Katakan itu rombelnya dari anu. Nah, kalau kita paksakan ya kita tidak tidak anu ya. Ya, saya sebagai pihak yang di tengah itu enggak enak, Pak.
0: Ya.
1: Karena tenaganya juga akan berkurang ya.
4: Berkurang. Nah, terus terus terang saya selaku MKKS ya, dan kebetulan saya juga ikut organisasi MKKS nasional, terus Ikatan Guru Pendidikan Khusus. Ini masalahnya adalah masalah nasional, bukan di provinsi.
1: Bukan
4: lagi.
1: Hanya di sini aja.
4: Iya,
1: ya.
4: Termasuk linearitas guru dan sebagainya itu.
0: Itu, ya, nah, itu dia.
4: Nah, itu yang perlu kita kan. Kalau anak-anak yang di kelas terapi, kita kan ada asesmen itu masuknya ya. Kelas terapi itu bisa jadi satu, ya mohon maaf ya, yang anak disabilitas mental atau autis itu bisa jadi satu murid itu 2 guru. Ya, bagaimana dengan pemenuhan guru tadi dengan adanya mau formasi aja tidak mau, tidak ada yang mendaftar, dan memang di LPTK kita kayak Unmul belum membuka adanya S1 PLB. Ya adanya sekarang itu di mana? Nah, Unlam ya, di Unlam.
1: Ya Pak, mohon maaf saya potong ini Pak, karena waktu kita tinggal 5 menit.
0: Itu ya Bang, sebenarnya nah, masih banyak curhatan mak-mak ya, nih Bang.
1: Nah, curhatannya bisa disampaikan dulu Ibu. Ibu, ini siapa tahu nanti ada bahannya Pak Margono nanti.
0: Oh iya betul, okay. Selain yang itu tadi Pak, satu naungan. Pada kenyataannya kan di lapangan anak-anak autis yang memiliki autis level 2 itu kan di lapangan sampai 6-8 orang dalam satu rombel. Bukan untuk ya? Di SLB.
1: Okay.
0: Kalau untuk dan kebanyakan SLB yang sekarang saya lihat penerimaan mereka itu untuk anak-anak yang level 1 autisnya. Padahal anak-anak yang level 1 itu bisa diarahkan ke inklusi.
1: Okay.
0: Nah, kan SLB ini kan sebenarnya gunanya untuk anak-anak yang memiliki level ke atas ya Bang, yang level 2 ke atas yang bisa diterima. Dan untuk ya masalah Bapak bilang tadi terapi satu guru dua kelas, pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Saya tegaskan lagi, tidak seperti itu, karena dalam satu rombel itu ada 8 orang, 6 sampai 8 orang, itu juga dicampur dengan SD dan SMP, dan itu pun hanya satu orang gurunya, dan tidak ada yang namanya sistem terapi, tapi diklasikalkan. Ini pada kenyataannya Bang, yang kedua, yang pertama. Yang kedua, itu anak-anak yang tidak terima, ada yang pada curhat, anak saya tidak terima Mama Al, karena apa? Anak saya gak bisa baca tulis. Loh, kok SLB bisa mengatakan tidak bisa baca tulis? Harusnya SLB itu tidak ada tanda kutip bisa baca tulis Bang, itu khusus inklusi kalau yang saya tahu. Nah itu yang ke satu, yang kedua ya Bang ya. Yang jadi permasalahan sekarang adalah kalau memang dia tidak memiliki SDM ya Bang ya, berbicara masalah SDM dan ruang, kenapa anak-anak yang autis level 2 yang SD ini diluluskan tapi tidak diterima di SMP-nya? Kan itu menjadi tanda kutip saya Bang. Terus. Kenapa nih anak ini lulus, dinyatakan lulus tapi tidak diterima lagi? Nah, itu. Yang ke itu yang ketiga, yang keempat. Terus ada namanya yang namanya loncat kelas. Kenapa SLB ada loncat kelas? Padahal kan kita tahu bahwa anak-anak SLB itu butuh untuk interaksi.
1: Betul.
0: Bukan masalah akademiknya, interaksi, pengulangan segala macam, apalagi untuk anak-anak autis yang level 2 ya Bang. Seperti anak saya, level 2 autisnya. Itu dilakukan untuk loncat kelas. Kenapa nih? Karena yang saya tahu selama ini pendidikan di Diknas tidak membolehkan lagi adanya naik kelas, apa lompat kelas. Kalau memang anak itu tidak bisa, ya tinggal aja kelas, gak apa-apa gitu loh Bang. Itu yang permasalahan yang pada kenyataannya di lapangan. Yang jadi itu tadi yang jadi pertanyaannya dari Mbak Rika, kenapa kalau berbicara masalah SDM, anak ini yang satu naungan ditolak, ya, tapi menerima murid baru dari yang luar. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan ini, Bang.
1: Banyak pertanyaan, banyak tabungan pertanyaan ini,
0: oh,
1: Pak.
0: Banyak,
1: banyak tugas ini Pak Margono.
0: Soalnya catatan saya sampai ya, penuh nih Bang.
1: Bu Nurul,
0: ya, betul.
1: Artinya kan kita akan selalu ingat ya, apalagi sebelum pensiun ya Pak.
0: Betul, betul, betul sekali nih Bang. Ini soalnya perjuangan, karena kan ada juga yang mengatakan begini Bang, anak itu cuma ujian aja turunnya, kok bisa masuk SMP, sedangkan anak saya yang hujan, panas, badai, banjir pun saya tetap sekolahkan anak saya, tapi ditolak. Mereka kan jadi sedih Bang, saya juga jadi ikutan sedih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat saya gak bisa jawab. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kebijakan dari sekolah. Kalau memang dia tidak bisa menerima anak kami masuk SMP, kenapa harus diluluskan? Kalau memang bicara masalah akademik tadi Bang, kalau memang dia belum mampu, belum bisa menulis, belum bisa baca, atau belum bisa mandiri, kenapa kami diluluskan? Padahal yang saya tahu maksimal SDLB itu adalah 16 tahun itu maksimalnya Bang. Maksud saya
1: kita berharap ini
0: hal-hal yang terjadi pada kenyataannya Bang, kita tidak usah berbicara masalah apa peraturan dan segala macam, karena kalau kita berbicara itu peraturan sudah jelas. Betul. Padahal artinya, kenyataan di lapangan itu yang kita butuhkan
1: ya, Pak Margono saya. Sebelum pensiun Pak ya.
0: Itu
1: dan
0: Bang,
1: kayaknya meskipun Bang sudah pensiun akan selalu dikejar ini.
0: Betul,
1: untuk upaya Bapak ini ya, tapi kita berharap apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan tadi ini bisa mungkin menjadi apa
0: pertimbangan
1: kepada pemerintah, dan melalui Pak Margono mungkin akan menyampaikannya. Dari
0: sekali.
1: Pak Ihsan kita bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat siang kepada narasumber semuanya, salam inklusi. Pertanyaannya salam kepada Pak Margono, Pak Margono lagi nih ya pertanyaannya. Bagaimana asesmen bagi calon murid disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas yang ingin masuk sekolah SLB? Yang pertanyaan kedua, apakah siswa disabilitas intelektual hasil pemeriksaan psikolog harus memuat gambaran potensi, minat, bakat, kemampuan kognitif, emosi sosial, hingga perilaku calon murid? Semoga kedepannya ada perjanjian kerjasama antara PPD Kaltim dengan Disdik Provinsi, Kabupaten, Kota terkait unit layanan disabilitas serta penambahan sekolah reguler inklusi di seluruh Kalimantan Timur sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kita di penghujung nih Pak, ini kayaknya harus ditampung dan harus ada babak dua kita kayaknya.
0: Oh, boleh-boleh deh.
1: Ini boleh, Bang, gak bisa boleh. Kita hilangkan begitu saja.
0: Betul sekali.
1: Artinya siapa tahu nanti bulan minggu depan Pak Margono sudah bisa menyiapkan jawaban yang mungkin memberikan angin segar.
0: Itu dia masalahnya kan.
1: Pak Margono, closing statement sebagai penutup Pak, silakan Pak.
4: Terima kasih kepada orang tua yang hebat yang memiliki anak disabilitas. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada hal yang istilahnya tersakiti baik betul. Dari orang tua maupun betul. Dari
1: tidak ada dusta di antara
0: ya, oh, ya.
4: Kemudian sekolah juga enak akan maunya sekolah juga mau menerima semuanya
0: betul.
4: Tanpa terkecuali Pak. Nah dengan keterbatasan pasti seseorang itu memiliki suatu keterbatasan ya tentu. Nah dengan keterbatasan itulah mari kita cari solusinya termasuk bagaimana si gurunya terus ke bagaimana si sumber daya kelasnya dan sebagainya dan bagaimana sih nanti orang tua juga mencarikan solusi bagaimana sih sekolahnya supaya bisa berkembang tidak hanya sekolah dan bahkan saya juga mengusulkan untuk SLB negeri di Samarinda itu tidak hanya dua bahkan lebih ya Pak untuk
1: mudah-mudahan terwujud nanti Pak ya.
4: Alhamdulillah kemarin saya sudah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan untuk direlokasikan di perjuangan kelihatan Pak ada satu
1: ini artinya oh, ya, sekolah, sudah ada gambaran sekolah. Ini Pak ya? Ya tapi kita sudah masuk berita di Provinsi
4: ya, ya, ya.
1: Oke baik
4: terima kasih. Mohon maaf belum bisa memuaskan
1: Ibu Nurul nanti bisa mungkin apakah menjadwal minggu depan atau pertemuan berikutnya ya
0: boleh
1: karena
0: boleh.
1: Ini kita harus tuntaskan ini
0: harus obrolan kita. Dituntaskan
1: oke.
0: Harus ada solusinya
1: hal-hal yang tidak tuntas kurangin aja Pak Agus ya oke ada mungkin sepatah dua kata yang ingin disampaikan
2: ya, Pak Agus terima kasih ini untuk pesan untuk semuanya. Pendidikan inklusif bukan berarti menyamakan semua anak.
0: Betul.
2: Pendidikan inklusif justru menghargai setiap perbedaan dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang disamakan itu adalah haknya.
0: Betul sekali.
2: Setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sekolah yang benar-benar inklusif bukan hanya memiliki rem atau toilet khusus, tapi juga memiliki budaya yang menerima keberagaman, menghormati martabat setiap anak dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk berkembang. Baik. Itu saja.
1: Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Margono, ya. Jangan kapok Pak Eni. Ibu Nurul, terima kasih banyak
0: terima
1: juga
0: kasih
1: untuk
0: banyak,
1: semua
0: Pak.
1: Pendengar yang sudah bergabung bertanya, yang tidak sempat kami sapa semuanya, kami ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya M. Padil dan juga rekan Perdiansa ucap terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda saatnya akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Rio berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Rio bersama Pemprov Rio ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Rio, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, okay, tiga. Oke, okay, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti bagaimana tadi? Awal,
2: ha? Oke. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Ada prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Claudia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Rani Olmola sudah kontinen dan gol. Pada Nicola Raskin umpan ke meludak.

0: quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
1: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.

secara banyak mengenai pertandingan ini. Namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.

0: kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing. So

0: TV. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan harapan
0: bisa

0: beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Iga Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nasional Indonesia John Hart Phan mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami cedera yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia.
3: Pendengar Persatu Radar Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami masih akan mengajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sabusatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

101. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang ini. Masih bersama saya rekan siaran Padel ya pendengar, hadir di sajian intermezzo di tengah cuaca kota Samarinda cukup cerah ya, untuk Anda yang sedang menikmati suasana libur akhir pekan bersama keluarga, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tetap berbahagia bersama keluarga. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, di sajian intermezzo siang hari ini masih ada kaitannya dengan salah satu peringatan yang diperingati setiap tanggal 11 Juli ya, yaitu Hari Populasi Sedunia. Nah, untuk kali ini pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait ada 7 negara ternyata ya dengan populasi paling sedikit di dunia. Ya, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu ya, yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan juga pemerintah yang efektif. Nah, selain itu negara juga mempunyai kesatuan politik ya, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ya, jika beberapa orang berpikir jika negara dihuni oleh banyak penduduk, lain halnya dengan beberapa negara yang ini. Karena ternyata terdapat ada beberapa negara di dunia yang memiliki populasi paling sedikit di dunia. Bahkan ada yang hanya mencapai ratusan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagaimana dilansir dari laman World Atlas, ada beberapa negara dengan populasi paling sedikit di dunia. Yang pertama adalah Vatikan. Ya pendengar, Vatikan ini merupakan sebuah negara di bumi dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai ratusan. Nah, Vatikan dihuni oleh sekitar 825 penduduk ya, yang kebanyakan merupakan pendeta dan biarawati. Meskipun Vatikan merupakan negara kecil, kekayaannya mencapai sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat. Di urutan kedua berikutnya pendengar ada Tuvalu. Tuvalu merupakan negara dengan jumlah populasi paling sedikit kedua di dunia. Tuvalu terletak di Pasifik Selatan yang menempati kepulauan kecil di wilayah Polinesia sekitar 1000 km sebelah utara Fiji dan 2000 km sebelah timur Kepulauan Solomon. Jumlah penduduk di Tuvalu ini pendengar sekitar 11.650 orang. Luas tanahnya sendiri adalah sekitar 26 km persegi. Di urutan ketiga pendengar ada Nauru. Ini merupakan pulau terkecil di dunia dengan luas area 20,98 km persegi. Terdapat sekitar 12.580 penduduk di Nauru. Negara ini juga sempat memiliki produk domestik bruto PDB per kapita tertinggi di dunia karena simpanan fosfat yang berlimpah. Namun sekarang PDB Nauru menjadi yang terendah di dunia karena penambangan berlebih dan juga perubahan iklim. Fakta lainnya tentang Nauru, negara ini memiliki tingkat penduduk tertinggi di dunia sebesar 71,1% penduduk Nauru mengalami obesitas. Di urutan keempat pendengar ada Palau. Negara dengan populasi yang paling sedikit di dunia selanjutnya yaitu Palau. Palau merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Palau ini terletak pada 700 km sebelah timur Filipina dan terdiri dari 250 pulau. Jumlah penduduknya sendiri pendengar ada sekitar 18.010 orang ya. Nah, total luas daratan yang dimiliki oleh Palau yaitu 395,06 km persegi. Kita beralih ke urutan kelima ada San Marino, di mana ini merupakan negara kelima dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Negara ini dekat dengan Laut Adriatik dan menjadi republik tertua di dunia. Jumlah penduduknya sekitar 33.860 jiwa. Total luasan San Marino adalah 61,2 km persegi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa negara lagi pendengar dengan penduduk atau populasi penduduk paling sedikit di dunia ya. Dirangkai saja ini intermezzo. Selanjutnya nanti kami masih akan hadirkan untuk Anda selepas kita menikmati dua lagu dan informa berikut. Tetap bersama kami.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa negara lagi yang memiliki penduduk paling sedikit di dunia ya, yang berada di urutan ke-6, yaitu Liechtenstein dengan jumlah penduduk sekitar 38.020 orang. Total luas daratan dari negara ini sekitar 99,78 km persegi dan negara ini tidak banyak dikunjungi oleh turis. Di urutan ke-7 dan yang terakhir pendengar ada Monaco ya, di mana Monaco ini merupakan negara kerajaan di Eropa. Letaknya di pantai utara Laut Mediterania yang memiliki luas daratan yang kecil, yaitu hanya 1,21 km persegi. Negara ini juga menjadi negara terpadat di bumi dengan sekitar 68.212 penduduk. Ya pendengar, itulah untuk beberapa negara dengan populasi paling sedikit di dunia ya. Dan semoga informasi ini juga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Rangkaian Samarinda Siang masih akan berlanjut nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Masud menilai banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab terbatasnya kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Menurutnya, penentuan kuota BBM masih mengacu pada jumlah kendaraan berdasarkan registrasi plat nomor. Hasanuddin menyampaikan kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan real di Kalimantan Timur karena banyak kendaraan dari luar daerah yang turut mengisi BBM di wilayah ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut masih terus mengupayakan penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Hasanuddin, kendaraan berplat KT seharusnya menjadi prioritas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Meski demikian, ia mengakui usulan tersebut masih memerlukan dasar aturan yang jelas dan saat ini masih dibahas bersama pemerintah daerah agar distribusi BBM lebih berpihak kepada masyarakat Kalimantan Timur. Terkait maraknya penjual BBM eceran atau Pertamini, Hasanuddin menilai keberadaannya juga membantu masyarakat terutama di daerah yang jauh dari SPBU. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan Pertamina memperluas jangkauan pelayanan BBM hingga ke wilayah terpencil agar kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali di rangkaian Samarinda siang ini pendengar. Pukul 13 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di tengah cuaca yang begitu cerah di kota Samarinda ya. Kami temani suasana istirahat siang Anda. Untuk Anda yang mungkin sedang menikmati santap siang di tengah kebersamaan dengan keluarga di suasana hari libur akhir pekan ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Kami juga undang Anda untuk berbagi informasi khususnya yang dalam perjalanan atau di tempat-tempat wisata saat ini ya. Silakan situasi terkininya bisa disampaikan kepada kami melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda, di mana seorang bocah berusia 11 tahun yang bernama Abizar ini siswa kelas 6 SD Negeri 003 Balikpapan Tengah ya, diduga tenggelam saat bermain bersama 3 temannya di kawasan Pantai Kemala, Kelandasan Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 pagi tadi. Dan peristiwa ini pendengar terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, ketika 4 anak ini bermain di bibir pantai yang berada tidak jauh dari pusat kota Balikpapan. 3 temannya pendengar berhasil selamat. Dan disampaikan bahwa Muhammad Hafiz menceritakan mereka sempat bermain di perairan dangkal, namun tiba-tiba gelombang besar datang dan menyeret mereka ke arah laut. Ya, ia mengaku sempat melihat Abizar dalam kondisi panik saat terseret arus. Hafiz juga mengungkapkan bahwa dirinya hampir ikut tenggelam, namun berhasil menyelamatkan diri. Dan menurutnya pendengar, posisi Abizar saat terakhir terlihat berada lebih ke sisi kiri dan berada paling depan saat gelombang datang. Akibat kejadian ini pendengar, 3 anak berhasil diselamatkan oleh personel Ditsamapta Polda Kaltim, sedangkan Abizar hingga kini masih dalam proses pencarian dan diduga tenggelam. Para petugas juga bersama tim gabungan ya, bersama warga telah melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lupa untuk Anda khususnya yang memiliki putra putri yang mungkin masih usia-usia remaja atau di bawah remaja ya, jangan lupa untuk selalu mengawasi terutama di wilayah-wilayah yang ada mungkin tempat-tempat kolam-kolam yang mungkin bisa membahayakan mereka ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa aman terkendali dan korban yang di Balikpapan juga bisa segera ditemukan. Baik pendengar, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda siang.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Samarinda siang ini.
6: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di rangkaian Samarinda siang ini. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk berbagi informasi, ya silakan di dua jalur telepon di 7365667434395 atau melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, informasi dari laman rri.co.id pendengar kami hadirkan untuk Anda. Ini terkait Harkopnas ya pendengar. Di mana Dewan Perwakilan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Mahakam Ulu ini memamerkan ya berbagai produk kerajinan unggulan daerah pada peringatan hari ulang tahun ke-46 Dekranas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, pameran yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 ini turut mendapat apresiasi langsung dari Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur yang meninjau langsung pameran Mahulu pasca acara pembukaan. Nah, Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Mahakam Ulu, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu, Irawan Sanjaya mengatakan, keikutsertaan Mahakam Ulu dalam kegiatan tersebut ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah baik dari sektor wisata. Maksud kami baik dari sektor wastra maupun kriya ya, dan kepada masyarakat serta pelaku industri kerajinan dari seluruh Indonesia. Ya pendengar, pada ajang tahunan ini ya, Mahakam Ulu juga menampilkan produk wastra berupa kain batik bermotif khas yang mengangkat identitas daerah dan juga kekayaan budaya lokal. Sementara itu dari sektor kriya ditampilkan beragam produk berbagai hasil hutan, karena bukan kayu ya, khususnya rotan yang dipadukan dengan kulit sehingga menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Ya pendengar persatu di Samarinda, produk yang dipamerkan meliputi tas wanita, tas formal, tas laptop, sepatu hingga sandal untuk pria dan wanita. Seluruh produk tersebut merupakan hasil kreativitas para pengrajin Mahakam Ulu yang mengedepankan kualitas, inovasi dan juga ke

0: Bagus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong. Main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat,

Ya, penting ada Pro Satu dari Samarinda. Ribuan mahasiswa dari 9 perguruan tinggi di Kalimantan Timur memadati plenary hall Sempaja Samarinda dalam acara pelepasan kuliah kerja nyata KKN Kolaborasi Kalimantan Timur tahun 2026 ya. Untuk edisi hari ini 11 Juli 2026. Total ada 3.420 mahasiswa yang diberangkatkan. Berasal dari Universitas Mullah Warman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Universitas Mulia, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Kutai Kartanegara, serta UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dari 9 kampus tersebut pendengar, Universitas Mullah Warman tercatat sebagai penyumbang mahasiswa terbanyak ya, dengan jumlah 3.130 orang. Koordinator KKN Kolaborasi Kiswanto mengakui ya, pelaksanaan KKN gabungan seperti ini bukan perkara mudah dibanding saat UNMUL menggelar KKN sendiri yang koordinasinya relatif lebih ringan. Meski begitu, ia tidak ingin hal tersebut menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk segera turun ke lapangan. Dan ia juga menyebut bahwa program-program yang dijalankan mahasiswa nantinya sudah disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di lapangan. Dan untuk itu pendengar, pihaknya menempuh beberapa langkah ya, mulai dari menyebar kuesioner di kepemerintahan desa hingga menghimpun program dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, mitra pembangunan, dan CSR perusahaan swasta yang kemudian dirumuskan menjadi program-program prioritas. Ya, pendengar Pro Satu dari Samarinda, Kiswanto juga menyinggung ya kendala aksesibilitas di sejumlah wilayah terpencil termasuk juga Mahakam Ulu yang menjadi salah satu lokasi penempatan mahasiswa. Ia mengakui bahwa persoalan akses menuju daerah tersebut menjadi tantangan besar bahkan bagi rombongan pejabat sekalipun. Ya baik, pendengar Pro Satu dari Samarinda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan ya di segmen akhir nanti untuk sajian Samarinda Siang.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Samarinda siang ini.
6: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di rangkaian informasi-informasi update dan informasi ringan di sesi Samarinda siang ini, pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda ya. Dan sekaligus juga untuk menyapa Anda, menikmati suasana siang di tengah jelang akhir pekan ini. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, ada salah seorang warga kita yang bernama Suryani Ningsih alias Atun yang tidak akan pernah melupakan subuh pada Jumat kemarin, di mana di tengah gelombang pasang yang terus menghantam pesisir RT 9 Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota ya. Nalurinya sebagai seorang ibu hanya tertuju pada satu hal, yaitu menyelamatkan bayi yang masih berada dalam dekapannya. Nah, beberapa saat kemudian pendengar, rumah panggung yang ditempatinya bersama keluarga benar-benar roboh ke laut ya, dan beruntung bangunan itu tidak langsung ambruk seketika. Rumah roboh secara bertahap sehingga seluruh penghuni masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Dan kekhawatiran keluarga memuncak ketika terdengar suara patahan dari tiang penyangga rumah. Dan saat rumah ambruk, seluruh anggota keluarga yang berada di dalam rumah terjatuh ke laut. Dan dia yang saat itu menggendong bayi perempuan berusia 4 bulan langsung memeluk anaknya dan agar erat ya, agar tidak terseret ombak. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, ini merupakan suatu kejadian yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh seorang ibu ya, yang bernama Suryani Ningsih alias Atun, yang merupakan korban dari warga pesisir di RT 9 Kelurahan Kelandasan Ulu akibat terjangan gelombang pasang. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian informasi Samarinda siang, dan sekaligus juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Pira Amali yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda siang hingga Samarinda sore, dan sekaligus juga akan menyampaikan informasi dalam rangkaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
6: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
5: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
6: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
7: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
6: Wih, gila, boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
7: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 11 Juli 2026.
2: Fakta lapangannya, mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Yang pasti, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
3: Untuk MBG kan standarnya kan sudah ditentukan oleh nasional, itu ditentukan ABC, itu kan sudah ditentukan masuk di mana, itu kan apa yang belum terpenuhi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Sekolah rakyat dinilai efektif kurangi kesenjangan pendidikan dan perluas akses belajar bagi keluarga miskin menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporannya.
4: Pemerintah melalui program Sekolah Rakyat dinilai menghadirkan langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Program ini sendiri diharapkan mampu mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Kepada RRI, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda, Syaparudin, mengatakan penerimaan peserta didik sekolah rakyat menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, yang menurutnya mekanisme tersebut membuat proses seleksi lebih objektif, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dari penerimaan siswa barunya.
2: Sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah. Jadi hampir bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Di luar data yang ada, tadi sampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah, tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
4: Syaparudin menambahkan pemerintah tetap membuka peluang bagi masyarakat yang belum tercatat dalam basis data resmi, tetapi secara faktual masuk kategori miskin akibat perubahan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, dan ia menegaskan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok rentan, sekaligus menyiapkan lulusan yang memiliki kualitas dan daya saing setara dengan sekolah unggulan di Kota Samarinda. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Standar pengelolaan limbah pada dapur program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas layanan dan kesehatan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyoroti pentingnya standar pengelolaan lingkungan pada dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menjadi perhatian seiring ditemukannya sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan. Saifuddin menjelaskan penutupan beberapa dapur MBG dilakukan karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah pengelolaan limbah yang belum sesuai spesifikasi. Saifuddin menegaskan setiap dapur wajib memenuhi standar lingkungan. Standar tersebut meliputi pengelolaan air limbah hingga sistem pembuangan sampah yang sesuai aturan.
3: Untuk MBG, ya kan standarnya kan sudah ditentukan oleh dinasnya, kan DLH-nya masing-masing. Sudah ditentukan oleh nasional itu, iya kan? Ditentukan ABC itu kan sudah ditentukan itu, nah penilaian itu masuk di mana? Itu kan apa yang belum terpenuhi? Ya kalau B, apa yang belum terpenuhi yang C, apalagi yang bisa naik ke kriteria yang benar-benar sesuai harapan itu menjadi kriteria A.
5: Saifuddin juga mendorong pengelola dapur untuk terus melakukan perbaikan. Peningkatan kualitas diperlukan agar layanan makanan yang diberikan tetap aman dan layak bagi mahasiswa. Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap program MBG akan terus dilakukan. Evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar, baik dari aspek kualitas makanan maupun pengelolaan lingkungan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: BPBD Kota Samarinda mendorong setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Edukasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sapa ASN BKP SDM Kota Samarinda. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda Hamzah Umar menjelaskan, tas siaga bencana perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Isi tas dapat berupa dokumen penting, obat-obatan, perlengkapan P3K, pakaian ganti, air minum, dan makanan siap konsumsi. Hamzah mengingatkan agar dokumen penting seperti ijazah, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan buku nikah disimpan dalam wadah kedap air. Hal ini untuk menghindari kerusakan saat terjadi banjir atau bencana lainnya. Selain menyiapkan perlengkapan darurat, masyarakat juga diimbau rutin melakukan latihan evakuasi keluarga. Menurut Hamzah, kesiapsiagaan diri dan keluarga menjadi kunci utama dalam menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Polres Mahakam Ulu gelar kegiatan olahraga dan bakti kesehatan sambut Hari Bayangkara ke-80 bersama masyarakat perbatasan. Kita simak laporannya.
6: Jajaran Polres Mahakam Ulu menggelar kegiatan olahraga bersama sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat setempat dengan tujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan warga sekaligus mendorong pola hidup sehat. Rangkaian peringatan juga diisi dengan berbagai layanan sosial dan kesehatan yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Langkah tersebut menjadi wujud kepedulian Polri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Eko Alamsyah mengatakan, peringatan Hari Bayangkara tahun ini dirancang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian kegiatan tersebut. Beragam layanan kesehatan yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, sunat massal, donor darah, layanan spesialis anak, serta berbagai bentuk bakti kesehatan lainnya. Seluruh layanan diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas.
7: Yang mudah-mudahan ini menjadi gelaran olahraga yang sudah menjadi agenda tetap yang akan kita gelar juga nanti di tahun-tahun mendatang. Selain itu kita juga menggelar bakti kesehatan. Di situ ada donor darah, pemeriksaan umum, terus pemeriksaan ibu hamil, cek darah, gigi gitu. Terus ada spesialis penyakit dalam bekerja sama dengan dinas kesehatan. Alhamdulillah ada 4 spesialis yang berpartisipasi di sana. Dan masyarakat juga antusias, bahkan sampai sekarang masih berjalan.
6: Polres Mahakam Ulu menargetkan program bakti kesehatan itu dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra masyarakat di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Mahulu menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif di wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai menyiapkan perluasan program beasiswa hingga jenjang magister S2 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Mahakam Ulu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu mendukung kebutuhan tenaga profesional di berbagai sektor pembangunan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah. Melalui perluasan program beasiswa ini, pemerintah berharap lahir lebih banyak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penerapan pendidikan inklusi di madrasah melalui workshop yang membekali guru agar mampu memberikan layanan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Berikut laporannya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pendidikan Madrasah menggelar workshop penguatan pendidikan inklusi bagi Raudatul Athfal atau RA dan Madrasah Sekalimantan Timur. Kegiatan yang diikuti Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, dan guru dari berbagai daerah tersebut bertujuan memperkuat pemahaman tentang konsep pendidikan inklusi serta strategi penerapannya di lingkungan madrasah. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Sabransyah menegaskan, pendidikan inklusi bukan berarti seluruh madrasah harus berubah menjadi sekolah luar biasa. Menurutnya, pendidikan inklusi adalah kesiapan madrasah membuka ruang belajar yang adil bagi seluruh anak tanpa membedakan kondisi maupun latar belakang mereka.
8: Maka guru yang hebat adalah guru yang mampu menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Peran dari madrasah, kami berharap bahwa sekali lagi selalu menyampaikan, madrasah harus menjadi tempat yang aman bagi anak didik kita. Madrasah harus menjadi tempat yang ramah anak bagi anak-anak kita. Kemudian madrasah harus menjadi tempat yang bebas dari diskriminasi, menghargai keberagaman, serta madrasah harus mampu membangun rasa percaya diri peserta didik.
5: Sabransyah menambahkan, setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga paradigma pendidikan harus bergeser. Madrasah tidak lagi hanya menilai apakah anak mampu mengikuti pembelajaran, tetapi juga memastikan sekolah mampu memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Melalui workshop ini, Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur berharap seluruh madrasah di daerah dapat secara bertahap menerapkan pendidikan inklusi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang ramah anak, bebas diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sekolah rakyat dinilai efektif kurangi kesenjangan pendidikan dan perluas akses belajar bagi keluarga miskin menuju Indonesia Emas 2045. Standar pengelolaan limbah pada dapur program makan bergizi gratis menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas layanan dan kesehatan lingkungan. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sajian 100% Indonesia bersama Fira Amalia kembali temani ruang dengar Anda. Di edisi ini pendengar, Sabtu 11 Juli 2026 mengawali awal pekan Anda ya. Tadi dari Selalu Jauh Dari Cinta dari Raja Band, yang merupakan salah satu lagu galau populer dari grup band tersebut. Tentunya pendengar, masih ada lagu-lagu dari musisi Indonesia lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Hari ini ada dari Chris Patti dengan Pesan Rindu, ada I Am Happy dari Reza Artamevia, ada Rosa yang membawakan Klik, ada Kunang dari The Cinnamons, ada Yunisara dengan Singkong dan Keju, Cinta Rahasia yang dibawakan oleh Dudi Oris, Dikta dengan Stop Bilang Iya, Bertemu Kembali dengan kolaborasi yang dibawakan oleh Melly Guslow bersama Nika Ardila, ada The Fly dengan Kau Harus Tahu, ada Tapi Tahukah Kamu dari Dikta, ada Goliat dengan Dunia Milik Kita, Manusia Favorit yang dibawakan oleh Andin, dan juga The Rain dengan lagu Kita Berdua. Dan

0: Tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan tentunya pendengar, akhir pekan hari Sabtu dan juga Minggu ini tentunya merupakan waktu yang tepat ya untuk berjalan-jalan mengitari kota ataupun wisata di sekitar Anda pendengar. Dan tentunya transportasi ini menjadi bagian yang penting ya dari aktivitas kita sehari-hari. Tentunya setiap orang ini memiliki pilihan yang berbeda, mulai dari kendaraan pribadi, motor ataupun mobil, transportasi umum, sepeda hingga berjalan kaki. Nah pendengar, kami ingin mendengar pendapat Anda, kira-kira apa moda transportasi yang paling Anda sukai, atau justru Anda lebih menikmati berjalan kaki karena terasa lebih sehat, santai dan juga ramah lingkungan pendengar. Dan kita akan sapa penelpon pertama kita. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia, Vira.
0: Halo, selamat siang Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, Vira gimana?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Bang cuaca di sana hari ini?
1: Panas tapi berangin ini, Vira.
0: Oh gitu, belum ada hujan berarti ya?
1: Belum, yang hujan itu Sabtu yang lalu. Ini kan Sabtu yang sebelumnya.
0: Oh iya. Oke siap, kita lagi bahas ini nih Bang, tentang transportasi favorit. Kan ada yang bawa motor pribadi, ada yang lebih suka naik kendaraan umum ataupun berjalan kaki. Kalau misalnya Bang Tajudin apa nih?
1: Sepeda.
0: Sepeda?
1: Iya.
0: Berarti rutin bersepeda ya Bang, atau emang hobi nih?
1: Iya, kalau mau kemana-mana sepeda aja, jadi nggak buang-buang bensin kan.
0: Oh iya betul, lebih segar juga ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Oke siap.
1: Lebih hemat. Mm-mm. Lebih hemat gitu.
0: Oke, lagunya mau apa Bang hari ini?
1: Akhir aja yang pilih ya, boleh?
0: Oke boleh, silakan untuk salamnya Bang, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin. Selamat bermalam minggu untuk nanti malam.
0: Betul.
1: Buat Kira juga deh. Oke, buat Kira, jaga kesehatan sampai ketemu lagi.
0: Makasih Kira. Terima kasih. Selamat siang. Baik, bersepeda ini pendengar memang banyak sekali manfaatnya ya, mulai dari mengurangi polusi dan juga membuat tubuh menjadi lebih sehat. Kalau Anda pendengar, moda transportasi apa yang Anda sukai ataupun Anda lebih suka naik kendaraan pribadi, motor atau mobil? Mungkin karena lebih praktis pendengar, kami tunggu partisipasi Anda. Dan kita akan sapa kembali yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Mbak Fira, Amelia.
0: Halo, selamat sore.
2: Alhamdulillah,
0: mengudara ya, lagi kita ya Bang ya.
2: Iya, acara yang ditunggu-tunggu bersama Mbak Fira ini. Spesial untuk Mbak Fira ini, 100% Indonesia.
0: Mantap.
2: Jadi saya memberikan lintasan sore di hari ini, informasi terkini Mbak Fira ya. Kita berbagi informasi ya. Saat ini saya berada di Jalan Jakarta Lobakung, Mbak Fira ya. Di mana situasi dan kondisi yang ada di Lobakung ini dan sekitarnya, ini cuacanya luar biasa sekali, panas menggigil ini Mbak Fira.
0: Betul, panas menggigil siang ini.
2: Iya, meskipun menggigil diiringi juga ini angin-angin sepoi sambil goreng tela-tela ini Mbak Fira.
0: Nah, mantap.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi rame Bang.
2: Jadi juga saya memberikan informasi mengenai informasi lalu lintas ya. Terutama sekali yang menggunakan kendaraan roda 2 lebih waspada lagi, lebih hati-hati. Karena cuaca sangat panas ya kan.
0: Betul.
2: Jangan laju-laju. Terutama juga untuk kendaraan roda 4 juga, monster-monsternya juga lebih waspada lagi ya. Di sore hari ini. Oke Mbak Fira ya.
0: Okay,
2: obrolan
0: Bang
2: di sore hari ini mengenai apa tadi?
0: Tentang mode transportasi favorit. Mungkin ada yang suka kendaraan pribadi, kendaraan umum, ada yang bersepeda juga, ataupun lebih suka berjalan kaki.
2: Iya, kalau saya senang berjalan kaki Mbak Fira, karena kalau untuk olahraganya ya kan. Tapi kalau untuk jalan jauh itu ya kendaraan
0: capek
2: lah
0: juga ya Bang ya. Apalagi kalau di Samarinda ini ya.
2: Iya, jadi kalau berjalan kaki itu kira-kira yang 3 kilo itu saya berjalan kaki. Kalau ke pasar kemana kan, kalau kecuali jalan belanja jauh itu baru menggunakan kendaraan Mbak Fira. Iya, jadi jalan kaki itu suatu olahraga juga ya bagi saya pagi-pagi itu Mbak Fira ya.
0: Betul.
2: Karena saya itu belanja untuk keperluan jualan gitu nah Mbak Fira. Di pasar ya kan. jam 6 itu sudah setengah 7 lah sudah jalan itu Mbak Pira.
0: Iya betul. Masih seger-segernya lah ya Bang, belum panas. Segar, lagi polusi segar. Juga belum terlalu banyak.
2: Iya. Jadi mungkin itu informasinya Pak Pira ya.
0: Oke, siap Bang.
2: Obrolan kita sore hari ini kembali kepada acara 100% Indonesia Mbak Pira ya.
0: Siap.
2: Kita tunggu-tunggu bersama Mbak Pira yang luar biasa ini. Lagunya apa ini Mbak Pira?
0: Lagunya masih ada dari Reza Artemevia, Dudi Oris, Rosa, Chris Patti, The Cinnamons, Yunisara, Dikta, Melly Guslow, The Fly, Goliath, Andin, sama The Rain.
2: The Rain.
0: Oke, siap. Salam ya, ya Bang,
2: lagu ini
0: silakan.
2: Teruntuk semua pendengar setia RRI Pro 1 acara 100% Indonesia di mana saja berada ya Mbak Pira ya.
0: Siap.
2: Terimalah lagu ini sebagai apa? Hiburan kita bersama ya. Karena kita sambil iseng-iseng jualan tela-tela sambil goreng-goreng ini ya. Sambil dengar bersama Mbak Pira ya.
0: Siap.
2: Oke. Mbak Pira, terima kasih atas waktunya ya.
0: Siap, terima kasih Bang telah
2: bergabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi untuk membicarakan mengenai mode transportasi favorit Anda, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang baru saja di request. Ada The Rain dengan lagu Kita Berdua. Tetap bersama kami di 100% Indonesia, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Farah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Mbak.
3: Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana mas, udah kelar kerjanya?
3: Ini tuh masalahnya, cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
3: gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
3: Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke. Okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
3: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
4: Banyak kepala bercanda ya.
1: Gimana?
3: Ya bisa lah.
1: Iya.
3: Kan
1: okay.
3: Banyak klien kita. Masa nggak bisa?
1: Oke. Okay.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan temani dalam sajian 100% Indonesia. Tentunya pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di telepon ataupun pesan di 0811-5544-976. Dan masih mengenai mode transportasi favorit Anda ya, apakah Anda lebih suka memakai kendaraan pribadi mungkin, atau bersepeda, atau bahkan berjalan kaki, mana yang lebih Anda sukai? Pendengar, kami tunggu pendapat dan juga cerita Anda di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Dan tentunya pendengar, jika kita tidak menggunakan kendaraan pribadi,

0: Fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim akan terjadi pemadaman listrik global di seluruh dunia selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Informasi tersebut menyebut seluruh negara akan mengalami gangguan listrik secara bersamaan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah maupun informasi teknis yang mendukung adanya rencana atau kemungkinan pemadaman listrik global selama 9 hari. Tidak ada pula pengumuman dari pemerintah, perusahaan energi, organisasi internasional atau lembaga penelitian terkait hal tersebut. Secara teknis, pemadaman listrik serentak di seluruh dunia juga tidak mungkin terjadi. Jaringan listrik tidak terhubung dalam satu sistem global yang dapat dimatikan secara bersamaan. Setiap negara atau wilayah mengelola jaringan listriknya secara mandiri, sehingga klaim mengenai pemadaman listrik global mulai 18 Juli 2026 merupakan hoax. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda dengan sajian 100% Indonesia Wali akhir pekan Anda edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66 743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976 untuk bercerita kira-kira apa mode transportasi favorit Anda. Apakah Anda lebih suka memakai kendaraan pribadi, bersepeda, ataupun berjalan kaki, atau mungkin naik angkutan umum ya, pendengar di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Fira, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini?
1: Siapa ya, tebak, masih ingat enggak?
0: Mbak siapa ya? Mbak siapa Mbak? Lupa Fira mah?
1: Ih, sudah lama gak telepon, dilupain.
0: Iya, siapa Mbak Ayu kah?
1: Temennya.
0: Temennya Mbak Ayu.
1: Masa lupa sama
0: siapa nih Mbak?
1: I I
0: Mbak siapa ya?
1: Ica.
0: Oh iya. Mbak Ica, apa kabar? Fira, ya ampun Fira, sering dengar Mbak Ica gabung di Jakarta loh kalau lagi nasional.
1: Ih, kapan? Aku udah lama gak telepon. Sudah 5 bulan gak telepon, cuma pas kemarin telepon, Selasa telepon kemarin.
0: Oh iya, baru gabung di Samarinda lagi berarti Mbak?
1: Iya, dari bulan puasa kayaknya.
0: Tapi kalau saya lagi
1: telepon waktu itu.
0: Tapi kalau saya lagi ruang rindu nasional atau 100% Indonesia nasional itu Fira suka dengar tuh Mbak Ica gabung. Di Jakarta. Emang enggak Mbak ya?
1: Enggak.
0: Oh iya.
1: Enggak cuma telepon, cuma banyak yang sapa, tapi enggak telepon.
0: Oh iya, apa kabar Mbak Ica?
1: Alhamdulillah baik. Di sini panas. Panas sekali. Gimana di Samarinda, panas nggak?
0: Samarinda tadi siang waktu Fira baru berangkat ke RRI itu panas, tapi sekarang ini mulai mendung, ini kayaknya mau hujan deh Samarinda.
1: Iya.
0: Gimana Mbak di sana lagi?
1: Apa topiknya nih? Dibahas apa?
0: Tentang mode transportasi. Nah kan tadi pendengar kita ada yang lebih suka naik sepeda, ada juga yang kalau misalnya pagi lebih suka jalan kaki. Kalau misalnya Mbak Ica apa nih?
1: Tadi saya juga suka jalan kaki sih.
0: Oh iya. Kalau lagi pengen olahraga aja atau emang suka nih Mbak Ica?
1: Suka, kan aku tuh kadang jalan tuh sampai ke 30 menit. Jalan 30 menit gitu.
0: Iya, kalau misalnya cuacanya lagi enak, aja. Enak sih ya Mbak ya jalan kaki tuh.
1: Iya. Jalan kaki aja.
0: Iya, kalau Fira juga kalau saya jalan kaki tuh sambil dengerin lagu, jadinya healing gitu.
1: Enak aja, seneng kita jalan-jalan.
0: Oke, Mbak Ica, lagunya mau apa Mbak untuk sore ini?
1: Lagunya? Dipilih apa pilih sendiri?
0: Ini masih ada dari Rosa, Dikta, Krispati, Rosa, Klik. Terus Klik? Ya, Klik, lagu baru ini 2025 kemarin.
1: Ya boleh, coba itu aja.
0: Oke, salamnya Mbak Ica, silakan.
1: Salam buat semuanya aja yang pastinya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Siapa nanti malam?
0: Nanti malam siapa ya? Waduh, Fira nggak hafal.
1: Anda tahu ya? Yaudah, salam buat semuanya aja.
0: Oke Mbak Ica, terima kasih Mbak telah bergabung kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 100% Indonesia, kami masih ajak Anda untuk bergabung di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat ya di 0811-5544-976 untuk bercerita kira-kira apakah Anda lebih suka naik kendaraan pribadi, naik angkutan umum, berjalan kaki atau bahkan bersepeda. Pendengar, kita akan sapa kembali yang telah bergabung. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah Bu Weni, Mbak Tira, baik.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca Pak?
2: Cuaca 22 sampai 32 derajat Celcius, tapi ini terpantau 29 di
0: Padang. Oh, berarti
2: gak panas.
0: Panas ya Pak ya? Soalnya di Samarinda udah ini nih, udah mulai mendung ini di sekitar RRI. Ya,
2: kayaknya di Jakarta, di mana di radio itu anomali cuaca juga gitu.
0: Tidak bisa ditebak ya, Pak ya.
2: Iya, ya berpengaruh juga cuaca pada mood kita, Mbak Tira.
0: Iya, betul.
2: Kalau panas, tapi Mbak Tira enak dia gini di dalam situ. Aku maka kepanasan.
0: Terlalu dingin kadang Pak.
2: Karena temanya
0: tentang mode transportasi. Ini kan ada yang masyarakat kita, terutama di Kalimantan Timur kan transportasi umum agak susah ya Pak. Jadi lebih ya. Suka naik kendaraan umum, jalan kaki atau bersepeda nih. Kalau misalnya dari ya. Bapak sendiri.
2: Ini dunia nyata atau di dunia maya? Kalau di dunia itu kan ada empat.
0: Apa tuh Pak?
2: Langkah kaki, transformasi umum, sepeda motor, atau mobile ya kan. Nah kalau di ada dua tuh, ada tiga tuh yang terbaik. Kalau aku nggak punya pakai mobile sih, ponselnya gitu kan. Nah tapi itu kan yang berlaku cuma di Jakarta.
0: Iya betul.
2: Yang cuma ya, semua fasilitas yang terkoneksi. Nah kalau di kita pakai Gojek online itu cuma dua di kita. Langkah kaki dan sepeda motor itu yang di dunia maya ya ponsel. Nah kalau Dong Mandi seharusnya yang menjawabnya Om Mandi karena beliau bukan hanya ke Jakarta, dia sudah ke luar negeri, pokoknya kemana-mana lah. Jadi dia menceritakan sama saya ini kenapa kak saya harus referensi dia gitu kan. Nah misalnya saja di Grogot tadi dulu ada bajai, sekarang nggak ada lagi gitu.
0: Oh sempat ada Pak di Grogot bajai?
2: Sempat waktu masih zaman Pak Ridwan, saya sempat tuh kalau kerja pakai bajai. Dan langganan bajai saya tuh kapan saja saya mau Grogot, kapan saja saya telepon
0: siap ya Pak ya,
2: baik sekali. Nah waktu itu saya sakit, dia juga gak enak, meninggal dia Mbak. Om Kadar namanya muda daripada saya gitu. Nah itu yang pertama. Kedua, kalau kita mau menyiapkan transportasi, sering kita diskusi di sini di Samarinda, Balikpapan itu kan jalanannya kita itu sempit ya.
0: Betul.
2: Ya saya nggak tahu ukuran yang benar-benar jalan yang ideal itu seperti apa, yang trotoar itu seperti apa sih ya kan. Nah untuk saya sendiri ya saya bingung ya, sering dibahas juga apa sih gajian blok itu untuk yang difabel itu kan.
0: Betul.
2: Terus trotoar di sini tuh tinggi-tinggi gitu kan, di pasar saya di pasar dulu gitu kan. Nah itu naik turun bisa kejedruk tuh saya tuh kalau ke warung gitu kan. Nah maksud saya ya jalan itu yang langkah kaki sama sepeda motor tadi, kan kalau orang parkir kan terganggu tuh trotoar yang tinggi.
0: Betul,
2: bagaimana kalau dia plat aja, plat, tapi dikasih garis spasi di situ. Nah trotoar itu nggak kalau saya pakai trotoar. Nah air juga bagus nggak banjir gitu kan. Nah itulah, tapi kan membuat itu kan untuk kepentingan umum ya jalan itu. Itulah di Jakarta itu mereka tuh serakah Mbak Tira.
0: Gimana tuh
2: dibuat
0: Pak?
2: Lah MRT apalah namanya,
0: kereta
2: api. Sudah ada lengkap coba. Nah baru coba hasil PAD-nya kan buat mereka. Nah kita aja mau ngebahas gitu ribut. Kita yang bilang tadi trotoar apalah gitu kan. Kembali ke bis lagi, di sana sudah lengkap semua.
0: Iya,
2: itu kita kalau mau ke Bandung, Jakarta, Surabaya itu nggak naik bis kayak dulu lagi. Ada tempat ngecas di situ, bisa sendirian dingin. Wah enak lah di sana itu gitu.
0: Iya, transportasi ya, udah sangat enak lah.
2: Ya sudah dunia lah. Nah, coba kita berpikir asam merindah dari papan atau penyangga, berpikirlah seperti itu gitu loh. Nah perhubungan ini ya,
0: yeah.
2: PR juga jalannya gitu. dan pemerintah yang berpikir seperti itu gitu. Apa orang mau naik sepeda di situ kan? Nah, saya lupa tadi sepeda gitu kan, orang-orang yang suka naik sepeda.
0: Ya betul, ada jalurnya sendiri.
2: Kira-kira
0: gitu ya,
2: kita lama-lama aja biar gubernur yang pengambil bupatinya dengar gitu. Nanti Ridwan tuh ngacau belak naon gitu, ngomongin apa gitu kan?
0: Ya.
2: Nah, jadi itu yang pertama. Karena Mbak Tiran yang angkat ini kan bukan kita ngobrol berdua, ini kan dia dengar secara nasional.
0: Tuh, silakan Pak.
2: Nah, itu bisa juga direkam nih. Nah, itu tadi kenapa keamanan berkendara itu untuk semua orang. Nah, terakhir yang aku katakan, gimana sih tips jalan, pas jalan, pas-nya 2 baru jalan.
0: Pas jalan.
2: Ya pas-nya 2. Pastikan Anda selalu sehat. Kemudian pasnya lagi kedua, pastikan ada surat dan SIM. Itu pasnya ya. Nah, jalannya apa? Itu tipsnya. Nah, jalan. Jaga jarak. Ya kan? Arah mana yang mau kamu tuju? Jarak, ya kan? L-nya lihat kiri kanan spion, lampu dan lain sebagainya. L-nya kan? Itu sudah kan jalan. A-nya antrelah pada saat pada saat Anda di mana antri atau di lampu merah, jangan menyalip antri. Ini yang terpenting, N-nya. Niat ketika kita mau berjalan naik kendaraan, jalan kaki, baru netralkan semua. Netralkan kendaraanmu, netralkan pikiranmu, maka kita pas jalan itu akan aman. Nah, kenapa saya bisa begitu? Saya juga supir dulu, Mbak Mi.
0: Oh, jadi pengalaman sendiri ya, Pak ya?
2: Iya, supir pemadam kan. Nah, itu tip-tip saya itu. Orang nggak punya pas jalan. Nah, pastikan Anda selalu sehat. Pastikan ada surat dan SIM. Nah, sekali lagi ya. Jalannya apa? Jaga jarak, arah mana, lihat lampu kiri kanan, ya kan? Lihat spion, ya kan?
0: Betul.
2: Antri. Kalau pada saat di lampu merah persimpangan atau mengisi bensin, antri dong, jangan nyalip.
0: Jangan nyalip ya, jangan langsung klakson-klakson ya, Pak ya.
2: Ya, itu tagline saya loh, itu kalau ada perhubungan, pas jalan atau lalu lintas, itu bisa dibuat itu pas jalan, gitu kan?
0: Yeah.
2: Itu yang saya buat tuh.
0: Tentang keamanan berkendara ya, Pak ya?
2: Iya, safety-nya itu. Pastikan Anda selalu safety, gitu ya. Nah, itu kan bisa juga. Ah, itulah Pirat, lagunya ditanya Mbak Pirat.
0: Siapa?
2: Itu jadi filosofinya dari pas jalan tadi, itu yang kita pakai, mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau kendaraan umum, mau kendaraan dua, pakai mobil, ya kan? Iya Mbak Pirat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak, salam sehat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung ya. Di jalur telepon selanjutnya, pendengar apakah masih tersambung? Baik, terputus ya. Kita akan jeda sejenak pendengar untuk mendengarkan lagu dari Rosa dan juga Dikta yang baru saja di-request oleh para pendengar kita. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 01 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan adanya berbagai macam kendaraan, terkadang membuat kita lupa dan malas akan pentingnya berjalan kaki ya. Dimana mendengar beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan melalui berjalan kaki adalah menjaga kesehatan jantung, menghindari resiko penyakit kronis, menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi resiko diabetes, dan juga membantu menurunkan berat badan. Kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon selama sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Mau request lagu apa Bang Ari sore ini?
1: Ya.
0: Ada Yuni Sara, Chris Patti, The Cinnamons, Dikta, The Fly, Goliath, Andin.
1: Yuni Sara.
0: Oke, silakan salamnya Bang Ari.
1: Salamnya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung.
1: Ya.
0: Baik, kita akan beralih ke penelpon selanjutnya karena kita masih ada waktu sebelum azan asar yang jatuh pada menit 45 ya. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Mbak Firamalia.
0: Ya, selamat sore, Pak.
2: Ya, baru dua kali bergabung sama Mbak Fira.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini?
2: Abdurrahim di Batua.
0: Oh, selamat sore, Pak Abdurrahim. Gimana, Pak, cuaca di sana?
2: Cuaca di Batua pada sore hari ini, di saat ini, masih cerah, Mbak Fira.
0: Oh, masih cerah ya, Pak, ya? Belum ada hujan akhir-akhir ini?
2: Oh, sudah beberapa hari.
0: Oh, udah. Oh, berarti emang sudah mulai masuk kemarau ini sepertinya ya?
2: Iya, kelihatannya sudah masuk kemarau di sini.
0: Mm-mm.
2: Soalnya di sungai ini sudah berkurang airnya juga.
0: Oh iya.
2: Tapi ada air.
0: Mm-mm.
2: Ada sumur bor di situ, nggak dipanci naik sendiri airnya. Cuma itu aja yang dekat yang boleh ambil, yang dekat rumahnya maksud saya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iya, semoga pasokan airnya cukup ya Pak selama musim kemarau di Kalimantan Timur ini.
2: Ya ada juga yang dibayar itu nah seperti semacam PDAM.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Oh iya ya kayak beli air gitu ya Pak ya?
2: Iya dibayar kan tiap bulan.
0: Mm-hmm.
2: Nah gitu.
0: Oke okay, siap. Salamnya Pak silakan.
2: Salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Samarinda.
0: Mm-hmm.
2: Antara lain ya data di Busuari ya di Juanda.
0: Betul.
2: Iya, soalnya kalau saya itu Mbak Fira, kebanyakan saya bergabung dari Pro 4 Samarinda.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iya sering-sering Pak gabung ke Pro 1.
2: Oh di anu itu, halo RRI saya sering juga gabung.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Mengenai kondisi dulu. Di Maratua ya Pak ya?
2: Iya sering dulu aku ke anu itu, studi.
0: Oh iya iya.
2: Aku sering ke situ.
0: Mm-mm.
2: Dulu ya.
0: Mm-mm.
2: Sebelum acara dimulai ada acara gelar budaya, saya pembaca doanya dulu di situ.
0: Mm-mm.
2: Karena saya ini suka mendengarkan RRI.
0: Oke, siap.
2: RRI Pro 1 dan RRI Pro 4.
0: Mm-mm.
2: Dari Sabang sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Mm-mm.
2: Banyak saya tempat bergabung.
0: Oke.
2: Kalau siap. RRI Pro 3 kan, kalau sudah menyiarkan berita kan, sudah kita juga dengar kan. RRI Pro 1 menyiarkan berita kan, bergabung dengan RRI Pro 3 kan.
0: Mm-mm.
2: Nah, tapi saya tetap monitor itu kalau warta berita kan?
0: Iya.
2: Yeah. Seperti jam 7 pagi.
0: Iya, yeah, betul.
2: Itu monitor itu ya kan?
0: Oke.
2: Okay. Ada Mbak Fira.
0: Oke, siap.
2: Pembacanya kan?
0: Pembaca
2: beritanya.
0: Iya, oke Pak.
2: Kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Fira.
0: Terima kasih Pak telah bergabung.
2: Iya, sama-sama.
0: Mbak Fira. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda laporan terkini.
3: Laporan terkini.
2: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Afriani Guntur yang akan menghadirkan informasi terkini mengenai pencarian anak tenggelam di Pantai Kemala Beach. Silakan Afriani untuk laporan selengkapnya.
4: Ya, saudara pendengar, dapat kami sampaikan saat ini situasi duka menyelimuti kawasan wisata Pantai Kemala Beach, Balikpapan, menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Seorang bocah berusia 11 tahun dilaporkan tenggelam pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah, bernama Muhammad Abizar Al-Ghifari, yang dimana dilaporkan hilang terseret arus deras saat berenang. Dimana disampaikan oleh Danru Basarnas Kota Balikpapan, Nur Ngalim, ia pun menjelaskan bahwa tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, serta TNI Polri, kini tengah berupaya keras melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Berikut pernyataannya.
5: Kemala Beach, tempat yang kami dapat, korbannya ada 4 orang. 3 orang sudah berhasil diselamatkan dari Samapta Sabara, 3 orang berselamat, dan 1 orang masih dalam pencarian. Untuk namanya Abizar, usia sekitar 11 tahun.
6: Apakah ada informasi terkait dengan mengapa anak ini bisa hanyut seperti itu?
5: Informasi yang kami dapat, anak-anaknya lagi berenangan di pinggir, mungkin karena gelombang termasuk agak besar, dia terbawa gelombang ke tengah.
6: Nah, ini untuk kesulitan sendiri, pencarian seperti apa ini?
5: Pada saat ini, untuk kesulitannya, gelombang dan arus termasuk lumayan kencang.
6: Apakah memang?
4: Ya, saudara pendengar, dapat kami sampaikan di mana petugas telah menurunkan beberapa unit dari speed tim gabungan, mulai dari TNI Angkatan Laut, kemudian Brimob Polda Kaltim, dan juga BPBD serta Basarnas, di mana beberapa perahu karet diturunkan untuk mencari keberadaan korban dan menyisir lokasi di mana tenggelamnya korban tersebut. Nah, peristiwa naas ini bermula saat korban bersama 3 rekannya nekat berenang di pesisir Pantai Kemala, namun tiba-tiba ombak besar dan arus deras langsung menyeret keempat bocah tersebut. Meski 3 anak berhasil diselamatkan oleh personil Samapta, naas korban Abizar justru terbawa arus hingga ke tengah laut. Untuk mempercepat proses pencarian, tim gabungan menurunkan 2 unit speedboat dari Danlanal Balikpapan serta sejumlah perahu karet untuk menyisir sekitar titik tenggelamnya korban. Isak tangis pun keluarga di lokasi kejadian ini pecah. Dan keluarga pun saat ini sedang berharap-harap cemas agar sekiranya korban adik Abizar ini segera ditemukan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Baik, terima kasih banyak Afriani atas laporan dari Anda dan selamat kembali bertugas.
3: Laporan terkini.
2: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di penghujung sajian 100% Indonesia edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dan juga telah bergabung ya bersama kami di jalur telepon ataupun jalur WhatsApp. Sampai jumpa pada sajian 100% Indonesia selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. See you.

0: program MBG di Kaltim yang telah menyasar 332.474 orang dengan dikelola melalui 145 SPPG yang telah memberikan dampak ekonomi bagi nelayan daerah. Dan ia mengatakan kepastian pasokan ditopang oleh kinerja sektor perikanan tangkap yang konsisten mencatatkan angka capaian produksi mumpuni pada 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 produksi ikan sebesar 214.694 ton, kemudian meningkat menjadi 218.987 ton pada 2025, dan pada semester 1 tahun 2026 sekitar 111.200 ton. Proyeksi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan rata-rata kenaikan perikanan tangkap 1,75% berdasarkan data historis selama 13 tahun terakhir. Keberlimpahan kapasitas produksi perikanan ini, pendengar, terbukti tidak sekedar memenuhi pangan logistik domestik, namun sanggup memperluas jangkauan pasar ekspor mancanegara. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Green Radio edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai kisah sukses desa-desa yang beralih ke energi surya, di mana pendengar, energi surya ini telah menjadi solusi yang inovatif dan berkelanjutan bagi banyak komunitas di seluruh Indonesia, dan beberapa desa di Indonesia pun telah beralih ke energi surya dan memberikan contoh inspiratif tentang bagaimana energi terbarukan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian energi. Apa sajakah desa-desa yang berhasil beralih ke energi surya? Pendengar, akan kami hadirkan informasinya dalam sajian Green Radio hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: apa benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Samarinda, Desa Sumbermulyo di Jawa Timur adalah salah satu contoh sukses penerapan energi surya. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, desa ini telah memasang panel surya di berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan. Hasilnya pendengar, akses listrik yang stabil dan biaya energi yang lebih rendah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya di Sumba Timur, Desa Kamanggi telah menjadi ikon dalam penggunaan energi terbarukan, di mana desa ini mendapatkan bantuan dari program internasional yang mendukung pemasangan panel surya. Kini lebih dari 100 rumah tangga di desa ini menikmati listrik dari panel surya yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi seperti pengolahan hasil pertanian dan juga perikanan.

0: kamu-kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda pendengar dalam sajian Green Radio Pro 1 RRI Samarinda, tentunya masih mengenai kisah sukses desa-desa yang beralih ke energi surya. Selanjutnya ada Desa Jambekumbu di Jawa Tengah yang telah memanfaatkan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, di mana melalui inisiatif komunitas dan bantuan dari pemerintah daerah, panel surya dipasang di rumah-rumah dan fasilitas umum. Proyek ini pendengar tidak hanya memberikan listrik yang stabil tetapi juga mengurangi biaya energi, memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan dana ke kebutuhan lain seperti pendidikan dan juga kesehatan. Lalu ada di Kalimantan Barat, Desa Berkah telah mengadopsi energi surya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian energi. Dengan bantuan program pemerintah, desa ini memasang sistem panel surya untuk memberikan listrik kepada lebih dari 200 rumah tangga. Selain itu, pendengar, desa ini juga menggunakan energi surya untuk proyek irigasi yang mendukung pertanian lokal, meningkatkan hasil panen, dan juga kesejahteraan ekonomi. Desa yang terakhir pendengar adalah Desa Lembur Tengah di Bali yang telah menunjukkan bagaimana energi surya dapat menjadi solusi bagi komunitas terpencil. Melalui kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan pendanaan internasional, desa ini memasang panel surya di rumah-rumah dan juga fasilitas umum. Penggunaan energi surya telah memberikan akses listrik yang stabil, meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pariwisata lokal dengan menyediakan listrik untuk homestay dan juga fasilitas wisata lainnya.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuh, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Samarinda tentunya beralih ke energi surya memiliki beberapa manfaat, yaitu kemandirian energi di mana mereka tidak lagi bergantung pada pasokan listrik dari luar yang seringkali tidak stabil. Lalu juga mengurangi biaya energi dan memungkinkan dana dialokasikan ke sektor lain yang lebih penting, mendukung usaha kecil dan menengah seperti pengolahan hasil pertanian dan juga pariwisata, mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil dan memberikan akses listrik yang stabil untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sehari-hari. Dan pendengar, kisah sukses desa-desa yang beralih ke energi surya menunjukkan potensi besar energi terbarukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian komunitas lokal. Tentunya dengan dukungan yang lebih tepat, lebih banyak desa di Indonesia dapat mengikuti jejak ini, menciptakan masa depan yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Dan pendengar, itulah sajian Green Radio dengan informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai kisah sukses dari desa-desa di Indonesia yang beralih ke energi surya. Nantikan juga pendengar, setelah ini nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam siaran berita berjaringan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam Lintas Banjar Nusantara. Yeah.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka

0: sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama saya Aditya dan Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara yang pertama pendengar, kita akan informasikan, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Vira Amelia. Selamat sore, Amel.
1: Halo, selamat sore, Aditya. Apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Kabar baik. Terpantau Samarinda agak berawan ya hari ini ya?
1: Betul sekali. Tadi siang sempat mendung, tetapi sore ini kembali cerah nih, berawan, Aditya.
0: Oke, cerah berawan. Berarti mumpung malam minggu asik nih buat jalan-jalan ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, dari Samarinda, Mel, ada berita apa nih, Mel?
1: Ada informasi mengenai harga tabung gas 3 kg yang naik, Aditya.
0: Oke, silakan Amelia untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Disperindakop Kabupaten Paser mengambil langkah strategis terkait adanya kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontongan hingga Rp80.000. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sejumlah warung kelontongan yang ada di Kabupaten Paser diketahui telah menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg hingga mencapai Rp80.000 dan melampaui dari peraturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina Patraniaga. Diketahui harga tabung gas melon tersebut berkisar dari Rp60.000 hingga Rp80.000 di tempat pengecer yang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Paser Yusuf menerangkan sesuai dengan peraturan bupati dan yang diatur oleh pihak Pertamina kepada pangkalan resmi untuk menjual tabung LPG 3 kg eceran bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menyebut tugas Disperindakop hanya mengawasi harga eceran tertinggi yang dijual di pangkalan, tetapi tidak punya wewenang untuk menindak tegas kepada penjual di warung kelontongan.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu harganya Rp22.000 per tabung. Nah, jika terjadi penyimpangan di situ, maka kita akan ambil langkah-langkah, memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan, pencabutan izin sebagai pangkalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk desa-desa yang membutuhkan, dilaksanakan operasi pasar, nah kita fasilitasi itu.

0: kita fasilitasi. Jadi kita mengajukan permohonan ke Pertamina Patraniaga supaya diberikan kuota untuk operasi pasar murah. Dan itu sering kita lakukan terus menerus itu.
1: Disperindakop Kabupaten Pasar pun terus berupaya dengan mengambil langkah untuk memastikan HET di pangkalan tetap stabil dan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan agar tidak dijual keluar. Namun di luar ini sesuai dengan aturannya bahwa itu dijual sesuai dengan penerima tetap gas LPG 3 kg. Kemudian Yusuf juga menerangkan terkait pelaksanaan operasi pasar murah tabung melon diakuinya tidak ada penambahan gas 3 kg, namun untuk secara reguler akan menambah kuotanya.
0: Jadi di luar reguler yang dikirim, jadi ada memang Pertamina itu menyiapkan untuk seperti itu. Jadi memang kalau informasi dari Pertamina kemarin kuota kita tetap, tetapi untuk operasi pasar tetap jalan di luar kuota
2: yang sudah ada. Sudah.
0: Mungkin harus ada tim terpadu mungkin yang akan melakukan, karena ini sudah kewenangannya penegak hukum, karena ini kan menjual barang bersubsidi, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan mereka juga memberi manfaat untuk warga sekitar.
1: Harga tabung gas melon yang melejit naik hingga menyentuh Rp80.000 di toko kelontongan ini pun memang dikatakan Yusuf sudah termasuk ekstrim karena harga normalnya di pangkalan jauh di bawah itu. Yusuf pun menyampaikan imbauan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas 5 kg. Apalagi pihak Pertamina bersama Disperindakop juga menyiapkan fasilitas tukar tabung dari yang 3 kg ke 5 kg untuk masyarakat agar tidak merugi atas naiknya harga yang dijual secara eceran di toko kelontongan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Aditya di Banjarmasin. Silakan Adit.
4: Baik, terima kasih Amelia untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian Samarinda, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan kita sudah terhubung bersama dengan Febrianti. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Febri.
1: Waalaikumsalam, halo Adit. Satu yang saya tandai dari Adit adalah selalu memanggil dengan nama belakang. Iya Adit, becul apa becul?
0: Iya, biar lebih akrab aja Feb.
1: Alhamdulillah. Kabar gimana dong?
0: Alhamdulillah. Kabarnya pasti baik dong ya, menuju malam minggu nih.
1: Mm-mm, ya. Alhamdulillah.
0: Mumpung masih awal bulan juga kan, jadi masih tebal ya.
1: Ya masih ada lah ya, sisa-sisanya ya.
0: Oke, Feb, diterangkan informasi apa nih sore hari ini?
1: Ini terkait demam Piala Dunia, Adit.
0: Wih,
1: kita mau nobar akbar
0: ya.
1: Ini. Mau nobar akbar sama keren. Pemerintah Kota Tarakan.
0: Baik, silakan Feb, informasi lengkapnya nih Feb.
1: Terima kasih Aditya di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya. Demam Piala Dunia tahun 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng akbar. Untuk babak semifinal hingga final menggandeng RRI dan TVRI serta UMKM di Bumi Paguntaka. Laporan Andi Muhammad Rizal.
2: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
3: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng Nobar Akbar, Panggung Akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
2: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah punya sangat menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target amanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret dan beberapa koordinasi yang melibatkan OPD yang terkait, kemudian usaha, kemudian punya media, UMKM. Jadi kalau Bapak tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Tarakan, pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah koordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan.
3: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali menuju Aditya di Kota Tatas, Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Febrianti untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin diinformasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji Banjarmasin. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji, sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di wilayah Kalimantan Selatan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Satu.
2: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin di Kota Banjarbaru Jumat 10 Juli 2026. Menhaj mengatakan kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan rencana pemerintah menjadikan Asrama Haji Banjarmasin sebagai one-stop service bagi jemaah umroh. Calon jemaah nantinya dapat menginap, mengikuti manasik, hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara untuk berangkat ke Tanah Suci.
3: Saya bersenang sekali. Ini kalau secara tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekjen, ini paling nggak ini setara dengan bintang 3, sehingga itu kita bisa bersaing dengan mereka. Dan seperti harapan dari pemerintah provinsi Kalsel, kita juga sudah merencanakan beberapa asrama haji menjadi one stop service untuk jamaah umroh. Mereka disiapkan di sini, nginep di sini, manasik umrohnya di sini, kemudian kita kerjasama dengan imigrasi di sini juga, begitu keluar dari asrama haji sudah bisa langsung ke bandara dan langsung masuk pesawat. Tentunya memerlukan kerjasama dengan banyak pihak.
2: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan harapan Gubernur Kalsel kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalsel dan Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin agar merawat aset gedung baru tersebut sehingga pelayanan terhadap para calon jemaah haji dan umroh terus maksimal.
4: Saya berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin memiliki rasa memiliki terhadap aset ini. Karena tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun dengan baik. Rawatlah dengan penuh tanggung jawab karena sangat sayangkan apabila bangunan yang mereka nyaman dan representatif tidak dipelihara dengan baik, sehingga kualitasnya menurun dalam beberapa tahun.
2: Adapun pembangunan gedung baru Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin tersebut dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jemaah.
0: Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dirindukan, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Wina. Halo, selamat sore Win. Assalamualaikum.
1: Selamat sore Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Win?
1: Alhamdulillah, dari Nunukan kami semuanya baik-baik saja. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini lagi cerah-cerahnya ini.
0: Waduh, nampak sekali Win. Dari ya, cahayanya udah cerah banget nih Win.
1: Baik Aditya.
0: Ada informasi apa Nunukan sore hari ini Win?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait menemukan kasus anak gangguan mental akibat game.
0: Waduh, oke, silakan Win, informasi selengkapnya Win.
1: Baik, terima kasih Aditya. Pendengar dan pemirsa RRI, temukan kasus anak gangguan mental akibat game, Germas Nunukan Timur hadirkan psikolog dinas sosial untuk memberikan penyuluhan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Temuan kasus sosial anak yang mengkhawatirkan, Puskesmas Nunukan Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menginisiasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS berskala lingkungan di RT 19 Kelurahan Nunukan Timur. Berbeda dengan kegiatan kesehatan biasa, GERMAS kali ini sengaja mengusung tema khusus yang sedang hangat, yakni kesehatan mental anak, setelah pihak Puskesmas mengonfirmasi adanya temuan kasus real di wilayah tersebut. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Apriani Lestari menjelaskan, tema GERMAS disesuaikan dengan ditemukannya kasus anak kecanduan game di wilayah Nunukan Timur. Dua kasus yang ditemukan sudah berpengaruh terhadap gangguan mental anak. Pihak Puskesmas berharap tema yang dekat dengan keresahan para orang tua tersebut dapat menjadi magnet penarik massa. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan rekreatif, Puskesmas ingin meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini enggan datang jika hanya diundang untuk pemeriksaan medis murni.
3: Ada dua kasus kemarin ditemukan anak-anak yang kecanduan game sampai gangguan mental gitu. Jadi akan membawakan tema kesehatan mental khususnya untuk anak-anak. Narasumbernya datang dari Dinas Sosial Psikolog.
2: Rangkaian kegiatan GERMAS di RT 19 dimulai sejak pagi, dilanjutkan dengan sesi penyuluhan interaktif mengenai kesehatan mental anak oleh psikolog, dan ditutup dengan pemanfaatan layanan cek kesehatan gratis bagi warga yang hadir. Melalui integrasi kegiatan tersebut, para orang tua di Nunukan Timur diharapkan tidak hanya mendapatkan edukasi untuk memproteksi anak-anak mereka dari dampak buruk kecanduan gawai, tetapi juga secara sadar mau memeriksakan kondisi kesehatan fisik mereka tanpa rasa takut. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aditya, di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Wina untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, untuk menutup lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Amin.
1: Ya, halo, selamat sore rekan Adit.
0: Oke, apa kabarnya Bang Amin?
1: Ah, sehat luar biasa. Cuaca di Palangkaraya kami sangat senang karena mendung-mendung cantik jadi adem di sore hari ini. Bagaimana kalau di Banjarmasin?
0: Mendung-mendung cantik 11-12 sama Palangkaraya Banjarmasin hari ini. Mendung-mendung cantik juga Bang Amin.
1: Wah, pas banget untuk jogging-jogging sore ya.
0: Oke, ini ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Min?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang Pemprov Kalteng bersinergi memajukan koperasi merah putih, Adit.
0: Baik, silakan Bung Amin informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita informasikan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
3: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
2: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya Mambang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
4: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
3: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Aditya di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Amin untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Informasi pertama untuk Anda pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara menemukan jejak pembukaan lahan dengan metode pembakaran saat melakukan pemeriksaan 3 titik panas di Kecamatan Penajam. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti hasil pemantauan satelit yang mendeteksi hotspot pada awal Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila menyampaikan, 2 titik panas ditemukan di kawasan perkebunan Kelurahan Nipah-Nipah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bekas pembukaan lahan dengan cara dibakar seluas sekitar setengah hektar. Namun saat petugas tiba, api sudah padam dan tidak ditemukan titik api maupun asap. Pemeriksaan juga dilakukan pada 1 titik panas di wilayah Kelurahan Nenang. Petugas menemukan sisa pembakaran berupa semak dan pepohonan pada lahan seluas sekitar 60 meter persegi, sedangkan kebakaran aktif tidak lagi ditemukan di lokasi tersebut. BPBD PPU memastikan pemantauan hotspot dan pemeriksaan lapangan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar demi mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas.

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan, jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

Informasi kedua untuk Anda dalam sajian majalah udara Kentongan hari ini, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di kawasan pesisir dengan menyerahkan 2 perahu pemadam kepada Kecamatan Sangkulirang dan Manggala Agni Daop Sangkima. Armada tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan kebakaran permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan, di mana Kepala BPBD Kutai Timur Selastin menyampaikan bantuan perahu pemadam menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mulai Agustus. Menurutnya, kawasan pesisir Sangkulirang memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi sehingga memerlukan sarana respon yang lebih cepat. Perahu pemadam tersebut dilengkapi peralatan pemadam modern dan 2 mesin berdaya besar masing-masing berkapasitas 600 tenaga kuda. Sistem pompanya mampu menyedot air laut secara langsung untuk memadamkan api sehingga sangat sesuai digunakan di kawasan permukiman yang berada di atas air atau dekat dengan pantai. BPBD Kutai Timur berharap kolaborasi antara pihak kecamatan dan Manggala Agni mampu mempercepat penanganan kebakaran serta mencegah meluasnya bencana. Dengan jangkauan semprotan air hingga 25 meter, armada ini dihadapkan dapat menjangkau titik api yang selama ini sulit diakses oleh mobil pemadam kebakaran di darat.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah menjelang periode cuaca panas yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026. Langkah ini pendengar dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Samarinda. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso menyampaikan kebakaran lahan untuk membuka kebun maupun membakar sampah di tempat pembuangan sementara menjadi salah satu penyebab utama kebakaran saat kondisi lingkungan mengering. Masyarakat diminta menghindari cara tersebut demi menjaga keselamatan bersama. Suarso juga mengingatkan masyarakat agar belajar dari kejadian sebelumnya saat seorang warga meninggal dunia akibat terjebak asap ketika melakukan pembakaran lahan. Menurutnya pembakaran tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga beresiko menyebabkan api menular ke kawasan permukiman. BPBD Kota Samarinda terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan metode pengelolaan lahan yang lebih aman, seperti memanfaatkan bahan organik menjadi pupuk. Masyarakat juga diajak segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran di lingkungan masing-masing. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Selain itu pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang dengan lagu-lagu religi dan juga informasi ringan untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada tahun 2026. Unggahan tersebut menampilkan video yang seolah-olah memperlihatkan Sandiaga menyampaikan informasi tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tidak ditemukan informasi kredibel atau pengumuman resmi mengenai pembagian paket umroh dan modal usaha oleh Sandiaga Uno pada 2026. Video yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa dari konten yang tayang di kanal YouTube bisnis.com pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga Uno membahas makna bulan Ramadan sebagai waktu untuk menenangkan diri dan beristirahat sejenak dari kesibukan dunia politik. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa suara yang mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha kemungkinan besar dibuat dengan teknologi AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,4%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

selalu ada dalam silang sempit. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan serius, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah An-Nisa ayat 1 hingga ayat 3 bersama Maria Ulfah yang diterjemahkan oleh Ria Arda.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

0: العدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Samarinda, saatnya berbagi wawasan untuk Anda dalam sajian zona petang hari ini, di mana perubahan sistem penyedia layanan atau syarikah pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai membawa dampak positif terhadap pelayanan jemaah. Penyederhanaan jumlah syarikah membuat koordinasi pelayanan menjadi lebih efektif, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga konsumsi selama berada di Arab Saudi. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur, Tati Suryani, mengatakan, pada musim haji tahun ini penyedia layanan yang sebelumnya terbagi dalam 8 syarikah disederhanakan menjadi 2 syarikah. Perubahan tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada jemaah. Menurut Tati, salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah berkurangnya potensi jemaah terpisah dari rombongan selama menjalankan ibadah. Sistem baru memungkinkan pengawasan dilakukan lebih terarah karena pelayanan berada dalam satu manajemen yang sama. Selain itu, penempatan jemaah dari satu provinsi juga dibuat berada dalam kawasan yang berdekatan. Meskipun menempati hotel yang berbeda, lokasi penginapan tetap berada dalam satu lingkungan sehingga memudahkan koordinasi petugas maupun pendamping. Syarikah pendengar merupakan perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi yang bertanggung jawab terhadap berbagai kebutuhan jemaah, mulai dari penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga layanan operasional lainnya selama pelaksanaan ibadah haji. Tati menilai sistem pelayanan yang lebih sederhana menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan koordinasi yang lebih baik, berbagai kebutuhan jemaah dapat ditangani lebih cepat sehingga pelayanan lebih optimal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Nah, kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

tidak terasa sudah saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda telah temani dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Dita Rani akan temani Anda hingga nanti celang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa pendengar, selamat malam.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Namun ternyata, menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air, PETA, bernama Andaryoko menyatakan, jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Diah, seorang putra asal Aceh yang juga tokoh pers perjuang kemerdekaan, diplomat dan pengusaha Indonesia. Takut dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Namun ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Melik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno, Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Melik langsung mencari kertas tulisan tangan Bung Karno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kemenhaj Kalimantan Timur menegaskan antrean haji tetap berdasarkan nomor porsi. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kalimantan Timur memastikan sistem keberangkatan jemaah haji akan tetap mengacu pada nomor porsi sebagai dasar antrean. Mekanisme tersebut diterapkan untuk menjaga transparansi sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon jemaah. Pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Timur Tati Suryani mengatakan urutan keberangkatan ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran calon jemaah. Dan dengan sistem tersebut, jemaah yang lebih dahulu memperoleh nomor porsi akan diprioritaskan berangkat sesuai dengan ketersediaan kuota. Mekanisme tersebut juga berlaku apabila terdapat jemaah yang batal berangkat karena meninggal dunia maupun alasan lainnya. Menurutnya, kuota yang kosong tidak dapat dialihkan secara bebas, melainkan tetap diberikan kepada calon jemaah berikutnya.

saudari-saudari yang saya kasihi. Para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Rostito. Joseph Rostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Rostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Rostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas milik Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan di Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Selamat malam minggu pendengar Ritarania. Kembali hadir ya ke ruang dengar Anda di malam hari ini untuk temani Anda yang akan bermalam minggu, tentunya bersama dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, sampai nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Prasatar Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu kabar baik ya pendengar, dari sektor kurikulum, di kurikulum yang membawa angklung. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, pendengar, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut, pendengar, dinilai menjadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang. Dan apresiasi itu disampaikan oleh Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI kepada Gifu Special Needs School di Jepang. Dan penyerahan hibah tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima oleh RRI. Nah pendengar, masuknya angklung ke dalam kurikulum Gifu Special Needs School menjadi bukti eratnya hubungan antara masyarakat Indonesia dan Jepang. Hal ini juga dinilai sebagai langkah untuk memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang di tahun 2028. Dan Kartini juga menambahkan bahwa KBRI Tokyo akan terus memfasilitasi kolaborasi kedua negara dalam mempromosikan seni dan juga budaya Indonesia di Jepang. Dan upaya tersebut harapannya bisa memperluas pemahaman masyarakat Jepang terhadap kekayaan budaya Indonesia. Sementara itu, pendengar, Rektor UPI Didi Sukyadi menyatakan bahwa kebanggaannya atas perkembangan pembelajaran angklung di sekolah tersebut, karena menurutnya angklung memiliki nilai inklusif yang hanya dapat menghasilkan harmoni ketika dimainkan secara bersama-sama. Sebenarnya pendengar, kolaborasi pengembangan pembelajaran angklung di Jepang ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 lalu ya. Kerjasama melibatkan UPI, Gifu University, Gifu Special Needs School, Gifu City Board of Education, dan juga berbagai mitra pendidikan di Jepang. Dan kerjasama itu akhirnya diwujudkan melalui pelatihan guru, loka karya seni, pertukaran budaya, hingga pertunjukan angklung. Dan inilah yang membuat angklung menjadi masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Gifu Special Needs School Jepang. Membanggakan sekali ya pendengar. Dan tentunya informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: berhenti. Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Ya pak, siap-siap pak. Ya pak, ya siap-siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Ya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Rock 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit lagi masa liburan sekolah sudah mulai berakhir ya, pendengar sudah harus kembali ke sekolah ya anak-anak kita. Tapi pendengar, di sisa-sisa waktu liburan yang masih tersisa ini, rasanya tepat untuk menghabiskan waktu luangnya dengan menonton film gitu ya. Nah, ada film-film yang bertemakan petualangan, pendengar, yang pas sekali buat anak-anak Anda yang memang lagi suka bertualang atau adventure gitu ya. Ada 5 film Indonesia yang bertema petualangan yang cocok untuk mengisi waktu luang Anda. Pertama ada 5 cm yang merupakan film petualangan Indonesia yang paling populer hingga saat ini. Film adaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk bisa mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Selanjutnya, pendengar, yang juga menjadi salah satu film yang nostalgic gitu ya, ada Petualang Sherina. Film musikal berpetualang ini mengikuti kisah Sherina dan juga Sadam yang berpetualang saat menghadapi aksi penculikan. Perjalanan dipenuhi dengan berbagai rintangan dan menguji keberanian dan kerjasama. Selanjutnya ada Aruna dan Lidahnya yang menghadirkan kisah perjalanan Aruna bersama dengan 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia, dan di sela-sela pekerjaannya mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Dan tentunya ada Laskar Pelangi, pendengar, yang mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Selanjutnya ada Susah Sinyal yang menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dan melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari ya. Jadi banyak, pendengar, film-film rekomendasi yang bisa Anda tonton sambil menikmati waktu luang Anda tentunya bersama dengan keluarga dan bertemakan petualangan. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Jael Bewo, membawa kita dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Jael Bewo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan pembaca merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Jael Bewo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Jael Bewo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Jael Bewo memotivasi pembaca untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam esensi buku kali ini, kita tidak semua merinci setiap aspek buku. Namun perlu dicatat bahwa keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan penulis melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Jael Bewo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Joel Bewo, dari RRI untuk Indonesia.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi. Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan kali ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2022.

0: rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
3: Nah, setelah ISPO Inspektorat, nanti kita antara Kapolda, PPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badru Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
3: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
5: Peternakan, kesenian.
3: Iya, evaluasi semua.
4: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
3: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
5: Nanti masuk silpa dulu, nanti
3: dijalankan. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
4: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
6: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat

0: bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
3: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
4: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
3: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
5: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
3: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
6: Pembangunan gedung poliklinik Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
7: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
6: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
7: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor wali kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
6: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
7: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
8: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
9: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
8: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
9: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
8: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
10: Jadi 2.000.
8: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
9: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
11: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang
12: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
11: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
12: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
12: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
11: Dalam kunjungan ini,
12: dari Jakarta, Rekam Mendasari Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
13: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
14: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
13: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
15: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
13: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
15: La locura del partido En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
13: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sudut-sudut kehidupan edisi untuk hari malam hari ini, pendengar, dengan judul Syukuri Nikmati Jalani. Mari kita dengar bersama sudut-sudut kehidupan.
1: Sudut-sudut kehidupan.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tidak pernah ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini tanpa pengorbanan seorang ibu. Tidak ada satu langkah kecil seorang anak yang tumbuh tanpa doa yang diam-diam dipanjatkan oleh ibunya. Dan tidak akan pernah lahir generasi penerus bangsa tanpa nasihat, peluk, serta kasih sayang seorang ibu. Di balik kesederhanaannya, ibu adalah sosok yang luar biasa. Ia mungkin tidak selalu berdiri di panggung kehormatan, tetapi dari tangannya lahir keteguhan. Dari doanya tumbuh harapan, dan dari kesabarannya tercipta masa depan. Pendengar, pada edisi Sudut-Sudut Kehidupan kali ini, kita akan menyusuri satu sudut kecil di kota Samarinda, di antara gang-gang pemukiman yang sederhana. Setiap pagi ada langkah kaki yang tak pernah lelah mengetuk rejeki. Seorang ibu parobaya dengan senyum yang tak pernah pudar berjalan menjajakan kue dari satu gang ke gang lainnya. Namanya Ibu Supani. Sejak pukul 7 pagi, beliau telah meninggalkan rumah kontrakannya di Jalan Abdul Hasan. Dengan langkah kaki dan semangat yang tak surut oleh usia, ia membawa titipan kue untuk dijajakan. 19 tahun sudah beliau menekuni pekerjaan ini. 19 tahun berjalan kaki, keluar masuk gang, demi satu tujuan, keluarga. Berasal dari Banjarmasin, beliau merantau dan membangun hidup bersama suaminya yang berasal dari Jawa. Penghasilan sebagai penjajah kue dan tukang parkir memang tidak terlalu menentu. Namun dari keterbatasan itu, lahirlah keteguhan, kesabaran, dan rasa syukur yang tak pernah putus. Pendengar, mari kita simak kisah Ibu Supani. Sebuah kisah sederhana, namun syarat makna. Kisah tentang kerja keras, tentang syukur, tentang iman, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah meminta balasan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi itu mentari baru saja menghangatkan sudut-sudut kota Samarinda. Di antara langkah-langkah kecil yang menyusuri gang pemukiman, tampak seorang ibu dengan bakul kue di tangannya. Wajahnya ramah, senyumannya ringan, dan sapaannya begitu bersahabat. Dia adalah Ibu Supani, atau yang akrab dipanggil Acil Supani. 19 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini. Setiap pagi, kue-kue yang diantar ke rumahnya disusun rapi. Lalu, ia berjalan kaki menjajakannya dari satu sudut ke sudut lainnya. Baginya, berjalan kaki adalah bagian dari perjuangan. Kalau tidak jalan kaki, tidak berjajak kue namanya. Ujarnya ringan, penuh canda. Dari hasil jualan itulah, ia menopang kehidupan bersama suami yang bekerja sebagai tukang parkir dan seorang anak semata wayang yang kini telah lulus SMA. Pendengar, berikut ini adalah perbincangan hangat kami bersama Acil Supani tentang keseharian, perjuangan, dan makna sederhana dari sebuah ketekunan.
1: Jualan pagi ini gimana, Bu?
2: Ya ini, Bang. Kadang juga berkeliling nih, Bang, Bano. Udah jalan-jalan aja sanunya.
1: Sudah mulai ada laku mulai pagi
2: iya, tadi. Iya, alhamdulillah.
1: Loh, ini kalau kuenya ini Bu dikumpulin dari mana aja, Bu?
2: Dari Abul Hasan, di rumah.
1: Dari Abul Hasan?
2: Nggih.
1: Tapi sampai sini juga?
2: Nggih.
1: Dan maksudnya berkeliling. Kue ini apakah satu tempat atau dari beberapa tempat ini?
2: Enggak, orang mengantar di rumah. Oh, orang mengantar ke rumah tuh nano. Mantar-antar pagi-pagi itu diantar sudah di muka rumah. Semua banyak orang yang jualan kok. Diantar di muka rumah susunin kami buat berkumpulan. Ya nah, ya pagi-pagi itu berangkat. Masing-masing ada yang di sana, ada yang di sana.
1: Dengan ibu siapa ini? Namanya?
2: Supani.
1: Oh, panggilannya Acil ya, lebih enak lebih jujur. Acil Supani. Sudah lama Bu jualan jajanan keliling seperti ini?
2: Lawas sudah berapa ya?
1: Berjualan kue seperti ini?
2: Mulai tahun 2005 sampai sekarang.
1: Dengan jalan kaki, Bu?
2: Iyalah. Kalau enggak jalan kaki, enggak berjajan namanya.
1: Iyalah. Kalau naik motor, enggak jualan namanya.
2: Iya.
1: Ya. Aduh, Acil ini boleh juga lah, Acil lah. Ibu berkeluarga?
2: Iya, si, ada anak satu. Lah, jualan Pak parkir depan toko 23.
1: Anaknya, Ibu?
2: Enggak, suami saya.
1: Suami ibu iya. Sebagai tukang parkir.
2: Iya.
1: Kalau anak sudah umur berapa?
2: Sudah jalan 19 tahun.
1: Anak sudah 19 tahun? Sekolah?
2: Anu lulus tahun ini sudah SMA.
1: Anak tapi cuma satu, Ibu?
2: Cuma satu.

0: Pendengar, di balik senyum ramah Acil Supani saat menjajakan kue, ada hitung-hitungan sederhana yang menjadi penopang hidup keluarganya. Dari keuntungan Rp200 per biji kue, dari hasil bersih Rp40 hingga Rp50.000 per hari yang tak pernah menentu, ia dan suaminya merajut kecukupan. Suaminya bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan harian yang juga naik turun. Jika sedang ramai, rezeki mereka lapang. Jika sepi, mereka kembali belajar untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Rumah yang ditempati pun masih menyewa milik keluarga dengan biaya yang harus tetap dipenuhi setiap bulan. Namun pendengar, dari keterbatasan itu, mereka tetap menyisihkan harapan bisa pulang kampung setiap tahun ke Banjarmasin dan ke Madura, melepas rindu pada orang tua dan keluarga. Karena bagi mereka, merantau adalah tentang mencari nafkah, tetapi kampung halaman adalah tentang hati yang harus tetap disambangi.
1: Untuk hasil penjualan ini bagaimana, Ibu?
2: Ya, alhamdulillah lah, cukup kami bertiga.
1: Tapi kalau untuk pendapatan dari suaminya kan ada sebagai tukang parkir.
2: Ya, itu yang dikumpulkan. Kalau ada ya bule kampung.
1: Bule kampung ke Banjarmasin?
2: Ke Madura, ke Banjarmasin. Tiap tahun tuh ya kena. Tahun kena ke Banjar, ke Madura, tahun kena ke Banjarmasin. Mama ada di Banjar, mertua ada di Madura.
1: Setiap tahun harus pulang?
2: Iya, kami pulangan. Namanya kampung halaman, ya dilihatlah. Di sini terus kita cari uang aja di sini nih.
1: Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana?
2: Di Abulasa.
1: Rumah sendiri atau ngontrak?
2: Menyewa.
1: Untuk biaya sewa berapa per bulan?
2: Itu punya paman. Rumahnya itu punya paman 700 sebulan.
1: Kalau untuk penghasilan menjual kue ini bisa sampai berapa, Bu, perharinya, Bu?
2: Dan untuk kadang 40, 50 yang tidak tentu. Kalau kuenya rame, lakunya banyak, 50 itu bersih, lain kotornya.
1: 50.000 satu hari?
2: Iya.
1: Ini jalan kaki dari Abul Hasan
2: sampai ke Cendana, sampai ke Antasari Gang 5.
1: Itu dibawa keliling ini sampai habis kah? Kalau misalnya kayak gini dibawa muter-muter ini pun sampai habis?
2: Enggak. Kalau sudah jam 9:30 tuh pulang juga sudah. Enggak anu lagi masakan di rumah. Enggak dikembalikan juga ini kalau enggak laku.
1: Oh, artinya bisa dikembalikan ya kalau enggak laku ya.
2: Iya. Kalau kada habis dibelikan.
1: Pernah enggak, Bu, sampai enggak laku, Bu?
2: Sering. Sekarang sering, kalau dulu enggak, alhamdulillah. Kalau sekarang sering enggak laku sebab sepi. Enggak kayak dulu. Orang kan banyak-banyak jualan di depan rumah.
1: Jadi kalau misalnya sampai jam 10 belum laku ini ya, masih banyak yang belum laku. Terus ini kuenya dikembalikan semua?
2: Iya, dikembalikan sama yang punya, yang bikin.
1: Gak apa-apa mereka?
2: Gak apa-apa. Sudah resiko mereka, sudah perjanjian dari awal kan. Dari semula tuh sudah janjian kalau gak laku, kembalikan, kayak gitu.
1: Ini per biji kuenya rata-rata berapa, Bu?
2: 800, 1000 kalau kita jual.
1: Dari mereka 800, berarti keuntungannya cuma 200 perak ya per biji ya? Iya, ini mencukupi nggak, Bu, untuk kebutuhan keluarga, Ibu?
2: Iya, makanya kita, bapaknya kerja, mau kalau nggak cukup kalau cuma saya. Jadi,
1: kalau pendapatan suami sebagai tukang parkir per bulannya bisa diperkirakan nggak, Bu?
2: Kalau per bulannya nggak bisa, kalau perharinya kadang 60-65 lah kalau anunya.
1: Per hari. Per harinya. Ya. Tapi itu rutin ada juga untuk suami pendapatannya.
2: Iya, rutin itu. Kadang iya dan itu kalau tamanya parkir kan, kadang rame tokonya, alhamdulillah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik langkah kaki Acil Supani yang tak pernah lelah menjajakan kue, tersimpan satu harapan besar, masa depan anak semata wayangnya. Sang anak kini telah lulus SMA, di usia yang seharusnya menjadi gerbang menuju babak kuliah. Ia justru memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Bukan karena tak ingin melanjutkan pendidikan, tetapi karena ingin membantu orang tuanya. Biar mama tidak jualan lagi, begitu katanya. Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan cinta dan tanggung jawab. Dalam keluarga kecil itu, setiap rupiah begitu berarti. Dari hasil jualan kue, dari penghasilan suami sebagai tukang parkir, dari urusan arisan bersama tetangga, semuanya dirangkai agar cukup untuk makan, membayar sewa rumah, hingga sesekali melepas rindu ke kampung halaman di Banjarmasin atau ke Madura. Namun pendengar, hidup tidak selalu bisa direncanakan dengan pasti. Jika rezeki cukup, mereka pulang. Jika belum, mereka bersabar. Karena bagi Acil Supani, yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan.
1: Ini kan anak satu, sekarang sudah SMA mau lulus.
2: Ini lulus.
1: Enggak melanjut?
2: Enggak ngelanjut.
1: Kenapa enggak lanjut?
2: Kerja dia bilang, biar bantu mama, mak. Biar mama enggak jualan lagi, mama sudah tua bilangnya. Sudah mandi sekerja lagi, kalau aku sudah kerja, jadi dia paman tidak kerja lagi.
1: Enggak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dia?
2: Dia mau, mungkin nanti kalau mau kerja dulu selama 2 tahun bilangnya, baru mau kuliah.
1: Artinya dia mau membantu dulu?
2: Iya.
1: Kerja untuk cari uang, itu mungkin modalnya gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk seperti ini Bu, selama ini, dengan berjalan kue, iya, kemudian membayar sekolah sebelumnya, bayar sewa rumah, kira-kira mencukupi enggak Bu?
2: Ya kalau kita, kalau makanya saya bantu jualan biar mencukupin perharinya. Kalau ndak jualan ya kalau cuman anu bapaknya anak cukup cuman 60.
1: Iya.
2: Zaman sekarang berasnya aja berapa hari ini? Belum ikannya.
1: Terus tapi katanya tadi setiap tahun pulang.
2: Iya.
1: Kadang ke Banjar, kadang ke Madura.
2: Iya, kalau ke Banjar kan ndak terlalu banyak biayanya. Kalau ke Banjar kan paling bis 175. Berdua kan paling 500 lebih pulang pergi itu bawa 2 juta cukup baik.
1: Kalau ke Madura?
2: Kalau ke Madura lebih banyak. Kalau ke Madura tuh banyak keluarga. Jadi itu yang lebih baik. Awan pesawat di sini ke Balikpapannya aja sudah mahal.
1: Tapi berarti Ibu ada juga menyisihkan setiap bulan untuk,
2: iya,
1: tabungan ya?
2: Enggak tabungan, ikut arisan dengan tetangga.
1: Oh,
2: jadi kayak sama-sama yang jual kue ini nah, ikut arisan, bikin arisan. Jadi yang mana yang anu itu yang dapat.
1: Jadi kalau misalnya arisannya itu sekali dapat bisa sampai kena berapa?
2: 5 juta.
1: Itu langsung dibawa pulang?
2: Iya. Iyalah langsung itu sudah kumpulnya sudah uang yang terkumpul itu sudah arisan itu kan sudah nyata dikumpul sudah itu.
1: Tapi kan kalau ke Madura itu perlu uang banyak Ibu. Masa 5 juta cukup Ibu?
2: Iya enggak cukup, cuman ya kalau enggak cukup ya enggak pulang, nanti aja dulu sampai cukup.
1: Tapi memang rutin setiap tahun pulang ya?
2: Enggak, iya kalau ke Banjar tiap tahun.
1: Kalau ke Madura
2: enggak.
1: Kalau kira-kira cukup uangnya baru
2: iya,
1: pulang.
2: Iya, baru pulang.
1: Iya.

0: Pendengar, 19 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berjalan kaki setiap pagi, menyusuri gang demi gang, menjajakan kue dengan harapan dagangan habis sebelum siang. Namun ketika ditanya, sampai kapan ia akan terus melakukan pekerjaan ini? Acil Supani hanya menjawab sederhana, tidak tahu. Di balik jawaban itu, tersimpan kejujuran seorang ibu yang menjalani hidup apa adanya. Belum ada tabungan besar, belum ada rumah sendiri, apalagi modal yang cukup untuk membuka usaha tetap di rumah. Padahal keinginan itu ada. Suatu hari bisa berjualan di rumah sendiri, tidak lagi berkeliling, tidak lagi terlalu mengandalkan tenaga yang kian hari kian berkurang. Usia memang tidak bisa dilawan. Tenaga suatu saat pasti melemah. Itulah sebabnya sang anak ingin segera bekerja, membantu ibunya agar tidak selamanya harus berjalan kaki membawa bakul kue.
1: Kalau menurut Ibu Supani, sampai kapan untuk ibu menekuni pekerjaan menjual kue seperti ini, Bu?
2: Nggak tahu ya, mau sampai kapan nggak tahu juga.
1: Ya, artinya kan paling tidak mungkin sudah punya tabungan atau ingin membuka usaha sendiri.
2: Mana ada mau Bu anut tabungan. Dipulang, dibawa pulang memang kayak apa, Ma? Maunya itu usaha sendiri, coba bisa anak di kampung aja. Kan jadi nyaman, nggak ada lagi pulang-pulang kalau bisa. Tapi kan namanya kita di kampung nggak ada usaha, apa yang mau diusahakan. Jadi di sini aja dulu.
1: Ya, ibu juga sudah umurnya sudah mulai ini. Wah, juga sudah.
2: Iya. Makanya anak saya mau kerja.
1: Artinya ya, artinya kan enggak selamanya kita mampu jalan seperti ibu. Ibu masih sehat sekarang.
2: Iya.
1: Nah, pasti ada punya target, nanti sudah umur saya sudah mulai capek ini mau buka usaha sendiri. Kira-kira ada niat untuk seperti
2: sudah
1: itu?
2: Sudah ada. Sudah di rumah tuh warung-warung kayak gini, nah. Ya itu mau diperbesar, enggak ada anu lagi, kada ada modalnya lagi.
1: Kada ada modalnya lagi lah.
2: Iyalah.

0: Pendengar, dalam perjalanan hidup yang penuh keterbatasan, tidak semua orang mampu berdamai dengan keadaan. Ada yang memilih mengeluh, ada yang merasa hidup tidak adil. Namun tidak demikian dengan Ibu Supani. Bagi beliau, hidup mungkin terasa begitu-begitu saja. Tidak banyak perubahan, tidak banyak peningkatan. Tetapi satu hal yang selalu ia pegang adalah rasa syukur. Selama masih diberi kesehatan, selama keluarga masih bisa berkumpul, selama suami masih bekerja dan ia masih mampu berjualan di sudut-sudut kota Samarinda, maka itu sudah cukup. Saat ini, tanpa tabungan dan tanpa rumah sendiri, ia tidak menyimpan amarah pada keadaan. Ia hanya berharap anaknya kelak bisa hidup lebih baik dari dirinya. Prinsipnya sederhana, jangan menyerah, jangan putus asa, dan syukuri apa adanya.
1: Ibu, ini perjuangan hidup ya Ibu ya?
2: Iya.
1: Artinya kita, kalau kita lihat sekarang ini serba susah cari uang.
2: Iya, tapi kalau kita syukuri, dikit kita syukurin, enggak juga, enggak terlalu susah, asal kita syukuri aja. Alhamdulillah sehat kayak gitu, yang penting sehat dulu. Kalau cuma nano ini enggak ada anu jadi masalah. Yang penting sehat, dikasih kesehatan aja sudah alhamdulillah zaman sekarang.
1: Ya, pernah enggak merasa Tuhan itu enggak adil, Bu?
2: Enggak ada lah, insyaallah mau dibilang enggak.
1: Ya, jadi kalau begitu Ibu bagaimana sih kalau menurut Ibu perjalanan hidup ini seperti apa Ibu?
2: Ya kayak gitu-gitu kayaknya, tetap kayak gitu-gitu aja, mana enggak anu yang ya kecil ya tambah anu enggak ada anu peningkatan kalau kita enggak ada usaha kan. Mah kayak apa mau ya kayak gitu-gitu aja ya, syukuri itu Bang sudah jalan anunya sabarnya.
1: Disyukuri,
2: ya,
1: syukuri semua ya Bu.
2: Ya sabar aja sudah.
1: Artinya prinsip Ibu jalani apa adanya.
2: Syukuri kita diberi sehat itu aja sudah.
1: Ya ada mungkin keinginan ke depan Bu?
2: Ya ada sih, kepengen saya kepengen anak saya aja coba anu dia. Maunya kayak enggak kayak saya nih, nah maunya dia lebih baik daripada saya kayak gitu aja.
1: Ya tapi kan kalau untuk anak kan biasanya sekarang ini sudah banyak beasiswa, sudah ada program-program dari pemerintah, enggak pernah kah mengusahakan seperti itu supaya dia bisa melanjutkan sekolah?
2: Enggak ada. Saya enggak ada. Anaknya belum, saya enggak ada berusaha kayak gitu juga, anaknya enggak niat juga mau kuliah, jadi kita enggak ada. Kalau dipaksa saya takut juga, takut putus di tengah jalan, jadi maunya kayak gitu aja dulu.
1: Kalau dengan suaminya Bu, apakah sama juga prinsipnya dengan Ibu?
2: Iyalah, enggak ada anunya. Kayak gitu, disyukuri aja tuh panggilnya. Jangan ya sabar aja ya. Kalau nanti kita iya bilang sayang, jadi kita mau teriak ya apa juga, memang sudah kayak gini. Bapaknya sudah usaha juga, sudah pegawai, sudah kita lain dia enggak kerja kan.
1: Iya.
2: Kita bisa memberontak.
1: Iya. Tapi kalau untuk usaha kue ini tetap akan dijalankan sampai
2: keinginan. Ada keinginan tuh mau berhenti, cuman ya itu kalau mau berhenti tidak bisa bantu bapaknya kerja, tidak mencukupi kalau cuman bapaknya. Jadi ya kayak gini aja sudah.
1: Ya karena
2: jualan aja dulu masih.
1: Apa memang belum punya tabungan untuk rumah?
2: Tidak, memang betul-betul tidak.
1: Rencana akan tetap bertahan di Samarinda atau mungkin pulang ke kampung?
2: Kalau uluni lah, ya maunya sih pulang kampung. Kalau ada memang usaha untuk di kampung, tapi kayaknya tidak ada usaha baik di sini-sini. Usaha di sini ya di sini aja sudah.
1: Iya, dengan kondisi yang apapun yang ada di sini.
2: Iya, syukuri aja bilang kayak
1: gitu. Dijalani aja apa
2: iya,
1: yang ada di Samarinda.
2: Apa yang ada di Samarinda.
1: Iya, ada harapannya ke depan mungkin Bu?
2: Iya, cuman yang disampaikan cuman apa? Ya yang kayak syukuri aja yang ada itu aja. Jangan sampai menyerah lah. Jangan sampai putus asa. Syukuri aja yang ada tuh. Apa aja yang disyukuri pasti nikmat.
1: Apa aja yang ada itu pasti.
2: Iya, biar makannya enggak enak, kalau kita bersyukur itu adanya enggak, pasti nikmat aja.
1: Jadi kumpul keluarga juga
2: itu aja yang satu.
1: Kalau sudah kumpul keluarga apapun nikmat ya.
2: Iya lah. Syukuri aja yang ada.
1: Iya, baik Ibu Supani, terima kasih banyak ya, Ibu ya. Mudah-mudahan ya, dagangannya lancar laris.
2: Amin.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari langkah kaki Ibu Supani yang menyusuri gang-gang kecil setiap pagi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kelimpahan. Ia tumbuh dari hati yang pandai bersyukur, dari kesederhanaan yang diterima dengan lapang dada, dari keyakinan bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah Ta'ala. Hidup sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan surah Yunus ayat 24.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Program Cek Setan Gratis atau CKG yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59.561.278 peserta telah mendapatkan layanan CKG hingga 5 Juli 2026. Jumlah tersebut hampir setengah dari target, yaitu sekitar 130 juta peserta yang ditetapkan pada tahun 2026 ini. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan kelompok usia dewasa menjadi peserta yang paling banyak ikut program CKG. Sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat cakupan terendah dengan angka 0,6%. Selain memperluas akses layanan kesehatan, program CKG juga berhasil mengidentifikasi berbagai penyakit dan faktor risiko kesehatan di berbagai kelompok usia. Dari seluruh peserta yang telah mengikuti pemeriksaan, sebanyak 753.884 orang memerlukan tindak lanjut dan telah dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP maupun layanan rawat jalan. Meski pelaksanaan program dinilai masih berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahunan, Aji mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Aji juga meninggal cakupan CKG perlu diperluas melalui kerjasama lintas sektor termasuk dengan fasilitas kesehatan primer selain puskesmas, institusi TNI dan Polri, tempat kerja, perguruan tinggi hingga berbagai mitra lainnya. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti

0: menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 FM.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di malam hari ini ya pendengar, dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi dari RRI Jayapura untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf Bapak, Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
0: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Terus Joshua? Joshua?
2: Ya, Bapak.
0: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir terus mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
2: Bah, bapak, saya tidak mau.
0: Tidak. Kau harus dengar bapak.
1: Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua! Hey.
1: Aduh, Bapak.
0: Joshua!
1: Ini, Bapak.
0: Hey, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Sini.
1: Kenapa?
0: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat ya? Besok, kau ikut bapak.
1: Apa bapak?
0: Kau ikut bapak.
1: Joshua mau ke sekolah bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
0: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
2: Bapak.
0: Stop dengan belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
1: jadi bapak. Tapi bapak.
2: Jangan begitu bapak.
3: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
1: Sudah ma.
3: Ini kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
1: Iya, mama.
0: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
0: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Yo, mama tenang, tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga, nanti tondo jaga, tenang mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir, tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
0: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
1: Maci, maci lo tak?
0: Mama, tong jalan dulu ya.
6: Yo, hati-hati ya.
1: Yo, deh.
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
1: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
1: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
0: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Anes, sudah kah belum?
8: Sudah.
0: Oke, baik, saya buang, kamu siap.
1: Bapak, jangan.
0: Diam dulu, bapak mau bakar ini, untuk sumbu.
4: Sumbu, tidak bisa kah?
0: Sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
1: Gak apa-apa, hati-hati.
0: Gampang, barang apa jadi?
1: Bapak, hati-hati.
0: Apa jadi, awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
2: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
0: Yo, mama, lo.
2: Bapak, sayang.
0: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali.
2: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua sama seperti Bapak begini, kan?
0: Tidak, Mama, tidak. Saya tidak mau.
1: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
0: Joshua, Jo, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari toko orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama. Joshua,
1: iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
7: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati, dan sutradara Henny Sirait.

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senyum bapak. Tidak ada.
0: Sabar, bapak. Sabar.
2: Sini, sini.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar. Di Tarania masih bersama Anda, dan seperti biasa ya pendengar, di jam 9 malam kami akan hadirkan obrolan komunitas, mengenalkan Anda pada komunitas-komunitas yang ada di Indonesia tentunya. Siapa di antara Anda yang gemar menggunakan parfum? Rasanya gak akan meninggalkan rumah tanpa parfum gitu, karena parfum atau wangi-wangian tubuh ini menjadi satu kesatuan. Sebelum meninggalkan rumah atau setelah mandi, ini harus tidak boleh terlupakan gitu. Nah, lebih dari sekedar itu pendengar, ada komunitas parfum yang dimana mereka membangun komunitasnya dan membangun ruang aman untuk anak muda, khususnya di Yogyakarta nih pendengar. Perbincangan tentang parfum belakangan ini jadi lebih sering muncul di ruang publik ya. Dan perbincangan ini tentunya tidak lagi sebatas soal penampilan atau kesan pertama. Saat ini pendengar, parfum dipahami sebagai bagian dari gaya hidup dan juga ekspresi diri. Setiap tempat atau setiap tujuan gitu biasanya bisa jadi menggunakan parfum yang berbeda-beda. Nah, di Yogyakarta pendengar, perubahan cara pandang ini melahirkan ruang sosial baru, yaitu komunitas yang berbasis minat yang mempertemukan orang-orang dari latar belakang berbeda melalui satu kesamaan aroma. Salah satunya adalah Jogja Fragrance Community atau JFC. Ini adalah komunitas yang mewadahi pecinta parfum untuk bertemu, berdiskusi, dan juga berbagi pengalaman. Nah, di balik aktivitas mencium aroma, bertukar rekomendasi, komunitas ini juga memperlihatkan fenomena yang lebih luas ya pendengar, di mana bagaimana hobi ini bisa berkembang menjadi ruang aman dan sarana untuk membangun relasi sosial. Selama ini pendengar, parfum kerap diasosiasikan dengan aktivitas sosial tertentu, seperti dipakai saat bekerja, dipakai saat menghadiri acara atau bertemu orang lain. Nah, namun saat ini parfum digunakan juga untuk personal gitu ya. Banyak yang memakainya untuk bukan untuk dilihat saja, tapi untuk dirasakan sendiri. Nah, pergeseran makna ini sejalan juga dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap parfum sebagai objek untuk eksplorasi, bukan sekedar kebutuhan, di mana aroma ini tidak lagi dinilai dari wanginya, tapi dari ceritanya, kesan, dan pengalaman menyertainya. Nah, disinilah pendengar, parfum ini mulai bersinggungan ya dengan memori dan emosi, dan Jogja Fragrance Community ini hadir di konteks ini, di mana komunitas ini jadi ruang untuk orang-orang yang ingin paham parfum lebih dalam, baik dari teknisnya, pengalaman personalnya, maupun makna sosialnya. Di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda membahas lebih lengkap mengenai Jogja Fragrance Community. Tetap bersama kami di obrolan komunitas Pro 1 RRI.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: minggu depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda mendengar di obrolan komunitas malam hari ini membahas komunitas parfum Jogja Fragrance Community. Nah, berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya yang seringkali terbentuk secara formal, pendengar, Jogja Fragrance Community atau JFC ini tumbuh dari pertemuan sederhana dan keinginan untuk berbagi. Nah, awalnya sesederhana itu, pendengar. Jadi tidak ada batasan usia, latar belakang ataupun tingkat pengetahuan, karena setiap anggotanya datang dengan pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman masing-masing, semuanya mendapatkan ruang yang sama untuk berbicara. Nah, dalam setiap pertemuannya, pendengar, ada diskusi tentang parfum yang seringkali berkembang menjadi percakapan yang lebih personal. Karena aroma tertentu memicu cerita tentang masa lalu, momen penting, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan tanpa disadari, parfum ini menjadi medium atau penghubung komunikasi yang akhirnya memudahkan orang untuk membuka diri. Sadar gak sih, pendengar? Seringkali kayak gitu kan? Karena dari aroma yang enak, yang menarik gitu, akhirnya biasanya timbul percakapan. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa komunitas berbasis minat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tapi juga seringkali jadi ruang sosial gitu ya, untuk memberikan rasa aman dan juga penerimaan. Dari hobi individual ke relasi sosial. Nah, ketertarikan pada parfum yang awalnya sifatnya personal ini, pendengar, bisa menjadi lebih kompleks gitu ya, melalui interaksi yang rutin, pengalaman individual berubah menjadi pengalaman kolektif. Sniffing atau mencium parfum ya, sniffing session yang dilakukan secara berkala ini jadi titik temu utama dan agenda utama sebenarnya. Tetapi relasi yang terbentuk tidak berhenti di sana. Anggota komunitas akhirnya juga berinteraksi di luar kegiatan utama seperti berolahraga bersama, bernyanyi, atau sekedar makan bersama. Dan dari sini terlihat nih bahwa kesamaan minat ini hanya awal, langkah yang awal, langkah pertama. Yang membuat komunitas ini akhirnya bertahan adalah hubungan sosial yang terbangun secara alami, yang memang dimulai dari aroma atau parfum. Dan pendengar, di tengah kehidupan perkotaan yang cenderung individualistis, keberadaan ruang seperti ini jadinya relevan gitu ya. Akhirnya Jogja Fragrance Community ini memperlihatkan nih bagaimana komunitas yang awalnya kecil bisa menciptakan rasa kebersamaan tanpa harus bersifat eksklusif. Menarik ya, pendengar. Selengkapnya masih akan kami informasikan lagi tentunya di obrolan komunitas malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia.

0: bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Masih bersama Anda pada Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di tarannya masih menemani Anda di obrolan komunitas ya. Meningkatnya popularitas parfum ini pendengar seringkali dipandang sebagai bagian dari tren gaya hidup. Namun sebenarnya di balik itu ada nih kebutuhan sosial yang lebih mendasar, yaitu kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Nah, komunitas-komunitas seperti Jogja Fragrance Community atau JFC ini hadirnya bukan hanya untuk merespon tren, tapi juga untuk menjawab kebutuhan tersebut, di mana komunitas ini tidak ada tuntutan ya untuk memiliki koleksi mahal atau pengetahuan yang mendalam tentang parfum. Yang dihargai adalah partisipasi dan juga kehadiran. Nah, hal inilah yang membuat komunitas Jogja Fragrance Community ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dan berbagi. Yogyakarta misalnya dengan karakter masyarakatnya yang inklusif dan terbuka, menjadi lingkungan yang mendukung tumbuhnya ruang-ruang sosial semacam JFC ini. Nah, akhirnya pendengar, Jogja Fragrance Community ini menunjukkan bahwa parfum ini bisa berperan lebih daripada sekedar produk konsumsi, di mana parfum bisa jadi medium yang mempertemukan orang-orang, membuka percakapan, membangun relasi. Nah, di tengah dinamika kehidupan modern saat ini, pendengar, komunitas berbasis minat seperti inilah yang menawarkan alternatif ruang sosial yang lebih manusiawi gitu ya. Akhirnya membuka ruang untuk bersosialisasi, berkomunikasi melalui hal-hal yang dimulai dari minat. Sebuah ruang yang tidak hanya berbagi hobi tapi juga pengalaman hidup, karena pada akhirnya pendengar yang membuat sebuah komunitas bertahan ini bukan hanya sekedar tren, tapi rasa saling terhubung satu sama lain dengan anggota-anggotanya. Gitu deh. Ini tadi pendengar demikian Jogja Fragrance Community yang kami ulas di obrolan komunitas malam hari ini. Semoga Anda berkenan. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami tentunya akan kembali lagi bersama dengan Anda seperti biasa dalam sajian Ruang Rindu. Dan Anda bisa berpartisipasi di sana. Jadi pastikan Anda selalu dan masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Obrolan komunitas.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pang hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Luar Rindu Pendengar berbagi kisah memori lewat lagu bersih bersama Ditarannya tentunya di malam hari ini ya di 7365667434495.

0: 0815 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Pendengar, di Tarania punya Yuni Syara, Andi Maria Matalata, Anji Ebit GAD, Faris RM, Celine Dion, Roxette, Java Jive, lalu ada Seventeen, Bed and Breakfast, Air Supply, Anggun, Eric Clapton, Iwan Fals, Godye, Anang, Maribeth, Gloria Estefan, Adrian Marta Dinata juga ada ya pendengar. Untuk Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini di 736-566-743-495. Kenapa sih membahas parfum ya hari ini pendengar? Hari ini 11 Juli di tahun 2018 ini ada dicanangkan ya, namanya Hari Minyak Esensial Internasional. Nah, Hari Minyak Esensial Internasional ini masih dekat sekali ya pendengar dengan wangi-wangian ataupun parfum, karena minyak esensial nih ya menjadi ya mungkin bibit gitu ya, bibit parfum gitu. Kenapa akhirnya parfum jadinya meluas gitu sampai sekarang kita bisa nikmati. Kita sapa dulu deh yang sudah kita yang sudah bergabung ya pendengar. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, minyak Salamah binti Ma'ruf yang nyaman.
0: Apa itu?
1: Ya kan parfum. Kalau saya tuh Mbak Dita, parfum saya tuh ada tuh di atas. Tapi saya kalau jalan jarang pakai parfum. Tapi kalau ada acara majlis atau ke masjid biasanya.
0: Ya.
1: Nah, bolehlah sebut namanya ya. Itu pokoknya apa ya, saya pernah ke Mekah kan. Nah, di Hajar Aswad itu saya pernah cium, nah itu sudah baunya tuh. Wah, pokoknya enak lah sudah. Itu saya yang paling suka tuh Mbak Dita. Ada satu yang lagi, apa itu ya, gak usah sebut sih mereknya tuh. Enak, wanginya tuh seperti ini, nah lewat gitu baru ada baunya Mbak Dita.
0: Murah
1: aja tuh. Itu yang saya suka tuh. Tapi sepertinya itu untuk wanita sih. Cuman saya senang gak nyengat. Ada lagi yang dulu masih tahun 80-an itu saya memang punya. Nah, setelah saya ada dua toko saya cari, baunya tuh sangat beda. Beda sekali sama yang dulu. Harganya 650.000 kan, nggak jadi saya beli Mbak Dita, ada dua toko itu. Jadi sekarang yang saya pakai itu ya itu sudah minyak harum Zaitun binti Ma'ruf, saya bilang itu Mbak Dita. Enak baunya memang. Jadi itu murah aja sih, yang warnanya tuh putih ya. Itu macam-macam harganya, ada yang 10.000, ada yang 20.000.
0: Oh iya.
1: Murah cuman enak betul baunya itu Mbak Dita. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu ada acara bola kan, biarin kan saya bawa itu ya, enak baunya.
0: Iya.
1: Tapi yang satunya itu mahal tuh 300. Nah, jadi waktu itu Mbak Dita ya, kenapa di rumah ini bau minyak harum ya? Betul kan, saya tuh 10 tahun yang lalu saya beli di Banjarmasin kan. Kok baunya nih enak betul di rumah nih. Kali Mbak Dita, saya tanya, kenapa baunya seperti ini nih? Jatuh Pak, saya bilang. Nah, jadi kamu jatuh gimana? Pecah. Jadi tak ambil lap, dilap. Nah, salah kamu. Begitu jatuh itu Mbak Dita kan dia pecah kan. Ambil ini tisu. Atau apa namanya, kapas.
0: Iya.
1: Nah, diambil kan, diperas. Akhirnya kan nanti dia kembali.
0: Tahu
1: Pak. Katanya, tak bilang kan sayangnya. Tapi gak apa-apa, saya memang mau pecah. Jadi saya beli lagi. Tapi harganya mahal tuh Mbak Rita, 400 harganya. Itu buat saya sholat aja biasanya saya pakai.
0: Betul.
1: Tapi kalau jalan saya pakai ini, diodoran. Saya jujur aja, badan saya tuh enggak. Pernah saya penanakan, badan bapak ini bau kan? Enggak, saya. Soalnya apa yang dimakan tuh Mbak Rita. Saya, nah ini baru ingat, sering minum sirih itu Mbak Rita.
0: Iya.
1: Enak Mbak Rita itu, bukan untuk wanita aja kan. Supaya badan tuh enak harum Mbak Rita. Jadi sekarang saya campuri ini asam atau jeruk. Jadi kan badan tuh kan enggak bau itu Mbak Dita.
0: Iya.
1: Pokoknya wawangian tuh sekarang ini Mbak Dita ya, di mana kita lewat pasti ada orang jual parfum Mbak Dita.
0: Betul.
1: Itu teman-teman saya semua tuh teman-teman yang dari Arab Mbak Dita. Jadi sampai ke pengajian. Nah, kalau di pengajian tuh Mbak Dita kadang-kadang

0: ada yang datang bagi-bagi yang itu saya punya 20 ribu 30 ribu lah.
1: Mm-hmm.
0: Itu dibagi Marita.
1: Oh.
0: Nah, jadi saya tuh banyak sebenarnya yang apa namanya itu parfum-parfum itu mungkin ada lebih dari 20 apa aroma.
1: Yeah.
0: Nah, cuman anak saya datang nanti dari Malino pasti diambilnya.
1: Mm-hmm.
0: Mintanya ya bilang, ya ambil aja tapi yang ini jangan, saya bilang kan. Nah, jadi Mbak Rita ada yang parfum yang lengket di badan tuh.
1: Iya, yeah, tahu.
0: Itu enak juga sih memang, cuma terlalu harus cekat Mbak Rita baunya, mm-hmm. lengket betul. Jadi kalau saya itu dua macam tuh yang saya pakai. Lagunya Andy Marim Mata Rata apa Mbak Rita?
1: Cobaan judulnya.
0: Oh, gila. Ya sudahlah. Kalau keseringan aku tuh enggak enak juga. Saya kan sering minta cinta yang hitam Mbak Rita ya.
1: Yeah.
0: Bolehlah kalau begitu ya. Sudah kalau gitu di yang nyapa diwakili Ibu Asi ya. Dokter siapa tuh namanya itu Mbak Dila, Mbak Dita? Dokter Lia bisa monitor itu.
1: Dokter Lia iya.
0: Sama ini nih Bu Wira, Wira saya tuh sering monitor. Terima kasih Mbak Dita ya.
1: Siap Bang.
0: Harum Zaitun binti Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan ya. Jadi memang ada pendengar yang parfum-parfum yang memang saking spesialnya wanginya gitu ya, saking enak ya buat kita wanginya, seringkali kita pakainya di acara-acara tertentu aja, ketika majelis, ketika pengajian gitu, atau sholat Jumat gitu ya. Dan pastikan kalau untuk sholat ya yang non alkohol gitu ya, pendengar, parfumnya supaya tidak mengganggu keabsahan ataupun kesahan dari sholatnya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah, semangat. Okay. Malam minggunya lumayan dapat.
1: Oke.
2: Okay. Baru pulang jalan tadi. Iya Mbak Dita, sampai di rumah lah. Alhamdulillah. Jadi malam minggu ini luar biasa ya. Cuacanya bagus, panas.
1: Betul.
2: Jalannya rame. Banyak yang dilihat. Saya jalan tuh cari makan aja Mbak Dita.
1: Iya.
2: Alhamdulillah jalan-jalan lah kemana-mana gitu kan. Yang belum dirasai makanan, kepingin mau makan.
1: Iya.
2: Kemana-mana ya. Jadi kita bisa bikin inspirasi makanan itu.
1: Betul.
2: Artinya kalau makan ini bisa dicoba dijual ini. Iya Mbak Dita. Jadi kita tuh pilih-pilih makanan yang model-model baru kan. Zamannya sekarang nih kan, di mana ada kafe, di mana ada warung buka, mall-mall diserbu orang Samarinda ya kan?
1: Iya.
2: Terutama UMKM-nya.
1: Iya.
2: Tapi kita obrolan kan bukan itu. Obrolan kan malam ini masalah parfum ya.
1: Betul.
2: Nah, kalau parfum saya itu untuk sholat subuh aja, untuk sholat aja. Parfum sholat subuh, parfum anu malaikat subuh.
1: Ya, malaikat subuh.
2: Tuh, ada lagi parfum Parham. Itu untuk sholat-sholat aja. Kalau parfum untuk jalan-jalan itu enggak. Saya enggak menggunakan parfum untuk jalan setiap hari ini. Menggunakan itu enggak, Mbak Rita. Khusus untuk sholat subuh aja.
1: Khusus untuk sholat subuh.
2: Untuk sholat lah gitu kan.
1: Iya.
2: Lima waktu. Lalu saya kalau parfum itu kan sana saya itu ibaratnya parfum itu ya sebentar aja dan kan dia hilang kan. Memang ada yang agak mahal, agak paling sehari. Ada yang berapa jam pakai itu sudah tergantung harganya juga Mbak Rita.
1: Betul.
2: Ya, semakin anu kan pasaran parfum sekarang nih kalau yang baru yang ini tanpa alkohol itu kan, yang pakai alkohol juga ada yang di 3.000, 5.000, bahkan ada yang sampai 15.000 kalau di pasaran itu kan, di yang jual-jual kayak Ami Parfum, kayak Anna Parfum itu murah-murah semua parfumnya.
1: Yeah.
2: Jadi yang berkelas tuh mungkin ada khusus tempatnya. Wajah Mbak Dita infonya, terima kasih. Sekarang ini lagunya anu Mbak Dita apa lagi nih lagu yang pilihannya?
1: Lagunya ada Yunisara, Anji, Ebit GAD, Faris RM, Selin Anji, oke.
2: Ya, salam semua pendengar setia RRI Pro 1 acara Ruang Rindu di mana saja berada. Siap. Selamat malam semuanya, terutama sekali Abang Jumadina lagi dengan saya ini WA dia. Baru pulang katanya, semoga Abang Jumadi sehat di sana ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kita akan kembali lagi mendengar ya, untuk malam hari ini masih membahas mengenai parfum ya. Jadi jangan lewatkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoteri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini di Tarania ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Suaranya nggak kedengaran nih, Bang.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu dengan Mbak Dita, kah?
0: Iya, sudah terdengar. Siap.
1: Dengan julak nih, dengan julak Mbak Dita.
0: Oke, julak.
1: Julak Sarumbing di Luwak Pulus.
0: Sehat ke Julak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Ini apa Mbak Dita temanya nih?
0: Temanya minyak wangi, minyak harum.
1: Oh, minyak wangi alias minyak harum ya?
0: Iya. Nah, Julak Sarumbing masih sering kah ini pakai minyak wangi? Mungkin pas sholat mau pengajian atau jalan gitu.
1: Kalau tahun dulu lah, ini mengisahkan waktu bujang sedikit ya Mbak Dita ya.
0: Boleh.
1: Tahun 90-an tuh, kalau julak kan minyak harumnya tuh kino, tapi sekarang udah hilang udah. Lawan sama Kamalia tuh nah. Tapi kalau Kamalia masih ada, aku rasa sampai sekarang. Waktu itu harganya 10.000, itu enak itu baunya Mbak Dita itu. Itu anu waktu julak itu ngetren itu minyak harum Kamelia tuh. Sampai sekarang masih banyak orang pakai sekarang tuh.
0: Masih ada yang pakai ya.
1: Ya, jadi abangnya ulun julak ya di toko-toko tuh masih banyak orang pakai kan itu apa namanya gambarnya tuh bunga.
0: Iya.
1: Bunga mawar. Enak baunya tuh, tapi tergantungannya juga bisa milih mau mawar merah, mau mawar putih.
0: Oh, beda-beda.
1: Beda-beda. Nah, tapi kalau untuk salad, kalau Oje siapa yang baru turun tadi tuh?
0: Anu, ada Bang Sulaiman, Bang Mamat.
1: Oh, Bang Mamat ya. Kalau untuk salad itu, malaikat tubuh itu banyak orang tua apa sering pakai? Kalau julak memakai untuk sembahyang tuh, brut namanya. Brut tuh asli dari Dubai itu. Oh. Itu baunya tuh enak, harum ada menyengat itu biasa seminggu kita tepas baju tuh masih berbau harum masih itu
0: awet baunya lah
1: awet cuma harganya juga sesuai. Harganya kalau sebotol besar tuh 500.000 harganya kalau sebotol kayak apa tuh nah botol apa namanya tuh apa kacang daging tuh nah kan ada kacang daging tuh betulnya
0: iya
1: kayak gitu aja besarnya tuh 500.000 tuh harganya tuh. Tapi kita beli jarang aja. Enak itu baunya kalau ano kan ini macam-macam pang ada pajar aswar ada 1.000 bunga ada apel kalau julak memilih sekarang tuh burut itu yang dari Dubai itu mantap tuh baunya. Nggak tahu kalau Mbak Dita kan nggak tahu kita masing-masing ya.
0: Betul.
1: Mbak Dita ya. Gantung selera bilang orang.
0: Iya. Namanya parfum tuh masing-masing.
1: Wah, kalau anak julak nih di rumah ya ampun. Lalu kepala anu cium anu Mbak Dita. Anu namanya anak orang bujangan kan kita nggak tahu. Nggak tahu kenapa lagi itu bilang hati kebaunya kayak ini.
0: Beda ya? Lah.
1: Ya tuh kita, aku tuh udah pernah juga mencium lagi minyak harum begini baunya sampai tahun 2026 nih baru ini mencium minyak harum begini baunya pak. Nama kita anak muda. Nah anu aja ke lagu nih, lagu apa nih yang anu nih Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Yuni Shara, Ebit G. Ade, ada Seventeen, Faris RM, Anang, Iwan Fals. Indonesianya.
1: Lagu aja deh, Ibit aja.
0: Ibit oke. Boleh.
1: Malamnya tadi untuk yang baru turun tadi lah sama malam Dancer Walpiat. Pokoknya ada Ibu Wati lah di Mangkupalan Dancer Walpiat. Salamnya untuk segala-galanya aja Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Dita selamat bertugas, selamat menjalankan kegiatannya. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat sekeluarga Mbak Dita.
0: Amin insyaallah.
1: Julak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Pendengar, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Nita, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daud.
2: Kabar baik Mbak Nita.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bapak gimana nih kabarnya malam hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Tentang parfum ya Mbak Nita.
0: Ya, betul.
2: Aku ya senang parfum ya, tapi kalau aku punya parfum itu Mbak Nita yang bau aroma flower dia ya, bunga.
0: Bunga-bunga.
2: Aku senang itu bau yang bunga itu kan.
0: Ya.
2: Kalau aku pilih parfum itu yang one thousand and flower, sering bunga ya.
0: Iya, iya.
2: Ada yang bau melati.
0: Ya, betul.
2: Bau mawar. Ah itu aku senang bau-bau yang bunga itu ya.
0: Bunga-bungaan.
2: Semua itu aja aku punya, kalau bukan yang one thousand flower, yang melati, mawar. Yang lainnya enggak ada ya, tapi yang bukan yang spray-nya bantai yang roll-on itu kan enggak pakai alkohol dia kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya kalau yang aslinya itu yang harga 40.000 itu kalau di ya ini kan istana itu lama baru hilang, biar udah mandi di sabun masih bau ya. Kalau yang aslinya itu ya cerita di daerah asli ini Mbak Lisa ya.
0: Kenapa?
2: Cerita aku cerita ini tentang parfum di daerah asli ini Mbak Lisa.
0: Iya, iya.
2: Waktu hari pasar itu kan Jumat, banyak kan yang jual parfum di pasar itu ya. Ini kebetulan mau jam 11-12 itu ada yang tukang bersih pasar itu ya. Dia kan bergurau dengan kotorannya, bau-bau aroma yang ini kan. Begitu dia dekat dengan penjorong pasar langsung mencompet pakaiannya Mbak Nisa. Begitu lama langsung terbanteng itu kasihan bapak itu, manggil itu ya. Kaget semua itu orang berkerumun, kenapa? Kaget juga yang tukang parfum itu, saya coba campur di pakaiannya ini parfum, mereka langsung terbanteng pingsan dia ini. Selama datang dia punya teman, kenapa ini saya semprotkan ini kan parfum di pakaiannya langsung terbanteng. Temannya itu langsung lari ke parit, dia ambil itu kotoran-kotoran di parit, dia tapu di tangannya yang bau-bau itu. Kemudian di tangannya yang bau ini didekatkan di hidungnya temannya itu, langsung bahan-bahan. Ini gak pernah cium-cium aroma yang harum kan, yang selalu bergurau di kotoran yang bau sampah apa semua kan.
0: Tapi
2: dia bau-bau harum begitu, dia langsung pusing kepala aja. Aduh, berkerumun, heboh di pasar itu. Apa ini kejaran orang kerumun? Itu yang bersih di pasar itu. Begitu disesuaikan bajunya pakaian dengan tukang parfum, langsung jatuh. Untung-untung saya tahu ini. Dia kan sering bau-bau yang ini kan, yang bau-bau yang sampah itu kan.
0: Iya.
2: Langsung diambil yang becek yang di sampah itu, dia gosok di tangannya, mau dia dekatkan di hidung teman, dia bangun. Lagu mancanya apa, Mbak?
0: Lagu mancanya ini ada Celine Dion, ada Roxette, ada Air Supply, terus Eric Clapton.
2: Kalau Air Supply ini apa sih?
0: Air Supply-nya Without You.
2: Ah, boleh.
0: Oke.
2: Buat Mbak Dita ya. Kalau yang jagoannya Mbak Risa yang pertama itu udah masuk SD tahun ini?
0: Belum, belum.
2: Oh, belum ya?
0: Belum, masih kecil.
2: Oh, belum 7 tahun ya?
0: Belum, belum, Pak.
2: Oke, sudah. Oh, TK belum juga ya? Belum ya? Buat yang udah masuk tadi ya, sama Mbak, buat semua yang lagi dengar.
0: Iya.
2: Program Ruang Rindu ya, pada sehat semua.
0: Ya.
2: Oke Mbak Nisa,
0: siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Baru pulang itu.
0: Oh iya, dari mana Bunda?
3: Diajak jalan-jalan sama anak sama cucu itu
0: loh. Oh iya, malam Minggu.
3: Malam Mingguan.
0: Malam Mingguan.
3: Habis nanti hari Senin kan cucu sudah masuk sekolah gitu.
0: Mm-mm, sudah kembali sekolah ya.
3: Jadi ini diajak tadi diajak jalan-jalan, terus besok kan hari Minggu kan siap-siap untuk sekolah Seninnya itu.
0: Iya.
3: Ya itu. Apa Mbak temani Mbak?
0: Parfum, minyak wangi, wangi-wangian.
3: Kalau itu suka minum itu minyak wangi bau kok itu ya harum melati Mbak.
0: Wah enak ini.
3: Ya itu. Terus kalau kita beli yang di toko-toko itu, mereknya La Menso itu loh Mbak, itu wanginya tajam Mbak, lama dia.
0: Oh iya iya.
3: Gitu.
0: Biasa ya di, dibeli di mana itu Bunda? Ada ya di toko-toko ya?
3: Iya. Kan kecil, tempatnya itu kecil seperti ya dari apa ya kaleng-kaleng itu enggak seperti botol anu itu. Jadi ya itu. Soalnya tajam ramah gitu loh Mbak.
0: Iya.
3: Murah. Murah tapi apa ya?
0: Baunya tahan lama.
3: Ya itu sudah. Enggak usah beli yang mahal-mahal itu. Ya itu. Kan kita paling jalan ya jarang-jarang. Paling ya baru ya di rumah pakai kalau habis mandi apa anu gitu aja sudah untuk ngilangin bau-bau apa gitu.
0: Biar wangi-wangi gitu ya Bunda ya.
3: Biar wangi-wangi dikit lah. Biar Bunda ada enggak ada temenan yang penting di rumah ya sudah dikasih wangi-wangi sendiri. Ya itu.
0: Oke.
3: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ini ada Yuni Shara.
3: Ebitnya
0: tadi sudah dipilih sih. Nanti diputar. Apakah ada bedanya nanti judulnya?
3: Nggak apa-apa Mbak. Tapi dipilih belum diputar kan?
0: Belum belum.
3: Ya sudah itu aja ngikut aja Ebit aja Mbak ya.
0: Oke okay, kalau gitu.
3: Nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa.
3: Ya itu salamnya buat semuanya yang udah masuk. Dan yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda, semoga semuanya sehat selalu, mati istirahat, tetap bahagia semuanya. Buat Mbak Dita ya juga tugas, semoga sukses, selalu sehat, sekeluarga. Nanti kalau pulang hati-hati. Samarinda gimana Mbak? Hujan Bunda?
0: Enggak, panas.
3: Sama Mbak, panas Mbak. Kayak kemarau aja Mbak ya. 5 hari ini loh panas.
0: Iya. Enggak ada hujan.
3: Juga, ya. Ya untung aja masih ada angin dikit-dikit lah. Jadi enggak terlalu panasnya, enggak terlalu apa ya panas semua. Tapi yang enak cucian cepat kering ya, Mbak.
0: Betul.
3: Enggak ya. Cuci pagi tengah hari sudah kering kan enak juga.
0: Enggak ada hujan tapi cuciannya cepat keringnya.
3: Iya ya itu sudah. Sudah aja Mbak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih ya. Sebelum kita nanti kita beralih lagi ya pendengar. Ini lagunya sudah banyak. Jadi nanti kita putarkan ya satu-satu. Tapi kita baca dulu ini ada pesan masuk di WhatsApp ya pendengar. Dari Ibu Dava, kalau saya suka parfum anak bayi, kalau enggak minyak angin telon. Kalau untuk sholat ada sendiri namanya minyak serinti. Kalau parfum orang tua kadang terkena keringat enggak enak baunya. Jadi saya lebih suka parfum-parfum anak bayi atau minyak telon gitu. Mau lagu dari Yuni Shara, Mbak Dita tolong diputarkan. Baik nanti diputarkan Yuni Sharanya ya Ibu Dava. Terima kasih untuk gabungan di jalur WhatsApp ya. Pendengar nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda. Pro 1.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama ada di Ruang Rindu. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ini dari Bang siapa di mana?
4: Ini dengan Pak Tata, ini di 10 ini.
3: Oh iya, Pak Tata, selamat malam. Gimana kabar Pak malam hari ini?
4: Ini lagi kabar baik. Ini cuaca dingin ini di tempat saya ini.
3: Ah, sebulu dingin ya.
4: Oh ya, ini dengan Pak siapa ini?
3: Saya dengan Dita.
4: Oh, Dita ya?
3: Iya.
4: Oke, salam kenal aja ya. Saya sudah lama juga, Pak.
3: Nggak gabungan ya?
4: Iya, lama sudah nggak gabungan.
3: Mm-mm.
4: Ya, ini lagunya sudah diformat ya?
3: Iya, sudah diformat.
4: Iya. Rencana saya itu kalau tidak diformat mau request tembang lama ini.
3: Apa? Yang mana itu Pak? Boleh, nanti dicoba dicarikan.
4: Alek Bersaudara.
3: Alek Bersaudara, oke.
4: Okay. Iya, Samudra Cinta judulnya.
3: Samudra Cinta, oke. Okay. Nanti tembang... dicatat dulu ya Bang ya, nanti.
4: Coba itu tembang lama, betul itu, Mbak. Tahun 80-an

0: Oke, Maya, banyak terima kasih ya atas waktunya. Ya, mudah-mudahan Pak sekeluarga ya selalu sehat bersama keluarga ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, Pak, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Pak Tata di sebelum juga sudah ikutan gabungan ya. Anda juga masih bisa bergabung mendengar di 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Kita sapa yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Selamat malam Rong Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati,
2: apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Buati gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, Dit. Sehat. Kabarnya jagoanku bagaimana, Dit?
1: Sehat, sehat insyaallah.
2: Lagunya apa sih, Dit?
1: Lagunya ini ada Faris RM, ada Seventeen, Anggun, Iwan Fals, Maribeth, Anang.
2: Iwan Fals apa sih?
1: Iwan Palesnya buku ini aku pinjam.
2: Oke, Dit, itu aja, Dit.
1: Oke.
2: Salam untuk semuanya, Dit, ya. Salam sehat, salam kompak, Dit. Salam untuk keluarga, Dit, ya.
1: Iya.
2: Terima kasih, Dit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati sudah ikutan gabungan juga ya. Anda yang mau bergabung bisa ya pendengar di 736566743495 ataupun di WhatsApp kami pendengar di 0811554476. Ya, masih membahas mengenai parfum, minyak wangi ataupun iya, wangi-wangian lah yang biasa Anda pakai ya. Apakah Anda masih sering menggunakan wangi-wangian atau justru hanya di occasional gitu ya, ataupun di event-event tertentu seperti mungkin keundangan, pengajian gitu. Boleh ya diceritakan pendengar di 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Masih ada lagu Indonesia pilihan dan juga mancanegara tentunya yang siap Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini. Seperti biasa melalui jalur interaktif kami. Ini sambil mencari ya, mendengar sambil mencari lagu Samudra Cinta. Semoga ada ya Pak Tata ya, kalau nggak ada mungkin nanti akan diputarkan lagu lainnya di malam hari ini. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kita dengarkan dulu Iwan Fals, Bukannya Aku Pinjam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi mau kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hyoid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Spending My Time dari Roxette, pendengar baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Tidak usah khawatir pendengar, karena kita masih akan spending our time di sisa-sisa waktu di ruang rindu malam hari ini. Seperti biasa ya, di jalur 736566, 743495, dan juga di WhatsApp di 0811554496. Oh ya, ini untuk Pak Tata di 10, gak ada Pak, lagunya ternyata sudah dicari. Lagunya Alek Bersaudara ataupun Samudra Cinta, kata kuncinya dua-duanya tidak ada yang ketemu ya. Jadi semoga menikmati lagu-lagu yang sudah diputar di malam hari ini ya, walaupun tidak ada lagu yang di request gitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bisa ya, seperti biasa 7365667434495 di WhatsApp di 0811554496. Masih membahas mengenai minyak wangi, wangi-wangian, parfum gitu. Nah, saya tipe orang yang memang juga suka sama wangi-wangian pendengar. Kalau berbicara wangi yang paling favorit memang wangi bunga ya, khususnya memang juga melati gitu. Karena ada laki-laki cerita ya pendengar, wangi itu kan bisa mentransfer kita ke satu momen tertentu, ke satu orang tertentu, ke satu kejadian tertentu. Jadi aroma itu bukan hanya enak untuk dicium gitu, enak untuk diendus gitu wanginya, tapi ada cerita di balik wangi itu gitu. Jadi kenapa melati atau jasmine ini jadi pilihan saya ya pendengar? Karena memang wangi ini wangi yang saya biasa cium gitu ketika waktu kecil, karena memang nenek dulu pakai parfum tuh wanginya jasmine gitu. Bahkan sampai sekarang saya masih menyukai, masih menggemari wangi-wangian jasmine. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ini dengan Pak Tata kembali.
0: Oke, Pak Tata. Iya, gak ada lagunya nih Pak Tata nih.
1: Iya. Oke, Mbak, kalau bisa, kalau modern talking adakah lady itu?
0: Lady. Okay.
1: Iya, modern talking.
0: Sebentar, saya catat dulu.
1: Oke.
0: Terbatas ya lagunya Pak Tata ya.
1: Kalau udah ada, The Beggy saja, Don't Forget to Remember.
0: Oke. Oke, kalau nggak ada The Bee Gees, Don't Forget to Remember ya?
1: Iya, itu aja kalau tidak ada Modern Talking gitu.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Dita ya.
0: Siap, Pak Tata.
1: Iya, atas waktunya. Mohon maaf ini kedua kalinya saya telepon ini.
0: Oke,
1: Mbak, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Tata. Iya, semoga ada ya lady. Ataupun tadi The Bee Gees ya. Oke. Anda masih bisa bergabung mendengar di 0541736566 ataupun 743495 ya, dan juga di WhatsApp di 0811555. Saya lupa 0811554476. Wah, sudah 24 menit meninggalkan pukul 11 soalnya pendengar ya. Jadi sudah mulai error. Ini gak apa-apa, kita masih terima sapaan Anda pendengar di 7365667434495. Masih berlanjut ya ngomongin parfum ya pendengar. Kenapa jasmine itu tadi? Karena ada satu sosok gitu, sosok nenek yang memang sudah merawat gitu saya ketika waktu kecil, orang tua bekerja, saya dititipin sama nenek. Nah, wangi jasmine, wangi melati inilah yang identik gitu ya dengan suasana, dengan masa kecil, dengan nenek saya gitu ya. Jadinya memang masih menjadi favorit gitu. Ataupun wangi bunga-bungaan. Nah, kadangkala pendengar saya juga enggak cuma pakai parfum semprot gitu, tapi wangi-wangian lain mungkin seperti hand body ataupun aromaterapi. Nah, ini juga bisa jadi alternatif pendengar ya, kalaupun Anda kurang suka pakai wangi-wangian semprot ataupun parfum, Anda bisa coba wangi-wangian lain gitu dari produk yang lain gitu, supaya tetap wangi tanpa harus nyemprot-nyemprot parfum. Anda masih bisa bergabung ya, pendengar, kami tunggu partisipasi Anda. Sambil menunggu partisipasi Anda, di malam hari ini mungkin akan kami hadirkan. Ini malam hari di Samarinda. Kalau di Bali seperti apa ya? Kita dengarkan dulu Denpasar Moon dari Maribeth.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satupun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.
3: FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada pendengar. Sampailah kita di penghujung perjumpaan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berbagi cerita, untuk Anda yang sudah berpartisipasi, ataupun Anda yang sudah mendengarkan dengan setia sajian Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi cerita mengenai parfum-parfum Anda ya. Menarik pendengar kalau berbicara mengenai parfum, karena itu tadi, aroma tidak hanya untuk dicium, untuk dirasakan, tapi aroma juga membawa pesan, membawa kenangan, membawa sosok yang ada di aroma tersebut. Ya pendengar, makanya seringkali parfum itu terasa personal untuk para penggunanya. Untuk Anda yang ingin beristirahat, pendengar, malam hari ini, sebelum Anda cuci kaki, cuci muka, dan bersiap untuk tidur ya, pastikan lagi sudah tidak ada api yang menyala. Kompor diperhatikan, pendengar, begitupun juga dengan pagar, pintu, jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan ya pendengar, masih harus bekerja atau ya masih berada di jalan, selalu berhati-hati ya pendengar, waspada, hindari ngebut-ngebutan, hindari salip-salipan di jalan ya pendengar, mengalah saja karena kita semua tahu keluarga menanti kita pulang dengan keadaan sehat walafiat ya. Jadi jangan sampai Anda mengutamakan kecepatan tapi melupakan aspek keselamatan. Jadi harus selalu berhati-hati dan waspada. Ditarannya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya malam hari ini sudah bersama-sama kita saling temani di rangkaian Samarinda malam hari ini. Besok akan ketemu lagi pendengar. Jadi pastikan Anda tetap akan bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ditarannya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen," jawab pelayan itu.
0: Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?"
1: "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
0: "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin.
1: "Aku akan memesan es krim biasa," katanya.
0: Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan, namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Pendengar, ketika sedang merenovasi sebuah rumah, seseorang mencoba merontokkan tembok. Ketika tembok mulai rontok, dia menemukan seekor cicak terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut telah ada di situ 10 tahun lalu, ketika rumah itu pertama kali dibangun. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah suatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada surat itu? Bagaimana dia makan? Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan? Kemudian, tidak tahu dari mana datangnya, seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya, hingga membuatnya kaget. Orang itu pun merasa terharu melihat hal itu. Ternyata, ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Pendengar, sungguh ini sebuah cinta, cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor cicak itu. Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Pendengar, jangan pernah mengabaikan orang yang Anda kasihi.

Pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di seluruh air stadium siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dengan sejumlah sajian program acara siaran dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, setelah lagi akan kami hadirkan ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 8 besar ya, antara Norwegia melawan Inggris. Dan nanti juga ya, pada pukul 9 juga akan hadir pertandingan antara Argentina melawan Swiss ya. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan debar ya, dengar bareng antara Norwegia melawan Inggris yang disiarkan langsung dari Stadion Miami, Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat.
1: Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba

0: Ini juga ada Jets fans, ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya, karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
1: Ya, Bukayo Saka mundur sebagai tenaga Elliot Anderson lagi pada pas Spence masuk di babak yang kedua ini. Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone berrise di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnstone, kirimkan umpan berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nylen kini penjaga gawang Norwegia melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi melewati dari setengah jatuh dari pertahanan dari Inggris. Dihalau tadi oleh Johnston, coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nylen. Alirkan lagi, ada juga Sandenberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nylen. Yang oleh pemain dari Inggris, Nylen angkat langsung jauh ke depan dalam lambung tinggi bagi dari Antonio Musa. Namun kembali kepada Chris James, namun berhasil dipasai tadi, biarkan saya sedikit lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan, mencoba kini Inggris menunggu lagi Elliot Anderson. Bukayo Saka kirimkan mundur ke belakang, pengawasan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Chris James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini. Lemparan sudah dilakukan, mundur saja kepada Nylen. Kembali perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir memimpin jalannya pertandingan. Kita sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya masih memegang kaki kirinya nampaknya. Jude Bellingham coba bangkit kembali, Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini. Sinter Hagen sudah bangkit pemain Norwegia. Kita nantikan nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua sebelasan begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kita masih ada gol, tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nylen melakukan tendangan gawang sudah dilakukan, jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Spence yang menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan bola dihadapi oleh Osnes. Osnes bisa agak memberikan rodokan bola saja jauh ke depan, halau saja oleh Spence, namun wasit sudah menyukat peluit panjangnya dan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1 Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri.
0: Semakin panjang ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia.
2: Baik, dengar Pusat Radio Republik Indonesia, sambil kami jeda sejenak untuk pertandingan Norwegia melawan Inggris. Kita

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 12 Juli 2026.
1: Informasi yang kami dapat, korban ini ada 4 orang. 3 orang sudah berhasil diselamatkan dari Samapta Sabara, 3 orang berselamat, dan 1 orang masih dalam pencarian.
2: Dalam mewujudkan program 1 juta rumah di wilayah kota Samarinda, kami terus berkolaborasi dengan developer atau pengembang untuk menyediakan perumahan MBR atau perumahan yang bersubsidi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, seorang anak usia 11 tahun dilaporkan tenggelam terseret arus ombak saat bermain air pantai Kumala Beach. Tim gabungan diturunkan untuk mencari keberadaan korban. Berikut laporannya.
3: Situasi duka menyelimuti kawasan wisata pantai Kemala Balikpapan menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Seorang bocah berusia 11 tahun, Muhammad Abizar Al-Ghifari, dilaporkan hilang terseret arus deras saat berenang. Hal ini terjadi pada Sabtu 11 Juli 2026 pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Rubasarnas Kota Balikpapan Nur Ngali mengatakan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, serta TNI Polri berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian menggunakan beberapa speed dan perahu karet.
1: Kami mendapat laporan ada anak tenggelam di daerah Pantai Kemala Beach. Informasi yang kami dapat, korban ada 4 orang. 3 orang sudah berhasil diselamatkan dari Samapta Sabara, 3 orang berselamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Untuk namanya Abizar, usia sekitar 11 tahun.
3: Peristiwa naas ini bermula saat korban bersama 3 rekannya nekat berenang di pesisir pantai Kemala. Namun tiba-tiba ombak besar dan arus deras langsung menyeret keempat bocah tersebut. 3 kawannya berhasil selamat, namun Abizar kini sedang dalam pencarian. Keluarga korban, yaitu nenek korban Aziza, menjelaskan bahwa cucunya datang ke pantai ikut bersama temannya.
4: Ini loh Pak, temannya dia itu, seorang ibunya tuh ngajak anaknya ke sini gitu loh. Jadi anak cucu saya ini temannya anak ibu itu. Ini ikut ibunya di sini. Itu ibunya ada di dalam situ.
5: Nah, ini cucunya ini memang nggak bisa berenang ya Bu ya?
4: Nggak bisa. Orang udah bawa baju berenang kok Pak. Mungkin mainan di sini. Belum sarapan, Pak. Diambilin temannya sudah mungkin lemes dia itu.
3: Untuk mempercepat proses pencarian, tim gabungan menurunkan 2 unit speedboat dari Datlanal Balikpapan serta sejumlah perahu karet untuk menyisir sekitar titik tenggelamnya korban. Isak tangis keluarga pun pecah di pinggir pantai sembari terus memanjatkan doa agar korban segera ditemukan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah pusat. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan di berbagai daerah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Hussein, mengatakan program tersebut telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Tajuddin menjelaskan target pembangunan 3 juta rumah dibagi ke dalam 3 wilayah sasaran, yakni masing-masing 1 juta rumah untuk kawasan pedesaan, 1 juta rumah untuk kawasan pesisir, dan 1 juta rumah untuk kawasan perkotaan.
2: Dalam mewujudkan program 1 juta rumah di wilayah Kota Samarinda itu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami terus berkolaborasi dengan developer atau pengembang yang ingin berinvestasi di Kota Samarinda dalam rangka untuk menyediakan perumahan MBR atau perumahan yang bersubsidi. Membina perumahan yang ada di Kota Samarinda tentu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Ini adalah merupakan kewajiban daerah untuk melaksanakan program PKP atau perumahan dan kawasan permukiman.
6: Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, kebutuhan hunian masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap. Ketersediaan rumah yang layak juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tajudin Husan mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus membuka ruang kerjasama dengan para pengembang guna memperluas penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: DPRD Mahakamulu menyatakan komitmen dalam mengawal percepatan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Mahakamulu, Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi jalur strategis untuk memperkuat konektivitas antar daerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Komitmen tersebut disampaikan setelah Ketua DPRD Mahakamulu, Defung Paran, mengikuti peninjauan lapangan bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara ke ruas jalan yang menghubungkan kedua provinsi. Hasil peninjauan menjadi dasar untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan agar akses transportasi antar daerah dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, serta memperkuat hubungan ekonomi dan sosial antara Mahakamulu dengan Kalimantan Utara. Beralih ke berita selanjutnya, Brida Kaltim menarikkan 1.000 periset pelajar untuk memperkuat budaya sains, mendorong inovasi, dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporannya.
7: Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kalimantan Timur menargetkan lahirnya 1.000 periset pelajar sebagai upaya membangun budaya sains sejak usia dini. Program ini sendiri diproyeksikan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia berbasis riset menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Fitriansah kepada RRI mengatakan target tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan, diantaranya Lomba Riset dan Lomba Inovasi atau RISNOV yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir bagi pelajar SMA di Kalimantan Timur. Selain itu, BRIDA Kaltim juga menggelar kompetisi fisika bertaraf internasional yang pemenangnya tersendiri mewakili Kalimantan Timur mengikuti kompetisi BRIN di Jakarta hingga ajang internasional. Tak hanya fokus pada pengembangan talenta muda, BRIDA Kalimantan Timur juga memperkuat riset yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah. Fitriansah mengungkapkan pihaknya telah memberikan masukan kepada otorita IKN mengenai pelindungan satwa liar melalui pengurangan gangguan pencahayaan atau kebisingan agar habitat satwa tetap terjaga di kawasan Ibu Kota Nusantara.
8: Punya cita-cita ingin menciptakan 1.000 periset pelajar di Kalimantan Timur. Sudah 3 tahun ini kami melakukan lomba RISNAV khusus pelajar, tapi memang kewenangan kami adalah di provinsi karena SMA. Jadi SMP mudah-mudahan BRIDA Samarinda ya bisa mengadakan itu juga. Ya, termasuk juga kami mengadakan lomba roket fisika yang itu berskala internasional. Biasanya pemenangnya kami kirim ke Jakarta di BRIN, kalau menang lagi kirim di internasional, roket air fisika itu. Ini komitmen kita untuk di pelajar di sekolah.
7: Fitriansa menambahkan tantangan berikutnya adalah memperluas publikasi hasil penelitian karena banyak peneliti belum terbiasa menyampaikan temuannya kepada masyarakat. Fitriansa juga mengajak mahasiswa memahami teknologi readiness level atau tingkat kesiap terapan teknologi agar hasil riset tidak berhenti pada penelitian semata, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat tata kelola lingkungan hidup melalui layanan pengaduan terintegrasi yang memudahkan masyarakat melaporkan berbagai permasalahan lingkungan. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan pelayanan di bidang lingkungan hidup melalui sistem pengaduan yang terintegrasi. Upaya tersebut disosialisasikan dalam webinar Jumat ASN Bebaya 8 bertema Layanan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda. Webinar menghadirkan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Lili Yurlianti, yang menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menangani pengangkutan sampah. DLH juga menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari perizinan lingkungan, pengawasan kepatuhan kegiatan usaha, hingga pengelolaan limbah dan penataan ruang hijau.
9: Jadi di sini ada 4 item yang bisa kita kategorikan sebagai pengaduan atau laporan di bidang lingkungan hidup. Ya, satu pertama adalah pencemaran. Pencemaran lingkungan, pencemaran air sungai. Biasa sering terjadi di Samarinda itu laporan tentang pencemaran air sungai dugaan. Kemudian polusi udara dari aktivitas industri atau kegiatan usaha. kemudian pencemaran tanah akibat limbah domestik maupun limbah industri. Yang kita maksud dengan limbah domestik ini, biasanya orang menganggap itu biasa aja, itu dari kegiatan rumah makan atau hotel atau dari rumah kita sendiri. Kita anggap air yang kotor itu bukan air limbah ya, padahal itu juga merupakan limbah domestik.
6: Lili Yurlianti menambahkan layanan pengaduan permasalahan lingkungan merupakan sistem pelaporan resmi yang terintegrasi untuk mendukung terwujudnya kota Samarinda yang bersih, sehat, tertib, dan berkelanjutan. Layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dengan partisipasi masyarakat, penanganan berbagai persoalan lingkungan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit menular, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Balikpapan bersama Puskesmas Muara Badak menggelar pemeriksaan kesehatan di kawasan wisata Pantai Pandrita Lopi, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
10: Upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan infeksi menular seksual terus dilakukan melalui layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Balikpapan bersama Puskesmas Muara Badak menggelar cek kesehatan gratis atau CKG termasuk screening HIV, sifilis, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Kegiatan itu dilakukan di kawasan Pantai Pandrita Lopi, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu 11 Juli 2026. Petugas lapangan program penjangkauan penanggulangan HIV/AIDS wilayah Kutai Kartanegara, Rasya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan program rutin yang dilakukan dengan sistem jemput bola agar layanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
11: Jadi kami dari PPTI Balikpapan itu selaku pelaksana program di lapangan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Muara Badak sebagai tim layanan pemeriksaan untuk kegiatan kita pada hari ini. Tapi saat ini kita menyediakan bukan cuma pemeriksaan untuk sifilis dan HIV, tapi juga kita ada pelayanan pemeriksaan CKG. Nah, CKG ini ada pemeriksaan tensi, gula darah, biasanya juga ada screening kesehatan lainnya juga. Jadi satu paket gitu dia.
10: Rasya menjelaskan terdapat beberapa kelompok yang memiliki resiko tinggi terpapar HIV, sehingga dianjurkan melakukan pemeriksaan secara berkala. Kelompok tersebut antara lain pengguna narkoba suntik, transgender, pekerja seks, serta laki-laki yang berhubungan dengan seksual laki-laki. Melalui kegiatan ini, PPTI Balikpapan berharap semakin banyak masyarakat yang berani melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa ragu, takut maupun stigma di masyarakat.
11: Itu semua punya potensi terpapar. Jadi kalau memang ngerasa ada aktivitas berisiko yang dilakukan, ayo lakukan screening kesehatan sejak dini, supaya apa? Supaya kalau misalkan pun ditemukan penyakit tersebut, itu cepat diobatin, cepat ditangani, maka hidup dan masa depan orang tersebut bisa sama seperti orang sehat pada umumnya. Karena HIV sekarang ada obatnya yang bisa mengendalikan si virus tersebut, walaupun belum bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dikendalikan.
10: Diharapkan dengan deteksi dini penyebaran penyakit dapat dicegah dan kualitas hidup orang dengan HIV dapat terjaga melalui pengobatan yang tepat. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Upaya mencetak atlet berprestasi tidak hanya dilakukan melalui kompetisi, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas pelatih dan wasit. Karena itu Konim Kalimantan Timur mengapresiasi langkah pengurus Provinsi Kuras Kaltim yang menggelar pelatihan nasional sekaligus kejuaraan usia dini sebagai bagian dari pembinaan menuju ajang-ajang bergengsi, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporan selengkapnya.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kalimantan Timur, menegaskan komitmennya mendukung penuh pembinaan cabang olahraga kuras. Dukungan tersebut disampaikan saat pembukaan kejuaraan kuras kadet dan junior, serta pelatihan wasit dan pelatih kuras level C nasional di Samarinda. Wakil Ketua 1 KONI Kalimantan Timur, Hendra Radinal Ari, mengatakan yang dinilai berani menggelar pelatihan nasional sekaligus kejuaraan usia dini dalam satu rangkaian kegiatan. Menurutnya, pola pembinaan seperti ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas atlet, pelatih, dan wasit di Kalimantan Timur.
13: Yang pasti, kuras ini adalah acara perdana di Kalimantan Timur berkaitan dengan pelatihan, penataran wasit dan pelatih level C nasional dan juga sekaligus digabung dengan kegiatan kejuaraan Kuras Kadet Junior Antar Wilayah di Kalimantan Timur. Dan ini saya pikir pembinaannya sangat luar biasa sekali, karena Kalimantan Timur khususnya Pemprov Kuras berani sekali mengadakan kejuaraan yang tergolong benar-benar mungkin daerah lain belum pernah menyelenggarakan seperti kegiatan tersebut. Dan KONI Kalimantan Timur sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Pemprov Kuras. Dan berharap kedepannya Kuras ini bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Bumi Etam dan Timur. Karena di depan kita ini banyak kegiatan yang sedang menunggu kita.
12: Hendra menyebutkan Kuras merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kalimantan Timur yang saat ini berada di peringkat 4 nasional. Karena itu, KONI Kaltim akan terus memberikan dukungan menghadapi berbagai agenda penting, mulai dari babak kualifikasi, PON bela diri di Manado, hingga pekan olahraga nasional dan kejuaraan internasional. Sementara itu, kejuaraan Kuras kategori kadet dan junior di Samarinda diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Seorang anak usia 11 tahun dilaporkan tenggelam terseret arus ombak saat bermain di air di pantai Kumala Beach. Pemerintah Kota Samarinda terus mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: 1. Pendengar, kita lanjutkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 8 besar antara Norwegia melawan Inggris bersama Pro Tiga RRI.
1: Oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR enggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih teman enggak. Jangan sudut saja. Akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan.